Kemuncak Asia 2026 akan berlangsung pada 24 Oktober ini bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Sukan susulan ketegangan berterusan di Asia Barat, kejohanan tenis jemputan Six Kings Slam di Arab Saudi yang dijadual berlangsung pada 21 hingga 24 Oktober ini ditangguhkan. Pengerusi pihak berkuasa hiburan am Arab Saudi, Turki Al-Sheikh berkata ia ditunda ke 27 hingga 30 Disember atas faktor logistik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

boleh komen juga tajuk dalam Apa Kata Kita. Selengkap pagi kita, munsi dengar Selamat Pagi Sarawak, 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. #GengPagiKita

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya bangun betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GangPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat Pagi Sarawak. #GangPagiKita.
0: Ya, apa kata kita dengan topik pagi tu berkenaan dengan ngaji. Pengalaman kita ngaji lagi betul, kecil betul. Dulu, mari.
1: Ha, itu kita berkelakar dengan pengalaman lagi kecil lah. Bila masa kita tu lagi ngaji kan. Bila kita kelakar ngaji tu eh.
0: Yeah.
1: Macam-macam je, apa nama kita berdepan dengan guru kita, cara kita. Mungkin ya juga nyuruh kita tu jadi pandai.
0: Oh, ada jenis guru yang strict, ada yang jenis santai aja. Mungkin pengalaman kita lagi kecil dulu berdodon je sama-sama dengan kawan-kawan nak pergi ngaji.
1: Betul,
0: ada pengalaman
1: betul,
0: lucu kah boleh kongsikan? Nah. Okey, sebenarnya di Rami yang menghantarkan komen untuk pagi tu.
1: Benar?
0: Jadi kita nak raikanlah beberapa komen daripada pendengar-pendengar kita. Kita ada siapa ni?
1: Perubatan Rawatan Islam
0: yeah.
1: tu. Okey, saya dulu nama Tuan Guru saya dulu nama Tuan Guru ngaji saya ialah dulu namanya Allahyarham Haji Rebi atau gelaran dulu ditunggah orang Amita Bachan. Badannya besar tinggi nang macam Amita Bachan.
0: Okay.
1: Kena pelakon eh, pelakon Ustaz eh. Alhamdulillah ko nya masih diingat diingatan. Karena gaya dan caranya ngajar dulu tegas tapi lawak. Ya nyoh kita tu siapa lupa dengan sifatnya peramah walaupunnya tegas ngajar dulu katanya.
0: Okey, kita ada perkongsian dari Wan Ahmad Syukran. Guru Al-Quran pertama kami salahnya arwah abah kami, Tuan Haji Wan Syukran, Tengku Haji Salim. Tapi si dapat lama belajar dengannya kerana setiap kali belajar ngaji selalu nangis kena rotan. Entah kadang-kadang hingga merah telinga kena pulas. Mungkin kami salah baca ataupun kami lupa. Alhamdulillah katanya syukur nikmat. Berkat ngaji dengan abah dapat juga lah kami ngaji Quran
1: kan. Kita ada juga komen daripada Masnah Loso jadi situ. Kecil-kecil dulu orang pertama kali ngajar kami ngaji ialah bapak kami, abang kami sampai tamat Al-Quran katanya. Syukur Alhamdulillah kadang-kadang sampai nangis juga diterengak bapak kami kotan bebal. Pialah kenangan kata indah. Siapa diulang lagi kok katanya. Mun si pia lalu si pandai ngaji. Kami malah kami ngaji. Anak-anak buah kami pun ada juga diajar bapak kami dengan abang kami katanya. Alhamdulillah.
0: Makin patha ya.
1: Ya, jaga aja.
0: Keluar ha kerek. Ha pedas. Cara sebutannya mau
1: betul.
0: Nak betul.
1: Ya, salah sebut kau ya. Tak punya nak sama kita dah bergegar dah tu si.
0: Sari-sari ya ngatu benda ya aja. Alright, kita juga ada perkongsian daripada Dayang Hanim. Okey, perkongsian yang pada masa kami dulu guru ngaji pertama adalah Ian ataupun bapa kami pun yang sedia rotan di sebelahnya duduk. Abang kata Indi tadi lah. Ni dapat nak punting ngaji ialah seperti apa dikata Indi ya. Nyasik mukul kita tapi lantai dipukulnya.
1: Oh.
0: Yang pun kita congek jua lah katanya. Kami rotan takut katanya. Yang bestnya punya apa mun ada yang bebal ya termasuk kami pun jua diberi lahnya mandi. Kak Ia berinya kita minum air penerang hati. Alhamdulillah lah pandai lah juga ngaji katanya.
1: Alhamdulillah.
0: Boleh lagi kenal huruf alif bata. Yang kami ngajar si garang. Tapi kami orang takut. Ialah pengalaman singkat kami.
1: Okeylah. Kalau kita sambung lagi antara komen-komen kita yang lain untuk cerita kita hari itu. Kenangan masa kecil kita bila kita bab ngaji ngaji itu. Belajar ngaji. Okey.
0: InsyaAllah kita akan raikan lagi antara komen-komen kita di jam yang terakhir.
1: InsyaAllah.
0: Sebab kita pun nak bercakap tentang Quran untuk hari itu 8.30 minit pagi. Siapa tetamu kita untuk pagi itu. Okey. Jadi terus menghantarkan komen di Selamat Pagi Sarawak. #GangPagiKita.

0: Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni nak simpan beras tahan lama. Langkah 1, kita boleh cari Myla bag. Masukkan oksigen absorber. Vacuumkan anginnya dan seal terus. Cuaca di negara kita tu agak lembap dan kita boleh masukkan silika gel untuk ketahanan kelembapan. Mereka langkah kedua, masukkan dalam bekas kedap udara dan susun secara bagus-bagus. Boleh kita simpan dalam tempat sejuk dan kering. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Aktifkan diri, ceria.

0: Harga Runcit Komoditi Pertanian Minggu Ini. Panduan harga runcit komoditi pertanian minggu ini melibatkan kawasan Kuching, Sarawak.
1: Kacang panjang RM13 per kilogram, terung panjang RM8 per kilogram, tomato tanah tinggi RM12 per kilogram, kobis bulat Cina RM4 per kilogram, bawang merah ros RM7 per kilogram dan tembikai merah tanpa biji RM4.80 per kilogram.
0: Maklumat lanjut berhubung harga komoditi sayuran dan buah-buahan, para pendengar boleh ikuti laman sesawang Fama di www.fama.gov.my atau melalui media sosial di Fama Malaysia.
2: Maklumat ini dibawa khas oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama dengan kerjasama Sarawak FM.
3: Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Ini dia selamat pagi Sarawak terus bersama kita semua sampailah ke pukul 10 pagi. Kesinambungan untuk tajuk kita dua hari tu Telin no berkenaan ngaji. Hari tu pun kita nak kelakar hal ngaji juga. Tapi ngaji kali tu bukan ngaji zaman kecil. Tapi ngaji Sebonyo kita. Nampak sidak Indonesia, nampak sidak Brunei datang.
1: Tak Sabah.
0: Dah Sabah ngaji sama. Bersebenar dengan Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Sebonyo tahun 1448 Hijrah bersama 2026 Masihi. Dan kita rasa bertuah kali tu lah bersama dengan kita di Konti kena tu, iaitu Sahibul Sihadah Dato' Haji Mu'al bin Haji Su'aud, Setiausaha Majlis Islam Sarawak merangkap pengerusi bersama Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Sebonyo tahun 1448 Hijrah bersama 2026 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar kita?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Tapi sebelumnya Lin, kita ucapkan tahniah dulu lah. Dapat ada rezeki baru. Tetamu kita untuk pagi tu. Yang mana berbahagia Datuk kita tu bawa dia dapat darjah jasa bakti Sarawak. Dapat Datuk sebenarnya dengan hari jadi tuan yang utama ke-80 bapak tu. Okeylah Datuk, hari tu kita berkelakar main dengan Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Sebonyo tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Sebagai pembuka bicaranya, boleh kita kongsikan butiran penganjuran tu lah peramati Majlis Tilawah Al-Quran tu Bandaraya Sebonyo kita untuk tahun tu, khususnya mungkin mengenai tarikh, lokasi serta profil peserta yang akan berentap dengan kata hujung bulan tu lah tu.
2: Betul.
0: Kita boleh kongsikan tu.
2: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang pendengar di seluruh Sarawak dan di seluruh dunia barangkali lah. Okay, pertamanya terima kasihlah kepada pihak RTM, khususnya DJ yang bertugas pada pagi ini kerana memberi peluang kepada kami orang untuk menjelaskan tentang Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Sebonyo yang julung kalinya. Sebenarnya julung kalinya diadakan di Kuching ataupun di Sarawak pada tahun inilah. Di mana program ini sedikitlah sejarahnya. Sebelum tu pernah diadakan di Kalimantan. Kalimantan Barat di Indonesia. Sidaknya datang ke Kuching minta supaya Sarawak menjadi tuan rumah. Alhamdulillah kerajaan kita setuju untuk majlis itu dianjurkan di Kuching lah pada tahun ini. Dan kita ubahkannya menjadi Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Sebonyo. Di mana apa nama tadi, program ini akan diadakan pada 26 hingga 29 Oktober, hujung bulan tu lah, bersamaan dengan 15 hingga 18 Jamadil Akhir 1448 Hijrah. Dan program tu kelak akan diadakan di Dewan Kompleks Islam Sarawak di Kuching untuk acara terasnya lah, iaitu hafazan dan juga untuk Majlis Tilawah Al-Quran. Dan pestanya kelak adalah seramai 32 orang.
0: Ambil juga Ustaz.
2: Di mana hampir keseluruhan bandaraya tu ngantar wakil lah. Walaupun bandaraya pun ada yang hanya mengantar seorang saja wakil. Tapi ada ngantar wakil. Di mana 17 orang pula adalah peserta tilawah, qari dan qariah. Sementara 15 orang peserta bagi kategori hafazan. Dan 9 buah bandaraya di Kepulauan Borneo yang akan turut serta dalam program tu kelak ialah pertama sekali Bandaraya Kuching, Bandaraya Miri, Bandaraya Kota Kinabalu, Bandar Seri Begawan di Brunei, Pontianak, Kalimantan Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Samarinda, Kalimantan Timur, Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Jadi that mean pada tahun tu kita dapat, alhamdulillah dah dapat ngumpul semua bandaraya tu untuk berkampung di Kuching. Dan program tu juga sebenarnya anjuran bersama Majlis Islam Sarawak dan juga Dewan Bandaraya Kuching Utara.
0: Alhamdulillah.
1: Namanya bandaraya of course bandaraya. DBKU juga akan turut join. Gusbam saya dengar suatu kali pertama kita mengumpulkan di bawah Borneo kita tu.
0: Dan Kuching juga menjadi tuan rumah memang kita memang berbangga lah Kucing menjadi tuan rumah untuk peramatan sambutan untuk kali itu.
1: Baik Datuk, menyentuh tentang penganjuran majlis yang besar macam tu, matlamat dan juga objektif utama yang ingin dicapai melalui menerusi pelaksanaan MTQBB sendiri. Silakan Datuk.
2: Ya, dari segi apa tujuan kita melaksanakan program tu adalah pertama sekali adalah untuk memperkasakan syiar Islam dah.
0: Saya.
2: Dan juga integrasi serantau di Kepulauan Borneo. Memandangkan kita tu masih serumpun
0: kan. Benar.
2: Masih serumpun. Jadi itulah peluang untuk kita memperkasakan hubungan kita. Terutama dalam hal awal yang berkaitan dengan Islam. Okey, selain daripada ya juga kita dapat menjadi platform untuk menggalak budaya membaca, memperhalusi bacaan Al-Quran, terutamanya tajwid, ya yang utamalah, tajwid dan boleh membaca secara teranum, serta menghayati isi kandung Al-Quran dalam kehidupan seharian masyarakat. Dan alhamdulillah pada tahun tu bonus juga bagi kita Sarawak, kerana Pesta Kariah Malaysia adalah orang Sarawak di peringkat antarabangsa dan telah menjadi Johan.
0: Alhamdulillah.
2: Ustazah Sakura kita betul. Johan antarabangsa pada hal itu tadi. Jadi itu akan menjadi apa booster lah untuk menggalakkan masyarakat kita mempelajari Al-Quran.
0: Benar.
2: Selain dia juga yang paling penting ialah ya kita dapat menjalinkan silaturahim, kesatuan, kerjasama antara pihak berkuasa tempatan lah, iaitu bandaraya-bandaraya di seluruh Kepulauan Borneo yang apa tradisinya melibatkan Sabah, Sarawak, negara Brunei dan Kalimantan. Alhamdulillah lah semua yang ada di kepulauan tu dapat dihimpunkan kita pada kali itu melalui tilawah Al-Quran dan hafazan. Selain juga apa nama tadi untuk yang penting untuk menggilap bakat lah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan tilawah Al-Quran. Ya antara tujuan kita lah.
0: Betul. Jadi alhamdulillah sebenarnya Kuching juga menjadi tuan rumah dan juga kita juga di Sarawak tu menjadi kata orang apa nanti pemenang untuk ya tadi Datuk apa nanti Al-Quran peringkat kebangsaan Ria. Jadi syukur alhamdulillah lah. Kebangsaan juga. Antarabangsa juga. Jadi macam signifikan kita menganjurkan untuk kali itu Datuk.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi umum mengetahui secara teras majlis itu adalah tilawah dan hafazan Al-Quran. Mungkin selain daripada ya, apakah program-program pengisian ataupun acara sampingan lain yang turut dianjurkan bersama dengan MTQBB kali itu dan selain acara teras tilawah mungkin boleh Datuk berkongsikan.
2: Kata kita orang Sarawak itulah kedung kita dah membalas program.
0: Kedung.
2: Alang-alang. Okey. Jadi ada beberapa program yang kita turut anjurkanlah. Di antaranya ialah pertandingan khat. Karena pertandingan khat tu ada kaitan dengan pembacaan Al-Quran.
0: Saya.
2: Jadi akan diadakan pada 24 Oktober.
0: Bermula 24 Oktober.
2: Di Ekum 10 di Komplek Islam juga, Dewan Komplek Islam Sarawak. Di mana ada pertandingan pada waktu dan juga ada expo. Ada sikit pameran khat. Macam ni demonstrasi nulis khat dan sebagainya. Dan apa nama tadi? Ya di antara benda yang akan dilakukan kita lah. Selain daripada juga akan ada bicara ilmuan Seborneo. Dan alhamdulillah yang inti akan diadakan pada 26 Oktober. Di Auditorium Islamic Information Center, IIC lah, di mana panelis-panelisnya adalah 4 orang, orang yang apa hebat lah di setiap apa bandaraya di Kepulauan Borneo tu. Yang pertama sekali ialah Sahibus Samaha Datuk Haji Khalidi bin Haji Ibrahim, Mufti Sarawak.
0: Mufti kita pun.
2: Ya, nang sip hari pada lagi lah.
0: Betul.
2: Okey. Yang kedua ialah Sahibus Samaha Datuk Dr. Ustaz Haji Bongsu Elias Aziz bin Haji Jafar. Untuk Mufti Sabah.
0: Sabah.
2: Dia pun terkenal juga.
1: Betul. Saya.
2: Biasa kita dengannya. Selain dia juga, kita akan menampilkan Datuk Seri Setia Dr. Haji Mazanan bin Haji Yusuf, Timbalan Mufti Brunei, Darussalam. Akan turut serta. Dan yang keempat ialah Dr. Hajani Hefni, LC MA, iaitu imam besar Masjid Mujahidin Pontianak.
1: Masya-Allah.
2: Ha, jadi tok kira orang-orang hebatlah.
0: Betul. Betul. Ha, maksudnya Datuk mewakili setiap di kawasan Borneo tu, Datuk.
2: Kawasan Borneo tu. Alhamdulillah kita dapat ngumpulnya. Dan kelak insya-Allah salah seorang daripada hakim tilawah tu adalah daripada Indonesia. Nya merupakan seorang bekas juara dunia juga dalam pertandingan tilawah Al-Quran di Iran dan pernah menjadi hakim tilawah.
0: Bukan jangan calang, bukan jangan calang untuk majlis tilawah kali itu.
1: Ujung bulan yang penuh dengan rahmat
2: insya-Allah. Selain daripada juga kita akan ada bola pameran bermula daripada 20 hingga 29 Oktober di Central Court, iaitu dah tengah-tengah Majmak Mall. Kita akan adakan, iaitu berkaitan dengan sejarah Islam di Borneo secara keseluruhannya lah. Ia akan kita adakan juga lah. Dan sudah semestinya lah orang datang ke tempat kita tu, maka kita ngembak danya melawat kawasan persekitar bandar-bandar Kuching tu, yang kawasan-kawasan yang apa menjadi tarikan pelancong lah. Sebab ya kita berharap program tu juga kelak akan memastikan lonjakan ekonomi lah. Bila orang datang ke situ, sudah tentunya berbeli tak barang.
0: Ngemak oleh-oleh tak kita.
2: Ya, di antara program-program yang akan kita lakukan lah.
0: Betul.
1: Seronok sebenarnya. Baik, kita nak dengar lagu dulu semua. Lepas tu kita akan kembali lagi bersama dengan tetamu kita. Itu kita bercakap berkenaan dengan Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Sebonio untuk tahun 1448 Hijrah dan 2026 Masihi. Baik.

0: telah pun bersetuju untuk hadir mengesahkan kehadiran pada kali inilah. Dan juga saya menyerulah supaya kita datang beramai-ramai ke pameran yang akan diadakan di Central Court Majmuk Mulia, sehingga daripada 20 hari bulan hingga 29 Oktober. Nah, jadi kita boleh datang beramai-ramailah memeriahkan itu tadi. Dan apa nama tadi, dalam suasana kita di Sarawak itulah apa sidak yang lain-lain selain daripada orang Islam pun boleh hadir, bersama-sama digalakkan untuk hadir. Sayang. Sebagaimana program apa tilawah Al-Quran tingkat negeri yang kita adakan di Seria lepas, memang ramai orang yang bukan Islam hadir bersama. Dan pengerusi jawatan kuasa penganjur adalah pengarah JAIS dan residen Serian, dan pada ketika itu residen Serian pun bukan orang Islam, tapi menganjur program dengan begitu meriah. Ialah adab dan budaya kita di Sarawak.
1: Betul, harmoni.
0: Walau bagaimanapun, bagi yang si dapat datang ke Kuching, bolehlah mengikuti program ini melalui beberapa saluran, di antaranya ialah TVS, iaitu berkenaan dengan bicara ilmuan Seborneo, dan yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri kita, Dato' Abdul Rahman. Dan juga melalui Facebook UKAS, Iris TV, Facebook Daruhana Quran Center, dan juga JAIS. Dan juga dalam RTM dari segi hebahan-hebahan lah, program-program yang akan kita anjurkan ini. Sekali lagi saya nak ambil kesempatan lah mengucap banyak-banyak terima kasih kepada Sidak RTM yang banyak membantu kita dalam memasihkan apa aja program-program yang dianjurkan oleh Majlis Islam.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Jadi kita pun sentiasa bekerjasama, Lino. Banyak program-program kita sebenarnya sentiasa bekerjasama dengan Majlis Islam Sarawak, dengan JAI sekalipun, dan Mufti pun ada juga. Alhamdulillah lah, kerjasama yang erat sampailah ke hari itu.
2: Benar. Kecil dapat tanya niru kami tadahkan.
1: Saya dah salah. Kerjasama, salah ya? Kita bukan niru.
2: Apa nak diberi kita?
1: Stadium Sarawak kita beri.
0: Bukan effort. Effort Sarawak.
1: Jadi alhamdulillah sebenarnya kita telah bercakap ataupun pada mati berkongsi dengan kita semua pendengar Sarawak FM, tujuh penonton di Facebook untuk pagi itu berkenaan dengan Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan berlangsung pada 26 hingga 29 Oktober 2026. Kita nak datang, dipersilakan datang. Terbuka kepada kami. Macam-macam pengisian yang dah bermula pada 26 ya. InsyaAllah kita boleh nanggar macam ni pameran daripada mungkin daripada Indonesia, mungkin daripada Brunei, yang nak nanggar macam ni, dan yang ngembak bahan-bahan pameran daripada negara adanya, mungkin kita boleh nanggar. Oh macam tu upanya. Kan Dato'?
2: Ada pertandingan khat pameran dan sebagainya.
0: Kan? Sikit lupa Madam. Ada kuis Al-Quran.
1: Ada kuis juga.
0: Setiap malam ada kuis Al-Quran.
2: Ada kuis, ada hadiah tu?
0: Ada hadiah.
1: Ada hadiah.
0: Hadiah sih. Ada dulu.
2: Okeylah.
0: Tapi ada hadiah insyaAllah.
1: Surprise kata kita.
2: Tapi Dr. Andy boleh join?
0: Boleh. Urus Tia aja sih boleh.
2: Urus Tia boleh. Kalau Udin boleh lah.
1: Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Sahibu Syahadah Dato' Haji Mu'al bin Haji Su'aun, Setiausaha Majlis Islam Sarawak, yang merangkap pengurusi bersama Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia, Tuan Haji Muhammad Salahuddin bin Marzuki, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Al-Quran Daruhana Majlis Islam Sarawak, terus sama hadir. Dan Ustaz Mujahid juga selaku pegawai pengiringnya untuk kali itu.
2: Jadi content creator.
1: Content creator. Terima kasih juga. Selalu tanya suaranya di radio kami, Ustaz. Induk dengan suaranya. InsyaAllah sama-sama kita memeriahkan Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo tahun tu, yang merupakan julung-julung kalinya.
2: Julung kali. InsyaAllah mudah-mudahan mungkin akan ada lagi tahun-tahun yang akan datang kalau yang kita rancang berjaya.
1: InsyaAllah.
2: Walaupun kita doakan mudah-mudahan semua mojo-jogos.
1: Mojo-jogos semuanya, Dato'.
0: Mudah-mudahan mojo-jogos.
2: InsyaAllah. Amin.
1: InsyaAllah. Jadi insyaAllah 9 pagi kelak kita akan mengikuti berita utama 9 pagi. Lepas saya akan kembali lagi bersama Andy dan Lin untuk jam yang terakhir semestinya di Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
2: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
1: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.
3: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM Sehati Sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

komen jua tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita

0: pagi-pagi macam tu pasal si lengkap mesti ngomel kopi yung.
1: Salah ya Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami Andy
0: dan kami Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. #GetPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GetPagiKita.
1: Baik, kembali lagi bersama Indi dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk kita semua. Hari itu kita berkelakar main dengan ataupun kita berbincang pengalaman kita bila kita ngaji waktu kecil hari-hari. Ataupun dulu-dulu.
0: Ataupun dia nak berumur-berumur macam tu pun masih ngaji.
1: Masih ngaji.
0: Ni tak tahu nak.
1: Bukan, pun boleh juga. Salah-salah.
0: Kita nak ngadus balik tajwid dan sebagainya.
1: Kami tu berguru dengan si Sanok tu. Kami tu berguru dengan si Sanok tu.
0: Kan. Macam prinsipnya mengajar kita.
1: Betul, betul.
0: Okey lah, kami yang ngantan di InsyaAllah mana yang sempat kami duk baca. Okey. Okey, kita ada perkongsian dari dari Mak Nek Asya Sabri. Ngenang orang pertama ngajar kami ngaji dulu lah arwah bakwa kami. Pertama kali turun ngaji kami disuruhnya minum air penerang hati.
1: Penerang hati.
0: Ya, dulu pertama kali masa ngaji ditunoknya Dian.
1: Tunok Dian.
0: Kali cara. Katanya pakainya nyuluh hati saja terang. Masa dulu katanya wah kami sedang ngajar hukum mat. Cuma yang ngajar bunyi dengung, baris, atas, bawah, sabdu. Dan ada juga dua, tiga macam igit. Macam git lah katanya. Tapi Alhamdulillah. Faham? Macam Alhamdulillah bila kami baca depan ustaz. Masa di Masjid Rian yang ada tajwid bacaan kami betul.
1: Alhamdulillah.
0: Katanya syukur lah katanya. Berkat kami rajin turun ngaji. Wah imam bersuluh makin pelita. Asal nak pandai ngaji ya. Syukur. Kan. Asal dapat baca surah Yasin. Baca ayat ke solat syukur. Gila-gila katanya.
1: Kan. Sebenarnya kita tu ambak hati bila kita tu nak ngaji sebenarnya. Walaupun gini-gini untuk kita tetap kita juga nak turun ngaji.
0: Kan?
1: Kan? Okey, kita ada komen daripada Mak Zan juga di situ. Kacak topik pagi tu kenangan. Siapa dia lupa tanya dulu mari pergi ngaji bukan macam kini tu. Dulu mari make pelitang kah dalam beledi. Takut padam dalam perjalanan. Paduha. Dalam ngaji pun bukan make api elektrik. Make pelita duduk depan guru pertama arwah Pak Haji Dilah. Dulu mari beli minyak gas pakai dengan guru ngaji. Si ada berdiri duit.
0: Betul.
1: Pakai nganti lah. Banyak kenangan panjang mun nak dicerita pahit manisnya katanya madahau lah. Terima kasih pengalaman dan juga memori daripada Mak Zai tu time yang ngaji.
0: Baik. Sama juga lebih kurang perkongsian daripada Nolela Buang. Orang pertama ngajar kami ngaji ialah awah abah kami. Abang kami. Lepas ya kami ngaji dengan seorang lebay di kampung. Ngaji marik lain nong katanya. Kita si beri duit tapi kita beri tenaga. Di kampung dulu berambil haid di tenaga. Dulu maulah kerja apa yang mampu kita maulah. Kami ngaji malam dengan abang dan petunggal kami. Masa ya sedar jalan yang bagus setiap malam katanya. Berjalan kaki dengan bersuluhkan colop. Pelita dibuat dari bolot dengan sumbu besar.
1: Tahu?
0: Pernah terserempak dengan ular katanya mana. Al-Fatihah buat guru yang pernah ngajar kami. Sampai gini tu.
1: Kan? Jadi pandai kita ulihnya.
0: Selagi ilmu yang kita apply. Betul. Apa guru kita beri insyaAllah nyibahnunya akan senang.
1: Kan. Hasmida binti Haji Perali pun ada ceritanya juga. Guru ngaji kami dulu ialah udak kami Hajah Madihah bini Haji Kusairi. Sampai kini kami ngembak pahala bacaannya masyaAllah. Makrahajnya semualah kami ingat udak kami ya. Sampailah kami masuk sekolah lalu masuk hafazan apa semua. Syukur Alhamdulillah masa di umur pemenang duduk depan sekali air si sedar diri impun juara. Alhamdulillah besar juga pahala mak bapak. Engkah apa nama tu engkah besar juga pahala mak bapak engke ngerah nyuruh ngaji. Moga dipanjangkan umur sidak berjasa dalam kebaikan dan kesihatan. Amin insyaAllah.
0: Okey. Dan satu lagi sebentar dengan lagu daripada Nur Jannah. Mengenang kembali zaman kecil-kecil dulu orang pertama sekali ngajar ngaji Kak Nur adik-beradik. Ayahlah arwah bapak Kak Nur. Mula-mula arwah bapak betul-betul duduk sebelah ngajar kami beradik. Yang lucunya arwah bapak kami tu katanya bila kami beradik dah pandai ngaji, arwah tu si duduk sebelah kami beradik. Ngajar katanya Madah. DJ berdua nak tahu awah bapak kami pernah ngajar dari dalam kelambu sampai awah gurin. Pandai-pandai kami beradik sendirilah mengaji. Katanya mun salah arwah negur. Alhamdulillah pandai juga lah kami dia beradik ngaji.
1: Kan?
0: Tedah bila berkenang dengan mak di ngaji di Tupung. apa nama tadi? Iyalah, bak kata Datuk orang dolok lain nak oh, makin pita.
1: Oh, nak mana?
0: Melalui jalan kubur.
1: Titi kon kubur.
0: Titi anak jalan kubur. Oh. Bak kata mak tek rasa hati kita nak pandai sik kubur ni kubur kat kubur.
1: Betul lah. Kota nanti kita nak belajar ni nak.
0: Kota antara gurunya Ismaili Haji Duit dan sebagainya lah.
1: Alhamdulillah. Okey lah. Kalau kita sambung lagi antara komen-komen kita yang lain untuk cerita kita hari tu di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag geng.

0: berita sidaknya?
1: Sidak nih.
0: Ai?
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Makasih dengan kau ti. Makan
0: misuk tu nak nyaman. Sama-sama.
4: Syukur. Alhamdulillah. Baru ada rasa keluar peluh oleh panas badan dalam tu. Tambah lagi rasa pedas lada ya dengan kicap pedas japa tu tadi. Mantap.
1: Terima kasih dengan Kak Siti aja kah?
4: Aku dengan kau juga. Tak macam mana kau ti. Pedas.
1: Lelah. Kutu japi kita tu Maman. Tambah lagi Maman. Kak Siti
4: lalak rasanya.
1: Agi banyak ke? Tambah lagi.
0: Udah aku pa. Kenyang aku. Ujung kenyang gila. Si dapat nak agak kerja lain lagi kak tok. Tinggalkan lebih ya pakai dah apa? Tinggalkan soberi. Asaknya ngabis semua ya kelak.
1: Hai. Aduh hal. Nya dari tadi berjalan lom pulang-pulang oh. Patutlah si nampak layaknya tok te.
4: Ya Allah.
1: Sini ndak kah tujuannya no? Dengan kailnya ya subhanallah ya rasulullah. Mengari atas beranda tu. Tu ujung-ujung ada terkait kaki kita. Maka kursi roda kita tu kelak. Dengan mata kail ya kelak. Ya Allah.
4: Entahlah. Apa? Ni tuju si Sobri tu. Siti madah ditinggalnya aja. Tak kail apa semua mengari saya. Kata Siti nya keluar sekejap ya dek. Apa dipolah Sobri lah sebenarnya?
0: Adanya. Adanya madah dengan aku tadi. Dia keluar sekejap katanya. Kejap aja katanya. Mana ya, kata Sobori lah si ya. Ya dah besar. Aku malas nak lebih-lebih dengan biak ya. Adalah orang perlu bantuannya kali. Macam minggu ya. Ada sidak ya minta tolongnya ngambil apa ubat di hospital ya.
1: Kak. Nah nak pada kita kak. Siapa minta tolongnya ya? Ada. Nak minta tolong Sobri tek siapa kak ngembak bapaknya pergi follow up ke Sweta tek siapa ya tek kak ngah gani nak apa ngah gani ya
0: ngah gani ya anaknya kebetulan traveling mas saya kebetulan lah ngah gani ada appointment ke Sweta besar jadinya minta tolong Sobri apa ngembak bapaknya nakkah orang tua ya bertongkat tikiti-kiti berjalan nak jadi Sobri lah tek diminta tolong teman bapaknya
4: macam ya baduh hal mun macam ya nyang upah Sobri lah nak
1: si juga dipadah upah bang man
4: kaya apalah
1: tahu ajaklah si Sobri ya si mau ada sagu hati sikit lah beri anak
4: ada sagu hati
1: diberi oleh anak ngah gani dengan Sobri ya
4: untung lah Sobri tu
1: tahu kita bang man banyak juga seguati berinya
4: dengan apa?
0: Nok dipadah kau tak apa Sobri asyik mau ngambil jadi upah orang yang aku setuju gila bila ada orang membantu macam Sobri ya urusan mak bapak si terabai bukan anak-anak si peduli ya sebab masing-masing ada kekangan orang macam Sobri tu nya memudahkan urusan orang tambahan Sobri tu munya dah melayan orang tua lalulah dilayannya kena baby orang yang ni tak orang lagi
4: si Sobri tu
0: tak upaya dapat mulu apa cerita sidaknya
1: sidak ni
0: ai
1: sketsa kayu tepi jeraya kayu
2: jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
5: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh, PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbananan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

0: Baik, kembali lagi bersama Indin dan Lin di Selamat Pagi Sarawak. Terima kasih kepada kita semua yang masih lagi terus kekal dan mendengarkan kami dua sampailah ke pukul 10 pagi. Tok, kita nak kongsikan dulu lah antara perkembangan berkenaan dengan jerebu berikutan keadaan sekolah kita tu. Kadang mak bapak tu runsing, penin pala mikir. Sekolah si ni miak tu. Dengar kadang-kadang di KL nun sekolah semua dah amulatnya ditutup sementara. Nah, kita tu sekolah kendak kah macam ni kah? Jadi kita nak maklumkan sekali lagi kepada kita semua, semua sekolah dan institusi pendidikan di bawah selian Kementerian Pendidikan Malaysia KPM di Sarawak akan beroperasi seperti biasa, namun semua aktiviti di luar bidik darjah yang melibatkan pelajar perlu dihentikan di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100. Dari JPN terus madah dalam penyataan memaklumkan murid dan pelajar yang hadir ke sekolah digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah penjagaan kesihatan susulan keadaan jerebu semasa. Jadi menurutnya lagi, ibu bapa dan penjaga juga dibenarkan untuk tidak menghantar anak ke sekolah di bawah jagaan mereka sekiranya bimbang akan kesihatan anak-anak susulan keadaan jerebu yang masih melanda beberapa lokasi di Sarawak. Jadi saya dah strict lah kita.
1: Betul.
0: Ha, mun rasa anak kita macam sihat sehat, bagi batuk-batuk, upa sesemak, upa.
1: Ha,
0: nangga. Oh, sibuk sekolah dulu lah itulah. Jadi yang penting kita kena badah dengan cikgu. Anak kita si sekolah sebab apa si sekolah? Jangan kelak alu lah miss in action.
1: Hilang terus cikgu.
0: Nah. Padahal hatinya si turun sebabnya, padahal si sehat entah mana jerebu. Padah dengan cikgu, sik dah cikgu bercari.
1: Betul, mungkin bukan kerana jerebu kah.
0: Betul.
1: At least adalah ditahu. Tapi nak bila kita bercakap juga tentang IPU hari tu, paling tinggi hari tu di Semarahan.
0: Di Semarahan
1: 153, diikuti Serian 126, Kuching 93, Miri 89 dan yang lain-lainnya 80 lebih, 70 lebih.
0: Dalam sederhana lah.
1: Sederhana.
0: Awan hijau dah kita. Jadi kita doakan semoga terus surut lah jerebu kita tu, yang memudahkan semua aktiviti dan pergerakan kita. Okeylah. Berbalik kepada komen kita hari tu, Lin. Hal-hal ngaji tu. Bila kita cerita hal ngaji tu, seronok sebenarnya bagi kongsi. Pengalaman bila hal-hal ngaji zaman kecil mari. Rosli pun ada cerita je juga. Kami ngaji dengan Allahyarham Nek Bujang, bapak kepada Zaidi Bujang. So you can imagine gini suaranya, lantang. Baik Nek Bujang, sepatutnya kita sedekah dengannya. Nya sedekah balik 50 sen sehari. Caranya nak nyuruh kami tolong semangat ngaji hari-hari, jalan kaki pergi rumahnya. Makai tudung spot. Apa makai tudung spot? Dalam perjalanan nak agak di Nek Bujangnya akan akan ada nenek lain yang nunggu depan rumah. Nya mau sedekah duit dengan kami. Al-Fatihah. Nenek-nenek yang baik hatinya. Sebenarnya sudah tua, sudah nak menggalakkan kita sentiasa ngaji.
1: Ada rasa kita nak ngaji. Baik, kita ada Irwandi Sulhi. Kenangan saya dapat dilupa masa belajar ngaji dulu, asal muka kami dengan kawan turun, mesti guru ngaji kami lepas bagi tali pinggang.
0: Apa kau?
1: Lepas bagi tali pinggang dengan kami dua, katanya baru lah start ngaji. Ya, mudah kita dua tak mancai.
0: Tu memang kakek escape tu.
1: Okey, kita ada Jamila Johnny Mai. Teringat kisah ngaji dulu, kau best topik pagi tu. Katanya guru nyuruh maca kau tiga hingga apa tu, ulang dan ulang lagi. Kisah dulu-dulu lah. Kini tu kami orang best saya katanya bila dah berumur rindu katanya tambahan guru ngaji. Kami orang ngajar penuh dengan gurau senda, dalam lembut tapi tegas. Si boleh salah sebutan. Terima kasih Dayang Masita.
0: Okey, kita ada Sujamia di situ. Guru ngaji kami masa kecil arwah Haji Guru Yak dan arwah guru jariah Anong. Kakak kami masa ngajarnya nang bisin. Bila kami si papa pandai dikepung kerotan dalam rumah. Alhamdulillah lah, tanya sampai kini pandai dari mahadam dah aku an kan dah katam lah. Al-Fatihah udus sidaknya.
1: Pasu lah. Oma menonton. Baik, kita juga ada perkongsian daripada Nani-Nani. Kacak topik pagi tu katanya. Kenapa ni? Pengalaman ngaji Quran zaman kami kecil dulu. Kami ngaji Quran dengan seorang guru ngaji kami, tiga beradik. Ngaji mula-mula kami tiga ngaji nang seronok katanya. Apa katanya madah? Apabila salah baca Quran terus guru madah. Kita tiga tu mau ngaji mau main. Kata guru tu. Jangan main-main ngaji. Betul kata guru kami tiga tu. Lalu kami tiga nangis. Lalu dah lepas yang ngaji katanya. Bila dah pulang kata kami tiga. Bawa dalwoha guru dah. Kita dia anaknya. Yang kami tak sempat lupa kami tiga beradik dengan anak guru bawa dah luha. Mun kami ingat katanya kisah ngaji Quran senyum-senyum. Lagi kecil ba. Nah macam-macam.
0: Kita tu amulatnya rasa nak rasa kuat ya kecil. Nak kuat bukan kuat apa kuat melawan.
1: Kemain ne. Kurang ngajar
0: ngajinya ngajar. Ngajar balik. Nak kau makan ni. Okeylah. Tu sama ini Nelly ni selamat pagi Sarawak. #geng pagi kita.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Kek lapis? Pulaklah mun kita si tahu apa ya kek lapis Sarawak. Kek lapis tu bukan aja didang masa yang kaya, tapi dah jadi buah tangan kepada para pelancong yang datang ke Sarawak. Jangan lupa ya, mun kek lapis ya jadi buah tangan. Selamat pagi Sarawak, jadi buah hati kita.

0: Baik, kita nak sambung lagi antara beberapa komen sebelum kita menutup tirai. Selamat pagi Sarawak edisi pagi Khamis tu. Kita ada Kak Min di situ. Cikgu ngaji pertama kami arwah bonda kami. Arwah ngajar, ngeja dan kenal huruf ajak. Cikgu ngaji kami, kami mak saudara, bapak saudara kami gawuk yang ngajar. Lari si bau ngaji dengannya. Last cikgu ngaji arwah Haji Awang Mat dapat naik Al-Quran. Selepas ngaji tena nolong ambil air isi dalam tempayan pakai masuk kaki. Kami orang pun hadiah untuk cikgu ngaji setiap bulan ngembak minyak tanah sebotol aja pakai ngisi dalam pelita. Kalau 80-an banyak rumah ada karan. Dulu cikgu ngaji nang ada buluh rotan panjang. Kami si pernah kena tapi geng lelaki nang tahu kena ada. Al-Fatihah untuk arwah ceria kita nak dikonti. Terima kasih Kak Min.
1: Okey, kita ada Nurpina Ahmad. Cerita pagi tu masa ngaji kecil dulu mari orang pertama ngajar kami dua abang mek ngaji adalah anjang laki kami. Mun anjang mek dah megang rotan ya. Dia ajar si masuk-masuk. Katanya lalu tunduk pala nang si mau angkat-angkat lagi katanya mada. Lom daknya ngentak atas lantai ke. Makin tunduk pala arum bulat semadi nak nungkup muka ke muka adam katanya. Tapi alhamdulillah lah sampai kini ingat apa betul nak diajarnya.
0: Okey, kita dah bawa-bawa jadi situ. Kami di kampung cuaca panas kami dulu. Dulu mari pergi ngaji sama dengan kawan-kawan di rumah bapa saudara kami. Amun kita datang awal ngaji disuruh nyuci tapak mangkuk dulu baru ngaji. Pasal suruh nyapu sampah lepas ngaji. Pengalaman si dapat dilupa disuruh cikgu ngaji kita cuci kain baju di telaga air dekat kubur nang si dapat dilupa masa ya katanya mana nang saya dapat air tahun 1979 lama lah masa ya.
1: Alright, Azalina Putih dah
0: belum
1: ah yang mana best topic tu katanya lalu terkenang kami dulu berguru dengan arwah nenek kami pun ada tunggal kami seorang sige katanya best ngenang hal ngaji ya berebut nombor satu makan ada orang tak ngaji katanya berebut juga katanya zaman kami marek DJ selagi si ngapal si lancar si akan beralih ngajinya
0: benar
1: betul bila dah kata orang tadi

0: dapat mukadam ya. Apa nama kita ingat ikra.
1: Ikra.
0: Kesiakan kau dapat ikra dua lagi. Selagi kau nak satu yang belum ada. Bila belajar tajwid di sekolah lainnya cerita.
1: Lain, betul?
0: Kawan-kawan mah. Kakak Madlin, Kakak Madlin.
1: Malah ngulang ya aja, malah ngulang ya aja. Dia gaya oh.
0: Lin ya sebelah awak gitu. Dan kami nyaman nama Madlin dan Caca.
1: Oh, ada macam-macam cerita kita bila kita mengimbau balik sebenarnya kisah kita tu ngaji lagi kecil. Sebenarnya tu adalah salah satu cara untuk permatik kita nak cepat pandai satu. Salah satu cepat kita nak belajar daripada guru-guru yang mungkin sebelum tu memang tegas cara ngajarnya. Tapi sebenarnya niatnya cikgu kita tu adalah untuk kita pandai ngaji.
0: Benar. Macam saudara Azaz kita pun bukan calang-calang. Bapak saudaranya. Nah, Azaz. Humble sungguh dia.
1: Siapa? Ada seseorang paduhal lah.
0: Okeylah, apa pun kita nak simpulkan untuk pagi tu, yang mana ialah bila kita bercakap berkenaan dengan topik kita tu ngaji, ialah kata konteks kenangan kita, adapun pengalaman belajar ngaji zaman kanak-kanak, satu pengalaman yang bernilai, pengaruh besarnya pada pembentukan diri seseorang.
1: Betul.
0: Walaupun proses belajar kadang-kadang melibatkan kesukaran, rasa takut, keperluan nak ulang bacaan berkali-kali.
1: Betul.
0: Pengalamannya lah ngajar kita disiplin, emosi, akhlak. Jadi guru ngaji dan ibu bapa main peranan penting dah dalam bimbing kanak-kanak supaya mengenali Al-Quran, memahami kepentingan pendidikan agama dari awal. Dan pada masa yang sama, pengalaman bersama rakan-rakan suasana kelas ngaji turut meninggalkan kenangan yang sukar untuk dilupakan.
1: Betul, betul, betul. Okey, itu dah antara tajuk kita yang nak kongsikan untuk hari itulah. Jadi insyaAllah hari Ahad kelak kita akan bertemu lagi. Kita akan bertemu lagi untuk dalam santai aja macam biasa.
0: Betul. Okay. Dan insyaAllah jumpa lagi bersama dengan Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Hashtag game pagi kita.
1: Jumpa lagi. Bye-bye.

0: macam bahan
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu Amat FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Khamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
1: Info Ekspresi.
2: Berbeza budaya,
3: berbeza tradisi,
2: berbeza cita rasa,
3: namun semuanya menyatukan kita.
2: Dari adat dan warisan
3: hingga kejuadah yang menggamit selera,
2: dari busana penuh pesona
3: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti,
2: semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
3: hayati tradisi,
2: rasai keunikan makanan,
3: tampil bergaya dengan fashion warisan,
2: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
1: Silang budaya.
2: Menyelusuri kepelbagaian budaya,
3: tradisi,
2: makanan,
3: fashion,
2: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
3: bermula pukul 3.15 petang.
2: Silang budaya, hanya di Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Kami Tazul Ashikin, asal dari Kampung Tanah Hitam, Semantan. Di Semantan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lewati. Pantai Semantan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Semako ada, dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jangan jengoklah mewang di Semantan tu. Best Sarawak FM, Sehati Sejiwa, 88.9 di Semantan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat mencadangkan aset kerajaan Rusia yang dibekukan dipindahkan ke entiti kewangan baharu di bawah pengawasan Washington. Menurut laporan Financial Times, cadangan itu dikemukakan utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner. Bagaimanapun, wakil Eropah menolak cadangan itu yang melibatkan aset bernilai kira-kira 260 bilion euro, kebanyakannya di Kesatuan Eropah. Cadangan berkenaan ditolak kerana ia menimbulkan persoalan mengenai pendekatan Washington terhadap Moskow. 8 negeri di Amerika memfailkan saman terhadap OpenAI atas dakwaan ChatGPT membahayakan kanak-kanak dan mengelirukan ibu bapa mengenai aspek keselamatannya. Menurut Peguam Negara Iowa, Brenna Bird, OpenAI berbohong kepada penduduk Iowa di sebalik tindakan promosi ChatGPT sebagai platform yang selamat, sedangkan chatbot itu berpura-pura menjadi rakan kepada pengguna. Negeri lain yang turut serta dalam saman itu antaranya Kansas, Nebraska dan West Virginia. Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Dalam pada itu, Arab Saudi merancang meneruskan Forum Inisiatif Pelaburan Masa Depan di Riyadh dari 26 hingga 29 Oktober ini, meskipun berdepan ancaman serangan Houthi. Menurut sumber diplomatik, penganjur menawarkan penyertaan secara fizikal dan maya, selain laluan perjalanan alternatif bagi peserta antarabangsa. Sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu. Jumlah tertinggi sejak perang antara Amerika, Israel dan Iran tercetus. Data firma keselamatan Vanguard, Pertubuhan Maritim Antarabangsa menunjukkan 6 kapal diserang pada Ahad, manakala 4 lagi menjadi sasaran pada Selasa. Seramai 2,027 pesakit di Gaza meninggal dunia ketika menunggu rawatan dan pemindahan perubatan susulan penutupan pintu sempadan serta sekatan bekalan perubatan oleh Israel. Pengarah Bantuan Perubatan Gaza Mahmud Abu Afash mendedahkan lebih 21,000 pesakit memerlukan pemindahan perubatan. Namun, tiada pesakit dibawa keluar melalui Rafah dalam tempoh beberapa hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, 4 terkorban dalam serangan tentera rejim Israel di Gaza pada Rabu. Jurucakap Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal memaklumkan, dua lelaki maut apabila sebuah kenderaan diserang berhampiran Khan Yunis, manakala dua lagi mangsa dalam serangan udara menyasarkan pangsapuri di Gaza City. Di Republik Demokratik Kongo, 4,410 orang terkorban akibat wabak Ebola. Daripada 9,144 kes jangkitan dilaporkan. Menurut pihak berkuasa kesihatan, usaha mengawal wabak berdepan cabaran kerana belum ada vaksin khusus atau rawatan bersasar bagi strain Bundi Bukyo. Susulan ketegangan berterusan di Asia Barat, kejohanan tenis jemputan Sek King Slam di Arab Saudi yang dijadual berlangsung pada 21 hingga 24 Oktober ini ditangguhkan. Berusi pihak berkuasa hiburan Am Arab Saudi, Turki Al-Sheikh berkata, ia ditunda ke 27 hingga 30 Disember atas faktor logistik. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam maksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Dizigue Doué, Osman Dembele dan Vitinha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi 2 gol Erling Haaland. Bagaimanapun, jaringan Magnus Ek-Liuch pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Lens 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Kumas. Sementara itu, Real Madrid menang 4-3 ke atas Roma. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
2: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
2: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: Sinar FM dan Miri FM.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 10.15 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi pada anda yang sedang menyaksikan kami secara langsung menerusi penstriman Facebook Sri FM. Dan insyaAllah dari sekarang anda bertemankan saya Azaz Azmi hingga pada pukul 2 petang kelak. Dan seperti biasa, hari Khamis kita akan bersama rakan kita di Miri FM, Syaz dan juga Leo di Miri FM. Assalamualaikum, selamat pagi Syaz dan Leo.
2: Selamat pagi.
1: Ya, apa khabar?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Ceria pagi tu,
2: Ceria. Okay. Azaz, apa khabar?
1: Saya sihat. Dah sempat bersarapan teh Syaz dan juga Leo?
2: Sudah.
1: Makan apa teh?
3: Kami kopi dengan biskut ya.
1: Biskut aja. Syaz teh apa teh cerita?
2: Ya, diet. Kami si diet Azaz. Kami kopi dengan mie kolok.
1: Saya teh orang Madah nak mun makanan apa orang Madah mesti demam ataupun si sihat. Makanan apa ya?
2: Bubur.
1: Tapi si lah pedas, si lah sihat ni nak. Mun bubur dipadu dengan ikan masin long. Apa ceritanya? Tapi bubur tu hanya kenyang kejap je kau. Lepas je lah pukul 11 ke 12 lah startnya. Pukul agama.
3: Lapa badi. Dah bunyi dah.
1: Okey.
3: Patutlah Azaz semakin sihat dengan mana enggak?
1: Ya, sihat kah? Alhamdulillah. Senang ke Syaz dengan Leo pun maintain orangnya. Kita tinggal maintain.
2: Alhamdulillah.
1: Maintain rupa, maintain badan, maintain usia. Harus gitu.
3: Umur sekadar rupa.
1: Senang rupa. Okey. Macam mana keadaan cuaca di Miri, Syaz dan juga Leo?
2: Miri, alhamdulillah kami baru dah tengok dari kos 10 teh cerah. Alhamdulillah.
1: Sama di Kuching pun kalau kita nangka keadaan di luar ni tadi cerah. Ramalan cuaca pun di sekitar Kuching cerah. Ramadhan panas pada sebelah pagi tu. Okey. Sebelum kita bersama dengan info kita, pengisian kita dan juga kita nak menyapa rakan-rakan di Facebook Surah FM dan juga Miri FM. Kita nak berhibur pembuka tirai kita dengan lagu yang disiarkan dari Miri FM. Silakan Leo dan juga Syaz.
3: Okey, lagu yang dah dipilih khas oleh Gemin 2. Okey, Conflict of Interest. KOI Mahar Dika.
1: Ya. Yeah.
3: Okey, jom layan di Info Ekspresi Miri FM, Sarawak FM.

0: Ya Mahadika, ya. Menghiasi info SPC kita.
1: Ya, bersemangat saya dengan lagunya. Saya pun sampai bila bersemangatnya, saya terus tukar lagu saya yang berikutnya kata.
2: Dengar ke lah.
1: Rentaknya kena sama Ramadah.
2: Ada lawan lah tak Zah?
1: Kena lawan lah. Biar seragam Ramadah nak. Okey, kita pun sedang maklum lah keadaan cuaca yang berjerebu di seluruh Malaysia tu. Kalau kita cek Parti APIMS nak di sekitar Sarawak tu, dua kawasan yang masih lagi dalam keadaan tidak sihat statusnya, iaitu di Semarahan dengan indeks pencemar udaranya ialah 153 dan juga di Serian 121. Kedua-dua kawasan di Semarahan dan juga Serian masih lagi dalam status indeks pencemar udaranya tidak sihat lah. Jadi kepada rakan-rakan kita yang berada di kawasan yang telah dinyatakan tadi, harap rumah dapat sentiasa berpada-pada ketika melakukan aktiviti di luar lah ya. Syata juga Leo.
0: Ya, betul tu. Ya. Di Miri sebenarnya masih sederhana.
1: Ya.
0: UPU-nya setakat tu 80.
1: Ya, di Kuching 93.
0: Di Perigau.
1: 93. Alhamdulillah lah, kita harapkan agaknya turun lagi.
0: Yalah.
1: Okey, Syaz dan juga Leo. Sebelum kita nak kongsikan info dari rakan kita di Miri, kita pun ingin mewawarkan jugalah kepada semua pendengar kita tu. Jangan lupa yang masih lagi berlangsung bermula dari 12 Oktober yang lepas hinggalah 21 Oktober ialah mesyuarat kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19. Jadi kami di Strafem menyiarkan berita dengan intipatinya berkaitan tentang mesyuarat kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19 pada berita 6 pagi dan juga 6 petang ya. Jadi jangan lupa untuk mendapatkan info terkini berkaitan dengan Dewan Undangan Negeri Sarawak untuk mesyuarat keduanya yang ke-19 lah pada berita 6 pagi dan juga 6 petang. Okey. Kita nak kembali bersama dengan Syaz dan juga Leo dengan aktiviti. Silakan.
0: Okey, terima kasih Zah. Okey, info pertama untuk Syaz dan Azaz. Okey, tu pasukan K-11 dari SMK Long Badian Sarawak muncul juara pertandingan Petro Science Tech for All 2026 menerusi inovasi Smart Object Recycling Technology ataupun SORT, iaitu sistem pengasingan sisa secara automatik menggunakan kecerdasan buatan AI. Dan pertandingan itu berlangsung selama 2 hari dalam bulan Oktober yang diadakan di Petro Science The Discovery Center Kuala Lumpur. Dan pasukan itu telah dibimbing oleh Cikgu Teo Kim Guan dan berjaya membawa pulang hadiah wang tunai RM3,500.
1: Oh, tahniah.
0: Sijil serta barangan eksklusif Petro Science. Dan juga program itu melibatkan Petro Science, Kementerian Pendidikan Malaysia, seramai 40 murid dan 20 guru daripada 10 sekolah komuniti, orang asli dan peribumi di Johor, Kelantan, Pahang, Selangor, Sabah dan Sarawak. Dan AOP itu bertindak sebagai penaja utama, manakala Hibiscus Petroleum sebagai penaja platinum. Dan untuk makluman juga, pertandingan itu bertujuan menggalakkan murid-murid yang minat terhadap bidang STEM memperkasakan kreativiti dan inovasi serta meningkatkan kesedaran serta kelestarian alam sekitar tu Zaz.
1: Ada info kah sekolah dari sini tak kah?
0: Dari SPK Long Bedian.
1: Oh, Long Bedian. Tahniahlah kepada cikgu dan juga para pelajarnya dan semua yang terlibat lah di SK Long Bedian. Di sini tempat Long Bedian tu.
2: Ya, belah-belah kawasan belah Mulu Nun.
1: Dekat Mulu.
2: Long Lamah ke atas lah.
0: Long Lamah.
1: Syaz dan Leo asyik nak pergi ke Long Bedian ke?
2: Belum
1: lagi.
0: Kami belum sampai ke Long Bedian. Kan masa PRU kami yang handle ataupun melapor dari sini nak. Kami cuma sampai di Long Lamah aja.
1: Oh, Long Lamah. Long Lamah saya pernah pergi.
0: Long Lamah pastinya jauh juga dari Long Lamah sampai ke SMK Long Bedian tu.
1: Mungkin kepada orang ramai yang si tahu lah mun kawasan Long tu nak. Kebanyakannya kawasan tanah tinggi nak lah Syekh Leo.
2: Betul.
1: Tanah tinggi tempatnya sejuk.
0: Sejuk airnya, sejuk ciru airnya.
1: Si perlu pakai petai ko airnya. Si dah sejuk dah.
2: Airnya dah sejuk. Mulut mandi pukul 11 masih sejuk jo air.
1: Ayolah. Satu kenangan kepada saya lah Syaz dan juga Leo pergi ke kawasan Long Long tu. Waktu saya bertugas di Limbang dulu. Jadi kita pun ada pergi-pergi ke kawasan Long Long nak. Mun kawasan Long tu semuanya tanah tinggi, Omada, tempat yang gunung, bukit dan sebagainya. Pemandangannya cukup menarik. Yang masih saya bayang-bayang tu Syaz dan juga Leo. Apabila kita melalui kawasan berkenaan, kita dapat di lembah-lembahnya ada perkampungan kan. Memang kacak tempatnya.
0: Memang kacak. Pagi-pagi jangan mandi. Memang Omada kena mandi air apa? Air petai.
1: Iyalah teh. Air mineral si puluh dalam tais.
0: Tangan dah menjalam air.
1: Pakai gel badan. Okey, ya satu info. Insyaallah lepas tu kita akan kongsikan lagi info dari Miri. Jom kita nak menyapa rakan-rakan kita di Miri FM dan juga Sarawak FM. Dua dari sana, dua dari Hasra FM. Silakan di Miri FM.
2: Di Miri kita ada Rashidah Eddy tu. Nyamada salam pagi terindah. Wah, mestilah terindah. Kita kongsi info untuk pendengar Miri FM. Senyum sentiasa, siapnya minta lagu gitu. Azaz rindu, aku rindu kamu.
1: Oh, tedahnya lo.
2: Aduh, berdanggut kita bagi.
1: Rindu kena kau. Ni nak nekot rentak dari Miri tu. Kelak-kelak dengan tu nyalah. Okey, saya nak bacakan satu info dari Sarawak FM terlebih dahulu. Ini daripada Amran Saili. Amran Saili tu hanya mengucapkan selamat pagi dan juga selamat tengah hari kepada semua kekawan. Okey, satu lagi rakan kita dari Miri FM, silakan.
0: Ya, tu di TikTok Miri FM tu dah ramai dah setnya tu. Apa tu Iba Vincent. Sebab sama pagi DJ dari Sibujaya, DJ minta DJ putarkan lagu Babas Mali dari Reza Reho katanya. Minta lagu semuanya. Dan ada yang lain ramai dah situ.
2: Ramai dah sedaknya.
1: Hai semua.
0: Dari Bintulu, dari Sibu, dari Seraman pun ada.
1: Ya.
0: Kami dah.
1: Ya. Saya pun nak menyapa rakan kita di Sarawak FM tu daripada Rosina Francis. Apa khabar DJ-DJ semuanya dan juga untuk semua pendengar, terima kasih DJ. Sama-sama. Ya, antara yang sempat kita kongsikan bersama. Lepas tu kita akan kongsikan lagi kerana waktu sekarang menghampiri 10.30 minit pagi dan sebagaimana yang telah janjikan tadi, kali lagu yang pertama tadi dari Miri, apa tajuknya tadi Leo dan juga Syaz?
0: Mahandika.
1: Yang tu lagu orang putih. Lagu orang putih. Tapi rentaknya saya sukalah. Lebih kurang lah. Kita bersama dengan Linkin Park dengan lagunya In The End. Kita berhibur seketika.

0: Ya, itu dia daripada Linkin Park dengan lagunya In The End. Kalau kita terjemahkan Syaz dan juga Leo, In The End tu maksudnya pada penghujungnya, macam-macam dia juga.
1: Belum hujung lagi.
0: Jadi Omar dapat nak kesimpulannya nak apabila kita melakukan sesuatu ya, janganlah 1% gila Omar dah. Simpanlah tenaga kita, takut dah penghujungnya kelak saya dah tenaga lagi.
2: Sip-sipkan.
0: Ya, dia Omar dah nak ukur baju atas badan sendiri. Tu dia. Okey, Saz dan juga Leo.
1: Okey. Kau si info lah Tok Azhar.
0: Sila-silakan.
1: Okay, mula tadi Leo ceritanya tentang long bedian. Tok, kita masih ambil info-info yang jauh-jauh di hulu-hulu nun. Sekolah jenis kebangsaan Cina ataupun SJKC Chunghua Marudi setidaknya dah meraihkan, baru dah lepas meraihkan ulang tahun ke-100 penubuhannya menerusi majlis sambutan yang berlangsung di Dewan Suara Marudi pada hari Sabtu yang lalu. Jadi majlis bersejarah itu dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Penguan Mangil, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak merangkap Adun Marudi yang mewakili Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Sing. Jadi sambutan itu menandakan satu abad sumbangan sekolah dalam menyediakan pendidikan dan juga membangunkan masyarakat setempat. Selain daripada ia juga, ia adalah untuk menghargai sumbangan generasi pemimpin sekolah, guru, ahli lembaga pengurusan, kaki tangan ibu bapa, bekas murid dan juga masyarakat lah yang menyokong pembangunan sekolah tu sepanjang 100 tahun.
3: Satu tahun.
1: Dan dalam ucapannya tu, Nyamadah menekankan lah kepentingan pendidikan berkualiti, pengukuhan asas akademik, pembelajaran digital serta penerapan teknologi kecerdasan buatan AI dalam pendidikan.
0: Kita dengar ketua Leo dan juga Syaz nak rata-rata semua aktiviti perancangan yang dilakukan oleh kerajaan dan juga oleh siapa-siapa je lah mesti dikaitkan dengan AI.
2: Lagu AI, semua AI, cara makan orang hidang pun AI juga.
0: Adakah ada hidang pakai AI?
2: Ada.
1: Resepi masak pun AI, mula video.
0: Ya, kecanggihan Romada. Dan kita harapkan kepada kita semua tu nak, apabila kita menggunakan AI ya, jangan kita Romada menyalahgunakan lah AI yang berkenaan lah.
2: Betul.
0: Yang pentingnya dapatkan maklumat dari RTM kerana sumber yang sahih.
1: Semestinya.
0: Betul lah nak.
2: Benar.
0: Okey, aktiviti yang kedua dari Miri dan satu juga aktiviti yang boleh saya kongsikan di Kuching tu lah ya. Yang mana pagi tadi pada pukul 8:30 pagi kita telah pun bersama dengan tetamu kita yang mana DJ kita DJ Lin dan juga DJ Andy telah menemubualah Sahibus Sihadah Sahibus Sihadah Datuk Haji Mual bin Haji Suud, iaitu seusaha Majlis Islam Sarawak merangkap pengerusi bersama Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Sebonio tahun 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi. Dan sebagai makluman kita bersama lah ya, Kuching akan menjadi tuan rumah sulung Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Sebonio MTQBB yang bermula pada Rabu depan, Khamis depan, iaitu pada 26 Oktober sehingga 29 Oktober ini. Dan seramai 32 peserta mewakili 9 bandaraya ataupun wilayah utama di Borneo akan mengambil bahagian. Dan daripada jumlah berkenaan ya, 17 peserta menyertai kategori tilawah, manakala 15 lagi dalam kategori hafazan. Dan bertemakan Ummah Maju Makmur, penganjurannya bertujuan memperkukuh penghayatan Al-Quran serta ukhuwah Islamiah selain diserikan dengan pelbagai program sampingan. Dan insyaAllah Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijangka merasmikan majlis berkenaan, manakala penyampaian hadiah bakal disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun PH Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Kita memperkatakan tentang Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB yang akan bermula dari 26 hingga 29 Oktober nanti. Okey, 10:38 minit pagi Leo dan juga Syaz. Kita nak menyapa kembali rakan-rakan di Facebook Stream FM dan juga Miri FM. Silakan dari Miri.
2: Okey, di TikTok Miri FM tu, siapa tu? Zul Ibrahim katanya, selamat pagi, game pagi Miri FM, apa-apa. And then, tu lagi, OSP, namanya O.S.P.
0: Oh,
2: tak okay. Apa namanya. Mungkin nama pendeknya. Ya, pada Hi GM DJ.
1: Apa nama GM yang kita sih tahu?
2: Maksudnya GM, GM ya. Good morning.
0: Oh, good morning.
1: Good morning.
0: Ingatkan general manager deh.
1: Oh, ya short form dia padu.
2: Kan, kan dia bahasa baru, generasi baru. Zah.
0: Bahasa baru lah.
1: Kan generasi si berapa nak baru, Zah. Jadi kita si berapa faham gila short form macam tu.
0: Kena belajar lah daripada bebek muda kena tok.
2: Kita yang tahu GM dia
1: general manager. General manager. Benar kata kita. Benar.
0: Okay. Tapi nak Leo dan Syaz, banyak-banyak short form nak. Apa yang kita tahu lagi? Bahasa Inggeris ataupun bahasa Malaysia yang bahasa-bahasa biak-biak kenetok lah millennium Muhammadah.
2: Ya, apa kami sebab apa ialah?
1: OOTD.
2: OOTD.
1: Apa nama ya?
0: OOTD. OTW saya tahu. OTW.
1: OOTD. Outfit kita. Apa ni? Outfit of the day. Macam ialah bunyinya ke?
0: Macam OTW on the way.
1: On the way.
0: Asap.
1: Asap, asap apa teh?
2: As soon as possible.
0: Ya bahasa orang lama.
1: Ya sadu.
2: Kita tu Zaz, kita tu Zaz, macam kita tu golongan kita yang sebaya tu, orang kadang-kadang kita OG.
0: Apa maksudnya?
2: Maksudnya all generation.
0: All generation.
1: Cuba lah OM tak nak all money.
2: OM all money.
0: Tapi nak jangan lupa, walaupun yang OG na all generation, tetapi tapi Om Adah pak ilmu di dadanya penuh.
2: Cia.
1: Okay. Semua Allah juga.
0: Semua Allah dua. Okay, saya nak menyapa rakan kita yang seterusnya tu dari Sarawak FM. Good kata Leo. Okay, Mas Naloso, assalamualaikum, selamat pagi, Azaz, Syaz dan juga Leo. Semoga sihat, dipermudahkan tugasan dannya pun dengar radio walaupun mula kerja rumah awal pagi tadi seawal subuh katanya berkumandang penemannya di rumah. Cuaca panas di Batu Sebelah, syukur alhamdulillah ya rakan kita iaitu Mas Naloso. Okey, rakan kita dari Miri FM ataupun dari TikTok tawang, silakan seorang lagi.
1: Di Miri FM kita colek lo dari Facebook tu ada timbul semestinya dari Tawau ucapkan selamat pagi semua rakan-rakan Miri FM, selamat bertugas katanya untuk kita semua pagi tu.
0: Dah pergi, pernah pergi ke Tawau kah?
1: Belum. Mau juga pergi tapi wish list lo lah.
0: Saya dah pergi dah dulu.
1: Saya share pengalaman.
0: Saya tak banyak tempat pergi kerana kan dulu saya pernah bertugas di Limbang. Kan yang jauh dah. Kena kata je. Tapi rumah dapat ni nak yang kelakarnya tu nak dan nanti ke Sabah tu kita masuk ke negara, kita pergi overseas dulu. Overseas. Faham dah nak. Apa khabar orang Brunei? Boleh ke Lia? Oh, rumah dapat jauh perjalanan, luas pemandangan dan tempat-tempat yang menarik pun di seluruh Malaysia tu kita cukup rumah dapat bersyukur lah. Tapi jangan lupa kita tu masih dalam tahun melawat Malaysia. Jadi mudah dapat ya kita sama-sama lah jaga kebersihan, jaga keindahan tempat kita. Jangan elakkan lakukan vandalisme di kawasan kita. Mun lagu lama nak lagu Sudirman. Yang mudah dapat kalau pergi Kuala Kubu tulis nama atas batu ya sama-sama dulu. Tapi yang itu mungkin kita nulis nama dekat batu kat dindingnya dah nama vandalisme dah.
2: Zaman kita dulu sih
0: Kerana downloadnya saya dah media sosial. Ya nak menulis macam ya kena tahu nak. Kita I've been here danya. Masuk lah Facebook, TikTok nak. Berbeza dah.
1: Zamannya nak habis cinta lah nyatanya.
0: Wah terbuncang tergunung dia nak. Tulis nama ke pokok.
2: Azaz macam benar tu. Kan.
0: Si pernah. Saya budak baik. Leo pernah saya tahu.
2: Si pernah.
0: Okey, kita nak berhibur kembali dengan rakan kita di Miri FM. Silakan Leo dan Gashas dengan lagunya.
2: Okey, lagu seterusnya lagu yang boleh dikatakan lama juga. Okey, mungkin kita dengar pun tahu je lagu tu. Okey, kita berhibur dengan kumpulan Soviet Mara Bahaya.

0: maha
1: bahaya, bahaya.
0: Paul Chovy. Zaman kita tu dulu.
1: Oh, ya. Saya dengar lagu tu Leo, saya terbayang filem. Too Fast and Too Furious.
0: Zaman kita.
2: Sudahlah. Oh. Lain bunyi je kan.
1: Tapi saya nak tanyalah secara pribadilah kepada Leo dan juga Syazna. Banyak-banyak filem ke apa nak, drama ke filem ke, sikiralah filem dari Malaysia ke, drama dari Malaysia ke, luar negara nak, yang filem ataupun drama yang diingati oleh Leo dan juga Syaz.
0: Okey, macam Leo memang dia minat sikit cerita. Tajuknya So.
1: S-O?
0: S-A-W.
2: S-A-W.
1: Oh, So. Gegaji.
0: Gegaji.
1: Filem seram, thriller.
0: Thrillernya diarahkan oleh seorang director luar negara. Asalnya dari Sarawak.
1: Dari Sarawak kan?
0: Yes, James Subat.
1: Yes. Apa khabar, James? Ya, macam yang dengar. Kita tahu nak yang muka RTM Klik?
2: Mana.
1: Tapi Mun Syaz, filem apa dia suka?
2: Kami si dapat move on dari dulu sampai kini tu Airwolf.
1: Airwolf. Airwolf? Ya, drama nak? Siri nak?
2: Siri.
1: Sisi
2: tapi mun filem gerak-gerak khas.
1: Gerak-gerak khas.
2: Ada kan?
1: Ada. Macam saya tu nak, saya suka nangga cerita entu.
2: Apa-apa ialah. Kira kami sebut kelak si habis sejam kelak.
1: Saya tu suka nangga cerita apa mun saya muka filem ke apa nak. Bukan hantu ne pun. Saya suka nangga zombie dari luar negara nak, ambuteh ke Korea. Korea ada dua, Jepun ada dua. Saya layap je nangga. Rumah saya suka nangga. Tapi mun nak nangga pun saya pastikan anak-anak saya nangga lah. Waktu yang lagi kecil nak.
2: Ya, kita asyik so. Mun kami sebenarnya dulu lah sampai kami kena tegur Big Boss kami di rumah. Sun ball ya, tak kami suka nangka apa lek nak. Sun ball
1: apa benda?
2: Udah jangan disebut.

0: datangnya kelak. Terus geng-geng sida Suzana, geng-geng nak yang
1: kenal lah.
0: Jangan disebut.
2: Tapi filem Indonesia lama-lama dulu memang banyak terkenal kau.
1: Memang
2: ada dua filem. Bukan setakat filem Indonesia, filem Malaysia pun ada yang ada petik yang saya ingat petik yang cerita seram macam nialah. Saya ingat No Kumalasari.
0: Tahu tak? Benar.
2: Dengan matanya bulat tak ya? Matanya bulat. Macam ya.
0: Benar.
2: Okey, ya cerita pasal filem. Okey, kerana kita dah masa terbebakikan 10 minit lagi, lagu terakhir dari Israel Fan, lagu punya 3 minit lebih ya tu. Okey, ya cerita pasal filem ataupun drama. Saya nak tanya tempat lokasi, sekiralah di Miri ke, di mana-mana je lah, yang tempat yang si akan dilupakan. Mungkin kita orang nangga berkenan ke tempat ya ke, sekiralah di sini aja, Mun Syaz dengan Leo sini.
3: Mun kami Melaka.
2: Melaka.
3: Oh, E Famosa.
2: Kawasan segitiga yang kawasan zon merah ialah.
3: Zon merah. Memang saya dapat dilupakan sebab kami membesar sinun dari kecil sampai membujang. Kami nangga nyampun proses kemajuannya. Sampailah ke itu nya macam dari Padang Membol. Saya dah padang gila itu.
2: Terbawa
3: makan dah.
2: Saya pun mun saya kenang kembali lah apa dia cerita pasal ada kaitan dengan Leo tu lah. Waktu yang saya tinggal di Kuala Lumpur, di KL kata orang. Waktu saya bekerja di Wisma Central Jalan Ampang lah. Kerana waktu saya bekerja di SIA baru pembinaan KLCC. Kerana saya kerja di Wisma Central Jalan Ampang tu, di belakangnya adalah KLCC. Jadi waktu pembinaannya banyak-banyak prosesnya lah daripada permulaannya sampailahnya KLCC ya siap ya Leo dengan Syaz. Ya kenangan lah kerana saya dapat menyaksikan, alhamdulillah lah menyaksikan Omar Dahpa proses pembangunan Petronas Twin Tower ya lah Omar Dah. Kebanggaan kita.
0: Kita orang tua tanya kami si dapat lupakan Terengganu.
2: Terengganu
0: kita sebab time kami pergi ya. Masa orang Li Tua di Langkawi, road tournya di Terengganu, Kuala Terengganu. Bila kami pergi ke bandar Kuala Terengganu, kami jadi macam pelik tak saya rasa. Macam tahun tu, tahun kini tu dah banyak perubahan kan. Zamannya dulunya bandarnya Kuala Terengganunya comel aja. Di Sia Balai Polisnya, di Sia Balai Bombanya. Lepas Sia sikit ke kami macam kena kejutan budaya. Banyaknya beca. Lepas Sia kami kesian, kami simak naik beca ya sebab orang tua semua. Kesian kami nyuruhnya berkayu.
2: Banyak beca kah di Kuala Terengganu ya? Sehingga di Melaka aja.
0: Ada beca. Lepas Sia sidaknya akan bertete sidaknya dekat Pasar Payang. Tapi kini tu kan dah direnovasi sidaknya baru.
2: Sudah lagi dah.
0: Lebih kacak
2: dah moden lah.
0: Tempat yang lebih besar.
2: Kalau pasar payangnya nak kebanyakannya Omar Dah petik jualan-jualannya pun cukup menarik lah. Mun nak cari baju batik di sini.
0: Benar, murah-murah. Kain-kain ibu kira lah. Mun perempuan mak-mak tek jangan timbak ke Sia.
2: Bukan di jalan
0: bertambah kagum.
2: Bukan di jalan tak kajak kain.
0: Jalan tak ada juga. Batik Terengganu homemade kan kacak.
2: Memang. Kalau kita pergi tempat pengusahaan ataupun membuat batiknya, kadang-kadang kita pun boleh belajar cara membuat batiknya lah. Tapi kita rasanya di Sarawak tu, kalau kita pergi ke kampung budaya, ke Sarawak Culture Village pun ada pot untuk membuat kain batik lah. Saya terbayang dengan salah seorang artis kita yang dulunya pengusaha lah. Kini tu saya dah lama dah sibuk pergi dah. Siapa apa? Dia pun mula kain batik di Sia.
0: Jadi Sia.
2: Ada dua. Apa khabar Pan Sapa?
3: Abang Sapa.
0: Tapi belum pergi kampung budaya ya.
2: Pergilah, mun pergi ke Kuching. InsyaAllah. Banyak tempat yang kita belum pergi kau sebenarnya. Mun ikut usia kita yang masih muda tu nak.
0: Benar. Ibu pada macam ya kita Azaz. Maka kita pun HQ ya sebelahnya museum tak nak.
2: Museum Borneo.
0: Melimpas saja.
2: Melimpas saja kita. Saya pun belum pernah pergi lagi. Saya pun belum pernah pergi kau. Benar Syaz.
0: Benar.
2: Belum.
0: Museum banyak-banyak di Kuching. Kami pergi museum apa yang dekat waterfront? Museum Cina.
2: Museum Cina.
0: Ya kami pernah masuk Sia.
2: Saya pernah masuk Sia. Tapi Museum Borneo saya belum berkesempatan lagi lah. Tapi pernah lah minggu lepas dibawa oleh Corina, siapa lagi Azri, makan di Sia, breakfast di cafe di Sia.
3: Di luar je lah.
2: Sama bangunan, sama bangunan di Dibahnya. Yang mana Mikolok Sia?
0: Macam ada bunyi nyuruh-nyuruh pergi Sia.
2: Oh, ni lah. Mun Syaz dengan Leo pergi ke Kuching lah nak, kita breakfast di siang.
0: Boleh.
2: Okey, berbakikan 2 minit lagi sebelum lagu terakhir. Kerana saya pun tukar lagu lagi ikut rentak dari Miri Etik dengan vokal artisnya. Siapa ke artisnya? Kejap lagi lah. Kita nak menyapa rakan-rakan kita seterusnya. Berbakikan 2 minit. Silakan. Miri FM.
0: Okey, di FB ada Michael David Protasi yang mau minta putar lagu Aku Noh Pencen dari Cikgu David. Kami si tahu tu apa lagu Bidayuh kami rasa tu. Ya, yang tadi Sigit Rita Philip di Kapit sidaknya mendengarkan kita tiga pagi tu.
2: Hai Kapit.
0: Hai orang Kapit.
3: Maksudnya kita tu didengar di seluruh pelosok negara.
2: Oh, yalah teh. Okey, saya pun nak menyapa rakan kita dari sini tu, dari Kuching lah, Nuraini Amrin tu, nya di Kampung Pinang Jawa, Mendong kejap bercahaya terang. Salam untuk semua sahabat dan satu lagi daripada Nani. Salamnya untuk ibu-ibu yang gago di dapur pada waktu tu, semoga sihat walafiat hendaknya, dan juga buat DJ-DJ pada selepas pagi tu, semoga buat yang terbaik, sihat walafiat lah. Khas kepada Leo, Syaz dan juga Azaz lah di situ. Okey, Leo dan juga Syaz akan bertugas hingga jam
0: 12
2: tengah hari. Dan saya akan bersama rakan di Serai FM Talk, pendengar-pendengar kita, hinggalah pada pukul 2 petang. Dan kita harapkan agar semua pendengar kita akan sentiasa mendengar siaran di Miri FM, di Serai FM. Dan jangan lupa dengar melalui RTM Klik, kerana kita dapat dengar Miri FM, Sibu FM, Sri Aman FM, Limbang FM, dan Serai FM lah kalau di Sarawak tu lah.
0: Benar. Jangan lupa juga Azaz, malam tu kami di Sarawak FM untuk layan Sarawak FM 12 tengah malam hingga 3 pagi.
2: Alright. Kita jumpa kelak. Kita teruskan dengan lagu terakhir dari Sarawak FM. Ini dia Sofas dengan lagunya Ulala. Bye bye.

0: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra. Baiklah, assalamualaikum dan juga selamat pagi pada anda yang masih lagi setia bersama kami di Seri FM mendengar siaran kami di radio dan juga melalui RTM Klik, dan juga selamat pagi kepada anda yang menyaksikan saya Azaz Azmi menerusi penstreaman Facebook. Pada waktu itu saya masih lagi bersama anda hinggalah pada pukul 2 petang untuk hari itu Khamis 15 Oktober 2026 bersamaan dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Semoga semuanya ceria-ceria belaka pada hari Khamis tu. Dan insyaAllah lepas tu 11.10 minit pagi kita akan dapat ikuti IC Heart terbitan rakan saya Yati Jaya, manakala 11.20 Jehuraun bersama dengan penerbitnya Nadia Hassani. Sini yang ngembak kita kelak. Selepas tu kita kongsikan bersama, dan selepas dua segmen ya, saya akan menyapa rakan-rakan dalam Facebook Strive FM. Kita bersama dengan hiburan kita pada waktu tu.

ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Ya, itu tadi daripada Aisyah and the Fan Club dengan lagunya Sensation, menghiburkan kita pada detik sekarang menghampiri 11.27 pagi. Apa khabar kita orang semua yang masih lagi setia bersama saya Azaz Azmi dalam ekspresi warnai hari anda hinggalah pada pukul 2 petang kelak bagi hari Tok Khamis 15 Oktober 2026, bersamaan dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang semua. Kita doakan agar semuanya baik-baik belaka, walaupun kita tahu di sekitar kawasan Sarawak tu ada kawasan yang masih lagi mengalami indeks pencemaran udaranya dengan statusnya tidak sihat ya. Dan kalau kita rujuk APIM yang mana dimuat turun ataupun dikemaskinikan pada pukul 11 pagi tadi, yang memaklumkan di sekitar Samarahan dan juga Serian masih lagi berstatus tidak sihat, iaitu Samarahan agak tinggi jugalah, iaitu 153. Jadi kepada kita yang berada di Samarahannya, berhati-hati kerana indeks pencemaran udaranya ketok ialah 153. Manakala di Serian juga mencatatkan bacaan tidak sihat, iaitu 118. Di kawasan-kawasan lain di Bumi Kenyalang masih lagi dalam keadaan sihat ataupun baguslah, termasuklah Kuching. Tapi kita doakanlah agar status di Kuching tu waktu tu ialah 94. Kita harapkan agaknya turun lagi mendapat ya hujan. Kalau cerita pasal keadaan panas ataupun hujan, jom kita nak lihat keadaan cuaca yang kita rujuk menerusi Met Malaysia Sarawak dengan pegawainya Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan dari Pejabat Meteorologi Sarawak, yang memaklumkan pada sebelah pagi tu diramalkan ada hujan lah ya di sekitar Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Serike, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dan juga Limbang. Tetapi pada sebelah petangnya diramalkan ribut petir di beberapa tempat termasuk di Kuching, di Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala ada hujan diramalkan di sekitar Mukah dan juga Kapit. Kita harapkan agar hujan pada sebelah petangnya termasuk di Kuching dapat mengurangkan indeks pencemar udaranya, termasuk di Kuching iaitu 94, di Semarahan 153 dan juga di Serian 118, di Sri Aman 81 dan kawasan-kawasan yang lainnya masih lagi dalam status sihat lah. Jadi kita doakan agar semuanya baik-baik belaka. Okey, apa khabar rakan-rakan Facebook Serapem yang telah pun menghantar ucapan dari sawah pukul 10 pagi tadi? Belum saya bacakan lagi. Jom kita kongsikan antaranya daripada rakan kita yang berikutnya, iaitu Dayang Hanim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya apa ti? Alhamdulillah hari tu sihat dan cuaca pun cerah. Semoga apa katanya ti? Semoga sihat. Alhamdulillah. Tia nanti bermasak santai lok dengan hiburan. Gik mikir juga apa menu nak dimasak hari tu, katanya. Mun ada rakan-rakan kita nak kongsi menu yang sesuai, boleh kongsi. Ni lah tahu Dayang Hanim dapat idea dari saya. Tapi kadang-kadang apabila kita mikir makanannya, jangan lupa ada protein dalam ya. Protein yang sihat, contohnya daging ayam tanpa kulit. Seterusnya ikan. Ikan pun sesuai sebagai protein kita. Dan mendapat ikan-ikan yang memberikan kesihatan kepada kita lah. Kadang-kadang biak-biak anak-anak kita tu, si suka makan ikan. Tapi mungkin ada banyak-banyak jenis ikan ya, ikan yang disukai oleh anak kita. Jadi bolehlah masak. Munanya orang pun si suka makan ikan yang segar-buga macam ya nak. Bolehlah kita buatkan ikannya dalam bentuk yang pelbagai. Contohnya fishball, bola ikan, masukkan dalam mi goreng ke, dalam nasi goreng ke, ataupun makanan yang boleh kita kreatifkan berdasarkan cita rasa anak-anak kita. Okey, kita ada dua daripada Syarifah Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Sebuyo tu katanya, cuaca panas je. Dan salamnya untuk semua sahabat-sahabat di sini je berada, ucapannya. Selamat memasak. Terima kasih banyak Syarifah Hanifah Syed Akil. Satu lagi daripada Jalimah Jamilah Joniman Iman. Waalaikumsalam. Salam ceria buat semua sahabat-sahabat yang mengenali. Semoga sukses selalu. Dan akhir sekali, belum lagi akhir, ada banyak lagi hinggalah pada pukul 2 petang. Kita ada Sarinah binti Boeing ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Selamat mendengar juga lah kepada rakan kita Sarinah binti Boeing dan semua yang mengikuti siaran kami di Sarawak FM pada waktu tu. Okey, kita nak bersama dengan artis yang datang dari negeri jiran kita, dari Sabah. Ini dia, kita ada Renald Guntabit dengan lagunya Lumangat
Okudika.

Persembahan daripada Real Nat Guncabi dengan lagunya Lumangat Oko Dika menghiburkan kita pada detik sekarang 11.35 Mei pagi yang sedang berada di atas sungai. Waktu tu atas sungai apa di bola. Ada yang remada apa, ngembak perahu, ngembak bot ke, ngembak ferry express ke, ataupun yang mengail pada waktu tu memancing, menjala dan sebagainya. Berhati-hati ya. Kalau di Sarawak tu kita tahulah ada binatang lain dalam sungai ya. Dan kalau kita rujuk petikan akhbar hari tu, saya sebenarnya tertarik dengan satu cerita tu tentang 9 buaya ditangkap dalam operasi terkini di Sungai Baram. Tengok berlaku di Miri tu, yang mana sebanyak 9 ekor buaya berjaya ditangkap dalam operasi terkini di Sungai Baram di Marudi. Dan daripada jumlah ya, 7 berjaya ditangkap kemarin, manakala 2 lagi semalam. Operasi bermula jam 10 pagi kemarin, dilaksanakan oleh pasukan pemburu buaya berlesen ya, dengan kerjasama Sarawak Forestry Corporation SFC. Jadi operasi yang merupakan sebahagian daripada usaha menguruskan konflik antara manusia dan juga hidupan liar. Dan antara buaya yang ditangkap dalam operasi ya, berukuran antara 2.53 meter dan 5.24 meter panjangnya. Mungkin lebih pada 2-3 meter ya nak. Kadang-kadang kita susah nak meramalkannya. Anggap je panjang pintu ya. Mungkin pintu ya 2.1 meter. 2 meter lah. Tok dah panjangnya berukuran 2.53 meter, hampir 3 meter, dan juga 5.24 meter, hampir 6 meter. Mun cemiana oh macam ni ya. Memang panjang. Jadi kesemua buaya ditangkap adalah buaya jantan. Ni buaya betinanya bertapok. Jadi kepada kita semualah, walaupun ada perancangan pihak kerajaan dan sebagainya, pihak berkuasa untuk cuba mengawal konflik antara manusia dan juga haiwan liar tu, seperti yang saya nyatakan tadi tentang buaya. Jadi yang mungkin nak ada perancangan lah, nak pergi ke sungai ke, ke jeram dan sebagainya yang ada hidupan liar ya, berhati-hati, pandang-pandang, jeling-jeling, malang si berbau. Okey, saya nak menyapa rakan kita yang seterusnya. Kita ada rakan kita, iaitu siapa lagi yang belum saya kongsikan bersama. Ada yang meraihkan ulang tahunnya hari tu, Tek. Siapa tu, Tek? Rahimah Lo Abdullah. Yang ada ucapannya, Tek. Happy birthday to me today. Oh, tedahnya Lo. Oh, apa khabar Rahimah Lo Abdullah? Saya ada orang nak mengucap birthday padanya ko. Tapi kita pun nak ucapkan happy birthday lah kepada Rahimah Lo Abdullah. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan juga senang bersama dengan mereka yang tersayang. Seterusnya kita ada Ina SN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan urusan pada hari itu. Lagi daripada Salma Maruf. Waalaikumsalam. Cuaca di Oyak Muka Sarawak pagi itu alhamdulillah baik-baik jak katanya. Hujan panas hari itu you katanya. Nya santai sambil tersenyum dengan cerita DJ di radio Sarawak FM. Dan paginya buat cucunya. Siapa ya? Cica Tia Juna yang berada di Bintulu di Bainun. Dan selamat pagi buat semua warga bumi. Sentiasa sihat selalu dan senyum selalu. Ya, antara yang sempat saya kongsikan, kelak kita bacakan lagi. Ini dia daripada Amar Haikal, Gila Bayang.

Itu dia Wan dengan lagunya Bossa Nova, membawa kita pada detik sekarang menghampiri 11.46 ambil pagi. Selamat pagi semuanya. Dan jangan lupa ya, berita ringkas RFM akan kami siarkan pada pukul 12 tengah hari kelak. Cerita pasal berita tu, banyak info yang boleh kita kongsikan, khasnya kepada kita orang yang ingin mendapatkan berita ataupun info terkini di seluruh bumi Kenyalang ataupun di seluruh Malaysia tu. Jadi jangan lupa, berita yang akan kami siarkan setiap jam pada siaran di Surat FM 6 pagi hinggalah pada pukul 12 tengah malamnya kelak. Okey, mungkin ada yang perancangan nak keluar menjamu selera sebentar lagi bersama dengan rakan ataupun ahli keluarga, dan juga sedang memikirkan minuman apa yang sesuai, minuman apa yang orang madah apa sihat untuk diri kita lah. Jadi sebenarnya banyak pilihan bergantung kepada diri kita. Sebenarnya mungkin kita banyak keminum air kosong, lagi sesuai untuk penjagaan diri ya. Tetapi kalau kita fikirkan secara logik dan juga secara kompleksnya, banyak pilihan minuman yang sihat dan terbaik tanpa gula ataupun rendah kalori, termasuk air kosong dan teh tanpa gula seperti teh hijau. Dan ada dua pilihan minuman yang sihat untuk sehari-harian, contohnya air kosong yang telah saya nyatakan tadi, pilihan paling utama tanpa kalori, membantu membakar kalori dan mengawal selera makan, apalagi air yang ada perasa, contohnya teh hijau ataupun teh hitam tanpa gula, dan juga air kelapa muda, air nyo kata orang Sarawak, lagi air lemon. Mun rasa batuk-batuk yang sakit tekak nak, bolehlah minum air lemon panas, kemadah suam-suam panas ataupun panas boleh, campur dengan madu lagi sesuai. Apalagi air berkarbonat semula jadi, pilihan seperti air mineral berkarbonat tanpa gula tambahan untuk rasa berbuih yang lebih sihat, dan juga jus buah dan sayur segar tanpa gula, contohnya campuran apple, timun, sederi atau lemon yang kaya dengan khasiat dan juga serat. Tapi cerita pasal buah tu nak, jus buah, mungkin kita pun ada cita rasa masing-masing lah. Ada yang suka minum jus oranye, ada yang suka jus apa, semangka. Mun saya tu suka apa, mun banyak-banyak jus buah lah. Oranye yang nombor dua. Mun nombor satu ya adalah jus patik carrot. Jus carrot susu, tambah susu sikit lah untuk menaikkan rasa. Rakan saya Nadia, dia macam berita itu tau. Okey. InsyaAllah kita akan ikuti berita pada pukul 12 tengah hari kelak. Siapa pembacanya, kejap lagi kita kongsikan.

0: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan melandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang menghampiri 12.44 minit tengah hari. Jangan lupa pada pukul 1 tengah hari kelak, insyaAllah kita akan singgah seketika ke National FM untuk kita sama-sama ikuti berita utama ya. Dan berbakikan lebih kurang 15 minit lagi, kita doakan agar semuanya perancangan, aktiviti ataupun kerjaya anda berjalan dengan lancar. Itu doa kami. Dan sambil-sambil itu juga, sama-samalah kita membawa diri kita, menjaga diri kita sebaik mungkin ketika musim yang si menentu tu. Ada kawasan yang masih lagi dalam darjah rebu kalau berdasarkan indeks pencemar udara ya, yang terkini yang telah pun dikemaskinikan pada pukul 12.30 hari tadi. Di sekitar dua kawasan di Sarawak masih lagi mencatatkan bacaan tidak sihat, antaranya di Semerahan dengan bacaannya 153 dan juga Serian 114. Dua kawasan tu di sekitar Sarawak yang masih lagi dalam kategori tidak sihat untuk indeks pencemar udaranya yang kami rujuk menerusi APIMS. Jadi apa yang boleh kita lakukan ketika keadaan cuaca yang masih menentu dan juga keadaan berjarah rebu di kawasan telah dinyatakan tadi, kita kurangkan aktiviti di luar, jagalah diri dengan kesihatan sebaik mungkin, dan termasuklah persekitaran dalam rumah kita, tutup pintu dan tingkap rapat-rapat, pasang penapis udara atau buka penghawa dingin mood kitaran, dan jalan merokok dalam ruang tertutup ya. Dan untuk penjagaan diri pula dari segi kesihatannya, minum air kosong secukupnya setiap hari, basuh muka, tangan dan bahagian badan terdedah selepas dari luar, makan makanan sihat seperti yang kaya vitamin untuk sistem imun, dan rujuk Kementerian Kesihatan Malaysia untuk info yang lebih lanjutnya. Bagi ada aktiviti di luar, kurangkan senaman atau kerja berat di luar rumah, pakai pelitup muka yang betul jika wajib keluar, dan elakkan tempat yang ada asap rokok ataupun habuk. Terima kasih banyak info ataupun pesanan yang boleh kita kongsikan pada

saya masih lagi menemani anda, Azaz Azmi, dalam ekspresi hinggalah pada pukul 2 petang kelak. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Kita bersama dengan Haziq Rosabi dengan lagu terbarunya, Palu.

Okay, itu dia daripada Haziq Rosabi dengan lagu terbarunya Palu, membawa kita pada detik sekarang 12.49 minit tengah hari. Ke mana anak-anak kita berada? Di mana mereka berada pada sebelah tengah hari itu ataupun pada sebelah petangnya? Saya percaya ada juga yang masih diuruskan oleh ibu bapa selesai habis sesi persekolahan. Ada yang masih meneruskan persekolahan pada sebelah petangnya, dan ada juga yang ditinggalkan di rumah bersama dengan ahli keluarga. Pastikan mereka berada di tempat yang sepatutnya, di tempat yang selamat. Dan apa yang boleh kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita, ya, dari segi keselamatan, aspek keselamatan, sekiralah berada di rumah ataupun dalam rumah kita. Contohnya di rumah, jangan bermain dengan api, menyentuh suis elektrik, menggunakan peralatan tajam ataupun mengambil ubat tanpa pengawasan orang dewasa. Jadi tanggungjawab kita bersama sebagai ibu bapa untuk memastikan anak-anak kita tidak bermain dengan api, menyentuh suis elektrik, menggunakan peralatan tajam ataupun mengambil ubat yang khas untuk yang memerlukan ubat-ubatan berkenaan. Itu dalam rumah. Macam ni keadaannya di luar rumah. Kita kenalah diri anak-anak kita untuk tidak berlari secara melulu di jalan raya, sentiasa menggunakan laluan pejalan kaki serta mematuhi lampu isyarat ketika melintas jalan, memakai topi keledar ketika menunggang basikal ataupun menggunakan peralatan keselamatan yang sesuai semasa melakukan aktiviti lasak. Untuk berinteraksi dengan orang lain pula, tidak mudah untuk mengikut orang yang tidak dikenali, menerima pemberian tanpa kebenaran kita sebagai ibu bapa ataupun berkongsi maklumat peribadi dengan sesiapa saja. Kita boleh didik anak-anak kita untuk berkata tidak. Kadang-kadang perlu

untuk mengatakan tidak ya, iaitu menjauhkan diri daripada situasi yang mencurigakan serta segera mendapatkan bantuan daripada ibu bapa, guru atau orang dewasa yang dipercayai jika berasa tidak selamat. Dan dari segi era digital, kita percaya anak-anak kita kini itu pun memang biasa dengan penggunaan era digital tu, seperti telefon bimbit, tabloid dan sebagainya, tidak berkongsi maklumat peribadi melalui media sosial, gambar atau lokasi ketika dengan orang yang tidak dikenali. Itu yang harus kita didik kepada anak-anak kita. Okey, saya nak mengucapkan selamat tengah hari kepada rakan-rakan Facebook Surah FM, antaranya daripada Zara Haji Chi. Waalaikumsalam. Salamnya untuk semua sahabat-sahabat pendengar kita di mana saja berada. Begitu juga daripada Norlena Kuang. Selamat bersantai pada sebelah tengah hari itu. Cuaca di Sibu alhamdulillah cerah katanya. Lehan Lekar, waalaikumsalam. Tengah mula cucur sayur midin katanya tadi. Belalak makan marik katanya. Okey, kita ada dua daripada Piyut Haji Hamdan. Salam ekspresi. Salam Khamis dan cuaca cerah di hari itu di Kampung Pinang Jawa. Salamnya untuk Wahjah Mariam, Tuan Fatil Morsyidi, Puan Mastika, Madam Sarah, Syarifah Salmah, Wan Ridwan yang baru menyambut hari jadinya marik. Dengan ucapannya, semoga panjang umur. Kita pun ucapkan selamat ulang tahun kepada Syarifah Salmah, Wan Rezwan. Lagi yang kita terima daripada Ahmad Syafi'i. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. Salamnya untuk semua rakan-rakan di mana jak berada. Ucapannya, selamat tengah hari. Semoga terhibur. Apa khabar Sufian Sulaiman? Kita ada dua daripada Marlilah Raini. Waalaikumsalam. Semoga bertugas DJ. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga untuk semua sahabat-sahabat Stripem di mana jak berada. Semoga sukses selalu. Ya, antara yang sempat saya kongsikan insyaAllah. Selepas berita utama pada pukul 1 tengah hari, saya Azaz Azmi akan kembali bersama anda. Dan saya akan cuba selesaikan ucapan rakan-rakan kita kalau berkesempatan insyaAllah. Dan teruskan bersama kami di Sarawak FM. Ini dia daripada Norsyil Amin, Rambu Rambang.

Ya, itu tadi persembahan daripada Dato' M. Nasir dengan lagunya Tanya Sama Itu Hut Hut, membawa kita pada detik sekarang 1.19 minit tengah hari. Jangan lupa 1.30 minit tengah hari kita ada iklan jawatan kosong ya. Dan Alhamdulillah pada detik sekarang berbakikan lebih kurang 40 minit lagi. Anda masih lagi bersama saya Azaz Azmi dalam pengisian ekspresi warnai hari anda. Hinggalah pada pukul 2 petang, berita ringkas dari National FM akan kami siarkan pada pukul 2 petang. Dan insyaAllah lepasnya Moose Rock akan bersama anda dalam ritma 2 hingga 6 petang. Macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang semua. Kita doakan agar semuanya baik-baik belaka. Dan kalau kita rujuk Met Malaysia Sarawak, pada sebelah petangnya diramalkan ribut petir di beberapa tempat, antaranya di sekitar Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala Muka dan Kapit diramalkan tiada hujan. Apapun keadaan cuaca pada sebelah petang tu, kita sentiasa berwaspada. Mungkin ada yang nak keluar rumah dan rumah dibiarkan tanpa orang, dan ada pakaian yang dijemur di luar ya. Seelok-eloknya mungkin kita nak keluar ya, letaklah pakaian kita yang disidai di tempat yang berteduh, yang ada bumbung dan sebagainya. Ni lah tau kelak nao, tiba-tiba hujan, balik petang gelap dengan baju dah pasak kuyup. Sedahlah baju pakai esok lusaknya, terutamanya pakaian untuk anak-anak bersekolah pada sesi hari berikutnya, hari esoknya kan susah. Jadi rancang pergerakan kita dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Apa khabar rakan-rakan Facebook Surah FM? Kita nak menyapa rakan-rakan kita, antaranya Sadia Jidia. Salamnya untuk hari tu, untuk semua ibu-ibu yang berada di dapur. Dan Alhamdulillah cuaca waktu tu mula kawasan Kuching dah hujan lempat katanya. Eh, biar tu bila tip pesanan jatik? Saya tadi nangga belum hujan. Mungkin benar katanya tadi. Mohon hujan ya, pandai-pandai bawa diri kita lah ya. Salamnya, semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih kepada Sadia Jidia. Suhaila Abdullah, waalaikumsalam. Semoga DJ sihat. Alhamdulillah, terima kasih Suhaila. Saya pun doakan Suhaila agar pun sihat juga. Hari itu cuaca asyik berapa panas katanya. Nak menuju mendung katanya. Tambahan jerebu di kampung Tebuan Haji Ulu tu. Tebuan Haji Rahman. Salamnya buat semua sahabat pendengar di mana aja berada. Lagi yang kita terima daripada Mak Usu. Salam Jua Azaz. Semoga sahabat Surah FM sihat selalu. Apa menu kita orang hari tu, Teh? Mak Usu nak makan apa kata tadi? Telur masin kelak. Okey, daripada Mak Teh pula, daripada Mak Usu kepada Mak Teh, waalaikumsalam. Nya pun gago di Seratok tu bermasak tadi. Cuaca panas. Ucapannya buat semua ya. Apa menu hari tu, Teh? Ya, antara yang sempat saya kongsikan pada detik sekarang. Jom kita bersama dengan Aiza dengan lagunya Sungai Lui dan juga 1.30 kita ada iklan jawatan kosong. InsyaAllah lepas ya, saya akan kongsikan lagi ruangan Facebook Surah FM ya. Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar siaran kami di Sarawak FM.

Bersama daripada Lian Rhymes dengan lagunya I Need You, seperti mana kami memerlukan anda dalam siaran kami. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendengar siaran ekspresi pada waktu itu. Bertemankan saya Azaz Azmi dari Sarawak pukul 10 pagi tadi ya, hinggalah pada pukul 2 petang. Juga yang menyaksikan saya secara langsung menerusi penstreaman Facebook, terima kasih juga kepada yang sedang mengikuti siaran kami menerusi RTM Klik. Yang saya ada RTM Klik ya, boleh muat turun sekarang untuk kita dapat dengar radio RTM seluruh Malaysia. Ada 34 stesen dan juga anda boleh saksikan siaran TV RTM ya. Yang pentingnya, muat turunlah RTM Klik di telefon bimbit anda. Sekiralah yang berada di rumah ke, di pejabat ke, yang berada di mana-mana aja pada waktu itu, termasuklah di luar negara, yang merindui suara ataupun bahasa Sarawak tu, boleh dengar siaran kami di Sarawak FM. Okey, saya dah sampai tiap penghujung ruangan ekspresi dan terima kasih kepada semua. Jangan lupa 2 petang kita ada berita ringkas Sarawak FM. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Isnin kelak ya, dalam Sembah Ekspresi. Saya akan bertukar rentak dalam pengisian lagu-lagu irama Malaysia. Temu janji kita hari Isnin kelak pada pukul 11 pagi hinggalah pada pukul 2 petang, 10.15 hingga 11 pagi ya. Saya akan seketika bersama dengan rakan di Street Aman FM ya, dalam Info Ekspresi pada pukul 10.15 hinggalah pada pukul 11 pagi pada hari Isnin ya. Dan rentak irama Malaysia pada pukul 11 pagi hinggalah pada pukul 2 petang. Yang pentingnya, sebelum saya akhiri ruangan ekspresi tu, jaga diri baik-baik. Yang kurang sihat ya, yang ada aktiviti di luar ya, jangan lupa balik kelak, basuh tangan kita sebaik yang mungkin, menggunakan air dengan secukupnya, juga pencuci tangan, dan jagalah diri, khasnya kepada anda di kawasan yang dilanda jerebu, tak kiralah di mana jua pada waktu tu. Sami doakan agar semuanya baik-baik belaka. InsyaAllah kita jumpa lagi kelak. Jaga diri baik-baik, jaga Sarawak. Itu Sarawak. Assalamualaikum dan juga bye-bye.

0: Bila petang-petang macam tu nak?
1: Hmm. Ya, macam
2: tu. Bunyi
0: kelam bunyi. Rasanya masih sih berubah. Betul. Rasa masih asli lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan.

0: 78 90-an dan awal 2000.
1: Ialah ritma muzik radio terbaik.
2: Yang... kita tiga malam. Bukan kita tiga malam, kita tiga.

Ritma Music Retro terbaik. Assalamualaikum dan selamat petang untuk tuan semua yang mendengar, mendengar setia Radio Sarawak FM. Okey, kami Muzrok yang akan bersama menemani untuk petang tu. Seperti biasa di Ritma, kita akan bersama selama 4 jam dari 2 sampai 6 petang. Hari Khamis 15 Oktober 2026 bersamaan 4 jam di awal 1448 Hijrah. Cuaca bagus, harap kita semua berada dalam keadaan bagus, pada dalam keadaan baik-baik saja pada petang tu. Bersedia untuk sama-sama kita berhibur dan juga mengisi ruang kehidupan kita dalam apa juga yang dilakukan pada petang tu dengan himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman, semestinya di Sarawak FM. Kita menyiarkan lagu-lagu yang kita himpunkan dari sekitar 60-an, 70-an, 80-an, 90-an hingga awal 2000 untuk kita bawakan di Ritma Music Retro terbaik. Dan seperti biasa juga di Facebook rasmi Sarawak FM, ada status Ritma Muzrok pada petang tu untuk kita orang jadikan tempat untuk interaksi kita pada petang tu. Sila komen, sila like, sila share status ya. Kalau ada masa, kami akan luangkan masa untuk jenguk komen yang dihantar oleh terutamanya pendengar-pendengar Sarawak FM dan sahabat-sahabat kita di siang. Okey, dari bersama MAY, May dengan sebenarnya, jom kita teruskan hiburan pada petang tu dengan lagu-lagu retro seterusnya. Jadi kita orang terus kekal bersama mendengar. Dan juga untuk jam tu, antara lain kita akan bawakan di jam yang pertama, apa yang viral.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibuh tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
3: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: setiap Isnin sampailah hari Sabtu, kita ada apa yang viral dalam Ritma.
1: Satu mayat yang belum dikenal pasti identiti ditemui dalam ruang simpanan tayar di sebuah pesawat. Mayat yang juga belum dikenal pasti jantina itu ditemui dalam ruang simpanan tayar pesawat dari Tokyo, Jepun yang mendarat kira-kira jam 6.30 pagi.
2: Seekor lembu tentunya mengundang perhatian orang ramai di sebuah pertandingan lembu di Bogor kerana bersaiz besar dan juga memiliki 6 kaki. Imej dimuat naik di platform Instagram menunjukkan haiwan itu tadi mempunyai 4 kaki manakala 2 lagi kakinya terletak pada badannya.
3: Berlaku di Putur, Karnataka, India. Kereta hilang. 2 bulan dekat ya bila jumpa semula. Aik, yang mualah pemilik tu terkejut. Kenderaan yang hilang ya rupa-rupanya sudah diubah sebagai sebuah ambulans.
0: 2 sampai 3 petang.
4: Apa yang viral?
1: Okey, setiap jam 3, 2 sampai 3 petang, setiap jam yang pertama di Ritma, kita kongsikan apa yang viral, benda-benda yang menjadi perhatian, menaik perhatian terutamanya di media sosial, bukan saja berlaku dalam negara tapi di luar negara. Turut kita kongsikan kepada semua. Okey, Tok Sik Jauh cerita di Kuching aja, di Semeriang aja. Tangan menggeletar tengok akaun bank terima wang masuk. Ha, bukan kaleng-kaleng. RM1 bilion. RM1 bilion. Seorang pengurus klinik menempuh pengalaman unik yang mungkin sukar diulangi apabila sejumlah wang RM1 bilion dalam baki akaun perbankan digital dalam talian miliknya. Kejadian mula tular selepas Muhammad Fairuz, 33 tahun, memuat naik tangkap layar memaparkan angka 10 digit dalam aplikasi perbankan dalam talian miliknya sambil berkongsikan pengalaman terbabit dengan warganet. Dia memang terkejut, tangannya menggeletar pegang telefon. Dan bila keluar log, keluar masuk balik, duit itu masih ada, itu katanya. Dan bila tengok penyata bank, dia tanya ChatGPT berapa jumlah angka itu. Baru mengetahui nilainya mencecah RM1 bilion. Bapa kepada 4 cahaya mata itu menetap di Semariang, Kuching, berkata menyedari wang terbabit bukan miliknya, dipercayai berlaku kesilapan teknikal, lantas segera menghubungi pihak bank untuk mendapatkan penjelasan. Dan pihak bank ada memaklumkan berlaku masalah teknikal dan menyekat sementara akaunnya sehingga jam 4 petang semalam. Okey, itu antara yang menarik perhatian. Mungkin ada lalu di aplikasi media sosial tak orang cerita tu. Tiba-tiba nak minta orang apa yang dipolah. Mau leput san senyawa nak. 1 bilion ada berapa ya? 10 angka.

0: Ritma muzik retro terbaik.
1: Hai, kita dah makan, Tik.
2: Udah. Kita?
1: Kami belum. Lagi kami masih dengar suara kita, Si, kami mau makan.
2: Hello. Hello.
3: Sindah telefon tu. Dah duit pecah habis tu.
4: Oi, dah lagi, oi. Oi, udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai telefonnya. Oh, aku lama juga nunggu.
5: Lama dah, Anton.
3: Telefon gerik senang.
4: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah keren situ.
6: Nah, pakai lah.

0: Setiap Isnin sampailah hari Sabtu, kita ada apa yang viral dalam Ritma.
1: Satu mayat yang belum dikenal pasti identiti ditemui dalam ruang simpanan tayar di sebuah pesawat. Mayat yang juga belum dikenal pasti jantina itu ditemui dalam ruang simpanan tayar pesawat dari Tokyo, Jepun yang mendarat kira-kira jam 6.30 pagi.
2: Seekor lembu tentunya mengundang perhatian orang ramai di sebuah pertandingan lembu di Bogor kerana bersaiz besar dan juga memiliki 6 kaki. Image dimuat naik di platform Instagram menunjukkan haiwan untuk tadi mempunyai 4 kaki manakala 2 lagi kakinya terletak pada badannya.
3: Berlaku di Putur, Karnataka, India. Kereta hilang. 2 bulan lekat ya bila jumpa semula. Aik, yang mualah pemilik terkejut, kenderaan yang hilang ya rupa-rupanya sudah diubah sebagai sebuah ambulans.
0: 2 sampai 3 petang.
4: Apa yang viral?

0: Tabungan Sarawak FM, rakan kita yang bertugas pada pagi ya, Sarawak FM, Terengganu FM dan juga siapa tak ya Ting? Mutiara FM, gandingan tiga stesen pada seleksi pagi pada hari Ahad kelam. Okey, terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM untuk saat tu. Dah pun 2.47 minit petang pada masa tu. Terima kasih pada tok orang yang terus kekal bersama mendengar dan juga yang dah hantar komen di Facebook untuk ruangan Ritma pada petang tu. Ada yang dah ngantar komen, ada yang sekadar nak like, nak share status Ritma, ada juga yang mohon disiarkan lagu keinginan, permintaan daripada sidaknya. Pasti hanya lagu retro je untuk kita siarkan di jam tu. Jadi tok orang terus kekal bersama mendengar di Ritma Music Retro Terbaik.
1: Bila petang-petang macam tu nak?
2: Ya, macam
3: tu. Bunyi jingga.
1: Bunyi kelam bunyi. Rasanya masih sibuk berubah. Betul. Rasa masih asli lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan.

0: 89 90 dan awal 2000.
1: Ialah Ritma Music Radio terbaik.
2: Yang... kita tiga malam. Mhm. Bukan kita tiga malam, kita tiga.

0: Inilah petang yang selalu Anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia. Dengan lagu-lagu retro. Ritma musik retro terbaik.
1: Ritma musik retro terbaik. Okey, bersama di jam yang kedua sudah. Dah pun 37 minit petang. Terima kasih yang terus kekal bersama mendengar untuk Ritma. Pertemuan untuk hari Khamis 15 Oktober 2026 bersama Muzrok sampai pukul 6 petang kelak. Okey, kita akan nasihatkan lagu-lagu retro dan juga diselitkan bersama lagu-lagu pilihan daripada pendengar kita. Nak ucapkan selamat petang untuk Roslina Frances. Selamat bersiaran pada petang tu di Song FM. Request lagu Fauzia Latif, Diam. Terima kasih Musrok, sama-sama. Kita juga ada Rashida Eddie. Assalamualaikum Mus, selamat tugas. Cuaca panas, gila ejak petang tu. Layan Ritma, nak dengar lagu Seribu Bintang, Ellie Kate. Kita juga ada Hajrah B. Ucapan pada petang tu untuk semua, selamat bertugas untuk Mus. Cuaca panas, berjerebu. Ada juga rupa nak hujan, tapi sik jadi. Ha, bau lepas makan untuk relax sambil dengar radio. Layan jak semua lagu yang disiarkan. Juga ada Hasimah Odeng. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Ritma untuk semua sahabat Smart FM, untuk DJ. Semoga sihat semuanya. Amin. KLMJ petang tu. Kita layan lagu sambil melipat kain baju. Kita dengar radio. Apa nama tu? Minta lagu Jad Diganggu Kenangan Silam. Okey, yang hantar komen yang dihantar, kita sambung lagi. Dan jangan lupa juga untuk jam tu, antara lain kita ada perkembangan dunia IT melalui iTech yang disediakan oleh Bab Adudu. Terus kekal bersama mendengar di Ritma Music Retro Terbaik Sarawak FM.

0: Di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Unduk, Kampung Bukit Manang, Kampung Lama Rambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan selah pada asar untuk petang ini pada pukul 3.22 minit petang. Di zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas 3.25 minit petang. Di zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti Marudi 3.28 minit petang. Di zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sabah Bintulu 3.31 minit petang. Zon 4 Igan Oyak Balingan Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 3.36 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belai Matu Darul Sarike Julau Bintangol dan Rajam 3.37 minit petang. Zon 6 Kabong Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepau Pusat Seratuk Roban dan Debak 3.37 minit petang. Zon 7 Semarahan Semunjan Serian Gedung Subuyau dan Merudam 3.39 minit petang. Zon 8 Kuching Siburan Baut Lunduk dan Sematan Solah Padu Asar pada pukul 3.43 minit petang. Demikian jadual Solah Padu Asar untuk seluruh negeri Sarawak hari ini Khamis 15 Oktober 2026 bersamaan 4 Jamadi Awal 1448 Hijrah.
1: Inilah petang yang selalu anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia. Dengan lagu-lagu retro. Ritma musik retro terbaik.

0: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mood.
1: Turn it up.
0: Right here, right now.
2: Dalam iTech hari ini, CEO Tech 2 ramal penstriman permainan video akan menjadi norma dalam masa 3 tahun akan datang.
3: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: Turn it up and get ready.
4: Get ready. You're tuned into
5: iTech.
6: Start. It's game time.
2: Hey, what's up guys? Tahun ini kita melihat harga Switch 2, PlayStation 5 dan Xbox Series S, Series X meningkat sehingga lebih 30% di seluruh dunia disebabkan krisis kekurangan RAM. Tidak pernah dalam sejarah konsol harga jualan meningkat selepas hampir 6 tahun dilancarkan. Akibatnya, pelancaran konsol generasi baru tertangguh dan ramai tidak mampu membeli konsol sedia ada. Ketika melaporkan laporan kewangan syarikat minggu lalu, CEO Take-Two Interactive, Strauss Zelnick mengatakan kenaikan harga perkakasan sekarang adalah sesuatu yang tidak baik. Tetapi beliau meramalkan penstriman permainan video secara komersial akan ditawarkan dalam masa 3 tahun lagi. Penstriman secara komersial, menurut beliau, perkhidmatan penstriman dengan masa pendam yang rendah. Dengan penstriman, Take-Two tidak perlu risau mengenai harga perkakasan yang mahal. Telefon pintar, PC kurang berkuasa dan TV pintar boleh menjadi peranti penstriman tanpa pengguna membeli perkakasan baru. Penstriman permainan video sudah ditawarkan sekarang tetapi penggunaannya masih rendah. Kos masih mahal serta hanya ditawarkan di pasaran tertentu saja. GeForce Now misalnya ialah satu-satunya perkhidmatan penstriman permainan video Malaysia. Usaha Google menerusi Stadia gagal selepas 3 tahun dilancarkan kerana kurang mendapat sambutan. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Suara FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk permainan video terkini.
7: Now back to the music.
8: Aduh, ish.
9: Ay, Zam, nak faham tu?
8: Sedih gila rasaku. Aku rasa kosong, si minat dah nak olah apa-apa.
9: Relax lah, Zam. Tarik nafas, embus. Aku ada ajak tu, mun kau nak luah apa-apa, ibu kau mendam sorang-sorang. Jom, dah dua keluar minum sekejap. Aku belanja. Minta bantuan bukan tanda kelemahan. Ya, tandanya kita ambil berat tentang diri kita pun. Hubungi talian HIL 15555. Kami orang sedia nolong kita orang.
10: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
11: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: muzik retro terbaik UIE sedalam manakah setiamu. 3.34 minit petang. Okey, kita lanjutkan untuk komen yang dihantar di Facebook kita untuk petang tu. Dari Oyut Muyut, Assalamualaikum Mus. Panas street di Kota Semahan layan jat rikma rock on. Ha, rock on pun boleh. Pada petang tu nak dengar lagu Mei sendiri. Maznah Anis, waktu tugas Mus. Cuaca panas balik petang tu. Buat semua sahabat yang mendengar pada petang tu, nak ucapkan happy birthday untuk DJ Aida. Ha, geng kami di Kodio Pisto. Macam mana nombornya juga? Mungkinnya nyambut birthday-nya itu. Juga ada Maznah Losong, Assalamualaikum, selamat tugas semua. Cuaca mendung di Batu 11. Ada juga hujan tadi sikit. Tengah layan Ritma sambil berehat. Juga ada Ina SN, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan urusan kita semua. Indek-indek sambil layan lagu retro terbaik semestinya di Sarawak FM. Makwo pada petang tu santai-santai je sambil dengar lagu yang disiarkan oleh DJ Musrok. Terima kasih banyak-banyak pada DJ petugas. Terima kasih sama-sama. Kita juga ada Hamidah Mordia. Salam untuk semua pendengar Sound FM dengan teman Facebook. Pertama untuk kami minta lagu Berdiri Seorang Perindu Ibnu Riza untuk ibu dan semua pada petang tu sambil beristirahat. Juga ada Zara Haji Cik, Assalamualaikum, selamat tugas. Juga kita menada kesedihan nak dengar lagu Salamai Hasan Gelombang untuk semua sahabat dan pendengar di sini juga berada pada petang tu. Dan seterusnya kita ada Dayang Hanim, ucapan untuk semua selamat berhibur. Cuaca panas di Bandar Baru, bawa lepas hujan sekejap tadi. Santai jap minum petang sambil dengar hiburan di Sound FM, himpunan lagu-lagu retro. Okey, yang hantar komen yang dihantar oleh pendengar kita banyak lagi sebenarnya. Kelak kami sambung lagi sebab kita ada masa lagi, lebih kurang 2 jam setengah lagi untuk kami bersama menemani tak orang menerusi himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman menerusi Ritma pada petang tu. Ritma di Sound FM setiap hari 2 sampai 6 petang.
1: Selalunya kita pukul 2 sampai pukul 4 petang kita ada lain music background kita.
2: Betul, betul.
1: Jadi kan untuk hari tu kita nak rasmikan sikit lagi
3: music latar.
1: Music latar kita yang baru.
3: Okay, try lah.
1: Try.
3: Dapat si mereka akan pakai ya.
1: Okay, kita suruh Mus selalu cuba. Okay, 3, 4.
4: Masih lagi bersama kami di Ritma Music Retro Terbaik setiap hari di Sarawak FM 2 hingga 6 petang. Dan pukul 5 kita bawakan pendengaran anda ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita nasional dan hari ini dalam sejarah.
1: Okey, Yan lagi.
5: Sekiranya anda sedang memandu waktu ini, anda sedang mendengar kami orang di Sarawak FM sehati sejiwa. Dan masa tu semestinya, kami orang akan terus memutarkan lagu-lagu retro terbaik, menghiburkan anda untuk kita sama-sama mengimbau kembali nostalgia.
1: Oh, Hana. Ha? Ambil lagi? Oh, okey. Okey, kepada semua yang berada di dapur waktu tu tengah buat apa tu? Masak apa tu?
3: Ya, tahun merah pun style-nya.
4: Merah, biru, hijau, kuning adalah penantian. Hitam, putih dan kelabu adalah kehidupan. Sedang dalam perjalanan, pastikan dapat berturut.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, apa khabar semua? Semoga sentiasa dalam rahmat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita nangga dalam sirah pilihan kita, yaitu sahabat yang bertanya, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang utama di sisi Allah. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul amali afdal. Satu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah memberitahu, aku telah bertanya, wahai Rasulullah, ayul amalu afdal, apakah dalam banyak-banyak amal soleh itu apa yang utama? Maka Nabi memberitahu, as-salatu ala waqtiha, salat on time, salat pada waktunya. Qultu thumma ayy, kemudian apa wahai Rasulullah? Nabi memberitahu, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Qultu thumma ayy, kemudian apa wahai Rasulullah? Maka baginda memberitahu, al-jihadu fi sabilillah, muttafaqun alaih. Yaitu Nabi SAW telah menjawab persoalan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, apa amal paling disuka oleh Allah tadi? Yaitu as-salatu ala waqtiha. Jadi tuan-tuan, saya menasihati saya pun, jangan kita sengaja-sengaja melewatkan solat kita, melainkan benda-benda yang kita sangka nak. Sebabnya planning tu sangat penting. Contoh mun kita tadi mun kita balik ke rumah tu, akhir kita sampai mana banyaknya jam semua nak. Maka kita pun kelak lah sampai rumah lah kami semayang asar. Ya Allah, sekali nangga sampai rumah dah masuk maghrib. Jadi si boleh macamnya, jangan diamal. Si boleh kita di ofis, si ada masalah, bos pun sedar nak melarang, boleh kita semayang berapa minit saja. Jangan kita sengaja melewat-lewatkan solat kita. Solat on time, solat pada waktunya adalah perkara yang disukai oleh Allah. Sebab ya Allah SWT memberitahu, inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya bagi orang beriman itu, waktu solat itu have been determined, telah ditentukan. Jadi sebabnya jangan kita sengaja subuh pukul 7. Ya Allah, kita tahu subuh yang pukul berapa di Kuching, di Semahan, di Sibu berapa, di Miri. Jadi kita solatlah yang terbaiknya, ikut masa yang terbaik. Sama juga dengan waktu-waktu solat yang lain. Seterusnya tadi, kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ya Allah, semoga Allah beri taufik hidayah kepada saya tu, tuan-tuan yang masih ada mak bapak, jangan kita sia-siakan mereka. Mereka adalah orang yang menjadi sebab kita tu lahir ke dunia. Jadi bagi yang si ada mak bapak tadi, buatlah baik. Mak bapak dah si ada lagi, buat baik. Kita boleh infak, kita boleh wakaf atas nama ibu bapa kita. Dan juga yang masih ada mak bapak tu, kita sentiasa berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Kita berikan yang khidmat yang terbaik kepada mereka. Dan juga yang terakhir, Nabi Madah tadi apa? Jihad. Jadi jihad tu menyebarkan agama Allah, menuntut ilmu, bekerja kita dengan amanah. Ya, semua adalah perkara-perkara yang termasuk jihad, yang mana kita mau kita termasuk dalam orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ingatlah, kita tu bukan dihantar untuk beribadah aja. Sebab surah Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu Wa Taala memuji

0: ada lain yang best. Sinergi Sarawak FM.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Okey, 4 petang. Kita berada di jam yang ketiga sudah untuk pertemuan selama 4 jam 2 sampai 6 petang setiap hari di Ritma Music Retro terbaik. Okey, antara lain untuk jam tu kita ada refleksi diri dan juga perkembangan sukan menerusi Go Ahead Sarawak. Okey, antara yang ingin kita kongsikan untuk jam tu yang diselitkan bersama, kita nak lanjutkan dengan komen daripada pendengar kita yang dihantar sejak 2 jam yang lepas. InsyaAllah kami akan habiskan membaca semua komen-komen sehingga yang terkini. Soal petang untuk Ahmad Syafi'i. Lain apa je lagu Rock On pada petang tu. Salam untuk semua sahabat. Soal petang juga untuk Nek Mok. Semoga dipermudahkan urusan dilancarkan tugasan musrah itu. Dan hari yang akan datang. Amin. Layan je lagu yang disiarkan pada petang tu. Terima kasih. Juga ada Sabtia Ramli. Assalamualaikum. Soal tugas di Ritma Music Retro terbaik. Mendung cuaca di Miri. Nak request lagu Sepinya Seorang Perindu, Datuk Jamal. Juga ada komen daripada Norangah Nora. Selamat tugas semua. Salam retro untuk semua pendengar. Seterusnya, Noraini Amrin. Salam berkhidmat untuk semua. Selamat petang kepada peminat Sarawak FM. Moga terhibur dengan lagu yang disiarkan oleh Musrock pada petang tu. Selamat petang juga untuk Hasimah Suud. Ramli Lee. Selamat konti di segmen Ritma pada petang tu, Mus. Lagu-lagu rock era 80-an, 90-an pastinya terbaik sambil layan ngopi. Juga ada Noliana Kuang, layan Ritma pada petang tu untuk semua sahabat dan juga pendengar. Minta lagu dari kumpulan UKIS. Okey, di jam tu ada sikit lagu UKIS yang akan kami siarkan untuk hiburan Noliana Kuang dan juga peminat-peminat kumpulan UKIS. Kita juga ada Sarinah Boeing. Assalamualaikum, selamat tugas. Waalaikumsalam. Sarifah Nifah Syak Akil, layan jak lagu Ritma pada petang tu. Khas untuk semua pendengar setia Sarawak FM dengan ucapan moga tiba. Lagi kita ada Suhaila Abdullah. Selamat petang, selamat tugas di segmen Ritma. Cuaca mendung, hujan rintis. Salam untuk semua sahabat dan pendengar. Ya, komen sejam yang lepas. Mungkin hujan rintis ya, dah menjadi hujan lebat. Atau si Yadi nak hujan, dah kembali panas. Selamat petang juga untuk Sufian Sulaiman. Salam match the ACL2 Kuching City vs Kichi. Untuk semua sahabat Song FM, harapkan KCFC menang pada malam tu. Kita juga ada Sadi Haji Dia. Salam rikmah untuk semua rakan di Facebook. Untuk semua, selamat menjalani tugas harian. Habiskan je lah. Selamat petang juga untuk James Pengiran. Request lagu One Way Ticket. Selamat petang Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat. Hadir petang di Rock On. Juga kita ada Amran Saili. Selamat bersiaran bersama Musrock di Sound FM. Untuk semua kawan-kawan. Dan biah-biah ucapan pada petang tu, selamat ngopi untuk semua sahabat dan juga pendengar Sound FM. Moga semua urusan dipermudahkan. Okey, hantar komen untuk serangan kita ataupun status Ritma di Facebook Sound FM. Bermula dari serangan live tadi. Lepas tu kita ikuti info cuaca. Terbibur dulu bersama Scorpion, Send Me An Angel, hanya di Ritma Rock On. Ritma Music Retro terbaik di Sarawak FM.

0: cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: So, FM Sati Sejewa. Okey, 48 minit petang. Kita nak ikuti ramalan keadaan cuaca merisi info cuaca pada petang ini. Di talian kita ada Faizan dari Met Malaysia. Hello, Assalamualaikum Faizan.
2: Waalaikumsalam.
1: Bila teruskan dengan info cuaca untuk petang ini. Silakan.
2: Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa hari ini 15 Oktober 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Pagi cuaca lewat petang hingga senja. Dijangkakan hujan dan ribut petir di beberapa tempat di semua bahagian negeri Sarawak. Pagi cuaca malam hingga awal pagi pula dijangkakan hujan di beberapa tempat di Seri Aman, Sibu, Kapit, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagaimanapun tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Betong dan Sarike. Untuk kadar laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah timur-timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Kembali bersama Sarawak FM.
1: Terima kasih Faizan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Faizan dari Met Malaysia. Ramalan keadaan cuaca merisi info cuaca setiap hari di Sarawak FM pada sebelah petang sekitar jam 4 petang. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Saya akan kongsikan info-info perkembangan nasional di jam ini.

0: Kita tak dah jadi tempat lepak.
1: Tempat lepak apa ya?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Hati-hati, nyamuk Aedes tu.
0: Bah, macam ni tu, Pak.
1: Senang je. Periksa dan bersihkan tempat air bertakung macam kat alas pasu dengan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas, biar nyamuk yang seada tempat membiak. Sigit penutup botol air bertakung dah cukup pakai Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
4: Jangan kau fikir aku tak mengerti akan kelukaanmu. Aku pun pernah terluka. Jangan kau fikir tiada sesiapa pun yang peduli pada impianmu. Aku pun pernah tersisih. Sesuatu yang paling berharga di depan mata mungkin adalah sesuatu yang paling kita tak nampak.

0: music retro terbaik baik kumpulan Sting dengan Kepadamu Kekasih Hati, lagu keluaran 1994. Okey, lepas tu kita ikuti refleksi diri sebelum yang nak kongsikan info semasa. Malaysia merekodkan penurunan kelahiran hidup sebanyak 4.5% pada 2025 dengan kadar kesuburan wanita turut merosot kepada 1.5 anak. Ini sekaligus memperlihatkan tren penurunan kelahiran di negara ini. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM memaklumkan berdasarkan laporan Perangkaan Penting Malaysia 2026 yang diterbitkan hari ini, sebanyak 396,175 kelahiran hidup direkodkan tahun lepas berbanding 414,918 kelahiran pada 2024, iaitu pengurangan 18,743 kelahiran. Dan menurut DOSM, penurunan itu turut menyaksikan kadar kelahiran kasar CBR merosot kepada 11.6 kelahiran pada setiap 1,000 penduduk berbanding 12.2 kelahiran pada tahun sebelumnya. Dan kadar kesuburan jumlah TFR negara turut menurun daripada 1.6 anak pada 2024 kepada 1.5 anak pada 2025 bagi setiap perempuan berumur 15 hingga 49 tahun. Okey, itu satu info perkembangan nasional untuk kita kongsikan, sumber dari Bernama Online dan Berita Harian Online. Kadar kelahiran bayi Malaysia turun 4.5%. Banyak lagi info semasa akan saya kongsikan sehingga jam 6 petang nanti. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Memberi tanpa mengharap. Nyata ibarat yang pernah madam cerita tentang ikhlas. Tapi hari itu kita si cerita halia. Kita bercerita lebih kepada macam mana kita memberi tanpa mengharap. Ibu pergi lain. Cuba kita nangga kehidupan kita nak. Bila kita mulah benda tu, aku dah nolongnya. Mulah kerja. Tapi kena nasib dah terima kasih. Oh. Aku dah nolong dah. Nyesah baju, ngayen baju. Tapi nya langsung saya dah terima kasih dengan kami. Tapi nya langsung pun saya dah mulah untuk kami. Ha. Bila kita mulah macam ya, nyebut ke dak ya, maksudnya apa yang kita polah tadi kita mengharapkan. Sama juga dengan orang yang nak, ya jadinya kemarin aku umur adia celebrate ko, tapi dah ten aku ya Allah. Si didulinya. Ha. Disialah madam nak madah dengan adik kakak semua. Kadang-kadang kita siapa nak mengharap orang untuk memberi layanan sama macam kita. Cukuplah sekadar kita tu nak membalas apa yang orang lain beri dengan kita. Tapi jangan letak harapan orang akan mulah benda yang sama. Sebab satunya ialah kita memberi tu sebenarnya kita tu diberikan oleh Allah satu peluang untuk membahagiakan orang lain. Jadi itu adalah sumber kekuatan. Tanda kekuatan kita sebagai seorang manusia yang memberi manfaat dan memberi faedah kepada orang lain, membahagiakan orang lain. Jadi jangan pernah rasa apa yang kita dah beri tek, kita rasa macam kita tu pakai kongsi bermakna. Tidak. Apabila kita membuat sesuatu pemberian, itu adalah tanda kekuatan, bukan kekurangan. Nya ibarat macam pokok. Pokok bila kita lemparnya dengan batu, nak, yang gugur adalah buah. Sedar pokok yang pandai ambil batu balik didikam dengan kita. Sedar. Jadi hidup kita pun mesti macam ni juga. Kita ibarat seperti pokok yang didikam batu. Tek. Macam ni pun orang jahit dengan kita. Teruskan. Padat diri. Macam ni punya jahit dengan aku dah. Aku tetap beri kebaikan. Sebab aku tahu apa yang aku polah tu Allah nilai dan Allah tangga. Jadi kita padat diri pun memberi tu adalah tanda kekuatan aku. Jadi mula daripada hari tu, apa yang kita pola dari segi masa ke, perhatian ke, bantuan yang kita beri dengan orang, kita padah dengan orang pun, aku mula tu sebab untuk aku pun. Sebab aku mau Allah nangga, Allah nerima benda ya, jadi sumber pahala aku kelak di akhirat kelak. Sebab kita mau memilih rasa bahagia, menasi. Slot refleksi diri. bersama dengan Madam Lisa Poli.

Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB.

Hari itu hujan turun dengan lebatnya. Setelah aku turun dari bas, aku berdiri menumpang berteduh di perhentian bas yang agak usang. Kelihatan kawan-kawan sekolah yang lain turut berteduh. Dalam hati aku berdoa agar hujan cepat-cepat berhenti kerana sepatu yang aku pakai basah sepenuhnya. Tuhan seakan memakbulkan doaku. Hujan pun beransur reda. Saat kaki aku mula melangkah, seorang jejaka menghulur sekaki payung dengan muka yang serius. Aku terkejut dan terbungkam, bagaikan dapat membaca fikiranku yang penuh dengan persoalan. Jejaka itu menghulurkan sekeping kertas putih kecil dengan nota, "Payung itu saya hadiahkan." Saat aku mengangkat muka dan ingin bertanya lanjut, sosok lelaki itu sudah menghilang. Bermula dari hari itu, setiap kali terserempak dengan jejaka itu, kami selalu bertukar senyuman.

Okey, gandingan Chris Dayanti dan Mary Goslow dalam Cinta. Tadi dah juga kita ikuti Go Ahead Sarawak, perkembangan sukan yang disediakan oleh penerbitnya DJ Aida. Birthday girl hari tu. Okey, 5 petang ikuti Berita Nasional. Dan selepas itu ada Hari Ini Dalam Sejarah. Untuk jam yang keempat kelak, kami akan terus menemani tuan semua. Antara lain kita ada Biz On Air, Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya, Iklan Jatan Kosong dan Perkembangan Dunia Melalui Cerita Luar Negara. Terus kekal berdengar di Sama FM Sehati Sejiwa.

0: petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
1: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air. Selepas puluhan tahun menabur bakti dalam dunia pendidikan, seorang pesara guru memilih untuk mengisi masa lapang dengan mengusahakan tanaman hidroponik sekaligus menjadikan minat terhadap pertanian sebagai sumber pendapatan selepas bersara. Bermula dengan percubaan secara kecil-kecilan pada 2019, usaha Yusof Latif Rahman, 64 tahun, kini berkembang menjadi projek tanaman sayur-sayuran tanpa tanah yang diusahakan di Kampung Kuala Hilir Oya. Yusof berkata, idea mengusahakan hidroponik tercetus selepas isterinya melihat tanaman sayur milik seorang kenalan di Kampung Bum yang tumbuh subur menggunakan kaedah berkenaan. Berbekalkan latar belakang pendidikan pertanian ketika menuntut di Maktab Perguruan Batu Lintang Kuching serta pengalaman mengajar mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu dan reka bentuk dan teknologi RBT, Yusof mempunyai asas pengetahuan yang membantu beliau menguruskan tanaman. Antara sayur-sayuran yang pernah diusahakannya termasuklah sawi putih, kangkung, sedri, salad, pak choy dan sawi bunga sebelum memberi tumpuan kepada salad hijau jenis green coral atau lola. Ketika ini, beliau mengendalikan 4 rak tanaman yang setiap satunya dilengkapi 14 batang paip dengan kira-kira 60 lubang penanaman. Beliau menganggarkan perbelanjaan operasi bulanan sekitar RM300 bergantung pada keperluan semasa. Selain menjana pendapatan, Yusof turut menjadikan pengalamannya sebagai ruang untuk berkongsi ilmu dengan masyarakat. Bagi Yusof, hidroponik mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai kegiatan ekonomi, khususnya dalam kalangan bakal pesara dan mereka yang mahu memanfaatkan masa serta ruang yang ada. Beliau berharap dapat memperbesarkan lagi projek tanamannya pada masa hadapan di samping menggalakkan lebih ramai masyarakat menceburi bidang itu dan berkongsi ilmu demi manfaat bersama. Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.

0: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu.
0: Hei,
1: jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Makasih dengan kau, Ti. Makan misuk tu
0: apa-apa ya, Man. Sama-sama.
4: Syukur, Alhamdulillah. Baru ada rasa keluar peluh oleh ya, panas badan lah. Dalam tu. Tambah lagi rasa pedas lada ya. Dengan kicap pedas japa tu tadi. Mantap.
1: Terima kasih dengan Kak Siti aja kah?
4: Kau dengan kau juga. Tak kau ajak pada kau, Ti. Pedas.
1: Lelah kutu japi kita tu, Bang Man. Tambah lagi, Bang Man. Kak Siti.
4: Lala rasanya.
1: Lagi banyak ke? Tambah lagi.
0: Udah aku, Pa. Kenyang aku. Ujung kenyang gila. Si dapat nak agak kerja lain lagi, Kak Tok. Tinggalkan lebih ya pakai dia, apa? Tinggalkan soberi. Asaknya ngabis semua ya, kelak.
1: Hai, paduhal. Ya, dari tadi berjalan lompulang-pulang, oh. Patutlah si nampak layaknya, Tok, Tek.
4: Ya, halo.
1: Sinin tak kah tujuhnya, no? Dengan kailnya, ya subhanallah, ya rasulah. Mengari atas beranda tu. Tu ujung-ujung ada terkait kaki kita. Makai kursi roda kita tu kelak. Dengan mata kail ya kelak. Ya Allah.
4: Entahlah. Apa? Ni tuju si Sobri tu. Siti madah ditinggalnya aja. Tak kail apa semua mengari saya. Kata Siti nya keluar sekejap ya dek. Apa di pola Sobri lah sebenarnya?
0: Adanya. Adanya madah dengan aku tadi. Dia keluar sekejap katanya. Kejap aja katanya. Mana ya, kata Sobri lah sia. Nya ya dah besar. Aku malas nak lebih-lebih dengan biak ya. Adalah orang melu bantuannya kali. Macam minggu ya. Ada sidak ya minta tolongnya ngambil apa ubat di hospital ya.
1: Kak. Nah pada kita kak. Siapa minta tolongnya Ria? Ada. Nak minta tolong Sobri tek. Siapa kak? Membak bapaknya pergi follow up ke hospital tek. Siapa Ria tek kak? Ngah Gani nak. Apa? Ngah Gani.
0: Ngah Gani ya. Anaknya kebetulan traveling mas saya. Kebetulan lah Ngah Gani ada appointment ke hospital besar. Jadinya minta tolong Sobri apa ngembak bapaknya. Nakkah orang tua ya bertongkat tergidik-gidik berjalan lah jadi Sobri lah tek diminta tolong teman bapaknya.
4: Macam ya baduhal mun macam ya yang upah Sobri lah nak
1: si juga dipadah upah Bang Man
4: kaya apalah
1: tahu ajaklah si Sobri ya si mau ada sagu hati sikit lah beri anak
4: ada sagu hati
1: diberi oleh anak Ngah Gani dengan Sobri ya
4: untung lah Sobri tu
1: tahu kita Bang Man banyak juga seguati berinya dengan aku.
4: Apa?
0: Nak dipadah kau tak apa Sobri asyik mau ngambil dari upah orang yang aku setuju. Bila ada orang membantu macam Sobri ya urusan mak bapak si terabai. Bukan anak-anak si peduli ya. Sebab masing-masing ada kekangan. Orang macam Sobri tu nya memudahkan urusan orang. Tambahan, Sobri tu munya dah melayan orang tua. Lalulah dilayannya kena baby orang yang ni tak orang lagi
4: si Sobri tu
0: tak upaya dapat mulu apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni
0: ai?
1: Sketsa kayu tepi jeraya
0: kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.

Terbaik. Okey, 5.38 minit petang. Di jam yang keempat, jam yang terakhir untuk kita bersama pada petang tu. Merusi pertemuan di hari Khamis.

Untuk seterusnya, saya nak kongsikan perkembangan-perkembangan dunia melalui apa yang viral. Cerita luar negara.

Kita mulakan di Singapura. Bahagian barat Singapura terus merekodkan bacaan indeks piawaian pencemaran PSI pada tahap sangat tidak sihat akibat jerebu. Sementara itu, kadar zarah terampai mencatat bacaan PM2.5 setiap jam turut menunjukkan peningkatan ketara di seluruh negara itu. Semalam, Agensi Alam Sekitar Kebangsaan NEE dalam satu kenyataan memaklumkan kerajaan Singapura mula mengagihkan pelitup muka susulan kerajaan jerebu yang semakin buruk. Kalimantan, seekor orang utan betina yang dipercayai kelaparan dipindahkan dari kawasan hutan yang musnah akibat kebakaran di Kalimantan, Indonesia semalam. Ia antara ratusan haiwan yang terjejas akibat kebakaran di negara itu sehingga mencetuskan jerebu teruk sejak beberapa minggu lalu. Ketua Agensi Sumber Alam Tempatan, Murian Shah berkata, orang utan itu ditemukan di kawasan hutan terbakar di wilayah Kalimantan Tengah. Indonesia cuba guna teknologi ais kering era 1940-an tangani masalah jerebu tebal akibat kebakaran hutan di republik itu sehingga memaksa sekolah ditutup di beberapa negara Asia Tenggara tersebut. Formula baru itu, pesawat akan digunakan untuk menyebarkan butiran ais kering di ruang udara wilayah Sumatera Selatan, diharapkan mampu mengurangkan penyebaran asap berbahaya yang menyelubungi rantau itu sejak beberapa minggu lalu. Di Patna, pasukan penyelamat menemui 13 mayat kanak-kanak di Sungai Ganges, India selepas bot terlebih muatan yang mereka naiki karam ketika dalam perjalanan menghadiri upacara keagamaan. 6 mangsa berjaya diselamatkan termasuk 2 kanak-kanak yang dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Petugas perubatan dari Pusat Kesihatan Tempatan berkata 4 kanak-kanak dan 2 dewasa dihantar ke hospital daerah itu untuk mendapatkan rawatan. Dan perkembangan terakhir, 8 negeri di Amerika Syarikat memfailkan saman terhadap OpenAI pada Rabu atas dakwaan bahawa syarikat itu membahayakan kanak-kanak menerusi chatbot ChatGPT. Ia juga didakwa mengelirukan ibu bapa mengenai aspek keselamatan seperti yang dilaporkan Anadolu Agency. Iowa, Kansas, Nebraska, West Virginia mengumumkan tindakan undang-undang itu dalam sidang media pada Rabu, manakala Arkansas, Arizona, Idaho dan Montana memfailkan saman berasingan di mahkamah negeri masing-masing. Okey, itu antara himpunan perkembangan dunia untuk kita bawakan menerusi cerita luar negara.

Okay, Richard Mark dengan Right Here Waiting untuk himpunan lagu-lagu retro. Kita bukan sekejap main lagu dari Malaysia, lagu Indonesia, lagu-lagu dari seluruh dunia turut kita siarkan mesti himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman di Sound FM. Okay, ada dua lagi lagu akan kami siarkan bagi mengakhiri pertemuan kita untuk hari itu, pertemuan di hari Khamis 15 Oktober 2026. Jangan lupa kami akan sentiasa menemani petang tak orang setiap hari Senin bersi Ritma Rock On, dan hari Khamis Ritma Music Retro Terbaik. Terima kasih yang terus menjadikan Sound FM sebagai peneman tak orang sejak awal tadi. Dari pukul 2 tadi kami menemani tak orang semua, dan pada pukul 6 petang bersama Corina dalam berita Sound FM, dan selepasnya Faizah akan terus menemani petang dan malam kita orang bersi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Sehingga kita jumpa lagi. Jaga diri tak orang. Assalamualaikum.

0: tiada lain yang best. Sinergi Sarawak.
1: Setiap kelopak mata yang pernah bergenang mengingatimu. Di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu. Di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu. Jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk edisi hari ini, Khamis 15 Oktober 2026, bersamaan dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. InsyaAllah saya Faizah akan menemani anda dari pukul 6 petang sehinggalah ke pukul 9 malam. Terima kasih juga untuk Musrock yang dah pun bersama-sama dengan anda menerusi ritma muzik retro terbaik dari pukul 2 petang tadi sehinggalah ke pukul 6 petang. Berdoakan semoga anda sentiasa dalam keadaan yang baik-baik sahaja, dipermudahkan segala urusan kita untuk sepanjang hari ini, insyaAllah. Dan juga insyaAllah sekejap saya lagi saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat fardu maghrib bagi seluruh zon di Sarawak untuk petang ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Munju, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lipaki Jengah, Kampung Lipaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patrikan dan Kampung Bangkatan. Maghrib 6.05 minit petang. Zon 1 Rimbang Sundar, Terusan dan Lawas 6.08 minit petang. Zon 2 Niah Berkenung Miri, Sibuti dan Marudi 6.13 minit petang. Zon 3 Tatau Suai, Belaga Pandan, Sebau dan Bintulu 6.17 minit petang. Zon 4 Ikan Oya, Pelangian Mukah dan Latsi Ibu Kenawit Kapit dan Song 6.21 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daru, Seri Kejulau, Bintang, Odar, Rejang 6.24 minit petang. Zon 6 Kampung Lingga, Seri Aman, Kelili, Lebuk Antu, Betong, Sepau, Pusat, Seratuk, Roban dan Debak 6.24 minit petang. Zon 7 Semarahan, Simun, Jan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam 6.27 minit petang. Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, maghrib petang ini ialah 6.30 minit petang.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha Mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

0: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa masih lagi mengiringi perjalanan petang anda. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM. Dan untuk anda yang baru saja mendengarkan Sarawak FM ketika ini, saya Faizah bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam. Dan sekali lagi untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Zon 8, yang mana maksudnya solat fardu maghrib untuk Zon 8 petang ini ialah 6.30 minit petang. Dan juga insyaAllah kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandang pandangnya azan solat fardu maghrib untuk Zon 8 petang ini. Jadi terus setia bersama-sama kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.
0: Terus dengar Sarawak FM.

كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها

0: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sati Sejiwa, dan sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat pada maghrib, khususnya untuk anda yang berada di Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan. Ada pun maksudnya solat pada maghrib pada pukul 6.30 minit petang tadi. Baik, insyaAllah 7 malam kita akan sama-sama dapat ikuti berita ringkas, dan selepas itu kembali semula untuk jam yang seterusnya. Masih lagi saya Faiza akan menemani petang dan juga malam anda nanti. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. Malaysia
1: Madani. Pasca Belanjawan Madani 2027 bersama Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf bin Abdullah, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS.
2: Kementerian Pendidikan menerima peruntukan terbesar termasuk dana 1.3 bilion untuk membaiki sekolah daif di Sabah dan Sarawak. Jadi pada masa yang sama, Prof, ya, kuota beasiswa JPA pula untuk anak tempatan kini digandakan kepada 4,200 tempat ini. Dan kita nak tanya dengan Prof lah, sejauh mana gabungan peruntukan fizikal dan gandaan beasiswa ini mampu merapatkan jurang kualiti pendidikan luar bandar dan sekaligus membuka peluang yang lebih luas ni untuk anak-anak kampung kita melanjutkan pengajian tinggi ni, Prof.
3: Okey, berkenaan dengan peruntukan untuk sekolah daif ya di Sabah Sarawak. Satu peningkatan yang saya juga kira satu peningkatan yang amat membantu ya di dalam kita menangani saban hari isu-isu sekolah daif terutama di kawasan pedalaman kita. Bagi terus meningkatkan bukan sahaja kuantiti sekolah, fasiliti sekolah tersebut, tetapi meningkatkan kualiti infrastruktur di sekolah supaya anak-anak kita di terutama di kawasan luar bandar. Sebab bila kita merujuk pada sekolah daif, banyak sekolah daif ini terdapat di kawasan-kawasan pedalaman Sarawak. Ya, jadi ini memang amat membantu supaya kita membantu meningkatkan kualiti pendidikan dan penyampaian pendidikan di kawasan luar bandar. Jadi begitu juga dengan bila kualiti, bila infrastruktur tersebut telah diperbaiki, ditingkatkan setaraf dengan keperluan minima. Jadi sekurang-kurangnya anak-anak kita di luar bandar dapat belajar dengan selesa dan dapat berjaya ya di dalam pelajaran masing-masing. Berkenaan dengan beasiswa pertambahan di dalam tempat beasiswa JPA kepada sebanyak 4,200 tempat untuk Sabah dan Sarawak. Ini adalah satu yang saya kira rakyat Sarawak juga menyambut dengan baik ya, sebab di dalam menangani isu kemiskinan, isu kesenjangan ekonomi di antara bandar dan luar bandar, modal insan, modal manusia kita panggil ya, memang perlu ditingkatkan. Jadi dengan adanya peluang pertambahan di dalam tempat-tempat beasiswa tersebut, ianya memang pada saya dapat membantu mengurangkan jurang pendapatan sebenarnya, sebab mengeluarkan ramai anak-anak kita yang di luar bandar sana yang mempunyai potensi untuk mengembangkan lagi potensi dan bakat mereka supaya mereka pada satu hari nanti dapat menjadi golongan profesional dan seterusnya menyumbang balik kepada cukai kepada negara kita.
1: Belanjawan Malaysia Madani 2027 menggapai langit, mengakar bumi.
4: Dengarkan simfoni Mahabah.

0: bagi mempertingkat pengurusan bandar, memperkukuh keselamatan awam serta membuka peluang ekonomi baharu kepada masyarakat dan sektor perniagaan. Okey. Baik, insyaAllah kita akan kongsikan lebih banyak lagi nanti antara info-info yang akan menerusi simponi untuk petang dan juga malam ini nanti. Masih lagi bertemankan saya Faizah dari pukul 6 petang sehinggalah ke pukul 9 malam. Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.
1: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 7 malam. Segala usaha telah dilakukan sebaik mungkin untuk berunding dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu jerebu yang semakin membimbangkan ketika ini. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata Kementerian Pendidikan kembali menggunakan ketetapan dalam Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan yang menetapkan sekolah ditutup serta-merta apabila IPU mencecah 200. Berdasarkan pelan tersebut, semua aktiviti luar bilik darjah dihentikan apabila IPU melebihi 100. Ibu bapa juga dibenarkan tidak menghantar anak ke sekolah sekiranya bimbang faktor kesihatan. Ia perlu dimaklumkan kepada pihak sekolah. Sementara itu, di Perak, semua sekolah akan terus beroperasi seperti biasa esok. Namun, ibu bapa diberi pilihan untuk tidak menghantar anak ke sekolah sekiranya bimbang aspek kesihatan berikutan keadaan jerebu semasa. Jabatan Pendidikan Negeri Perak memaklumkan, murid yang hadir ke sekolah digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Persiapan awal bagi penganjuran MAHA 2028 akan dimulakan pada Januari tahun depan. Termasuk meneliti cadangan penambahbaikan dikemukakan menerusi sesi pasca nilai bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi pulangan setimpal. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata kesiapsiagaan tapak penganjuran MAHA juga perlu dipertingkat agar kemudahan disediakan dapat beroperasi pada tahap optimum. MAHA 2026 mencatatkan kehadiran lebih 5 juta pengunjung dengan nilai jualan melebihi 73 juta ringgit. Luar negara, sekurang-kurangnya 28 orang termasuk 27 kanak-kanak dan seorang guru wanita maut, manakala lebih 36 yang lain cedera selepas bumbung sebuah sekolah swasta runtuh di barat laut Pakistan. Jurucakap Perkhidmatan Kecemasan Bilal Faizi berkata beberapa kanak-kanak masih terperangkap di bawah runtuhan di Peshawar. Sementara itu, jurucakap hospital Muhammad Asim mengesahkan jumlah mangsa. Katanya beberapa individu yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Hari tu, hari kesedaran tabiat mencuci tangan sedunia. Kita tahu sih, tangan yang kotor adalah jambatan terpantas untuk kuman atau bakteria masuk ke dalam badan. Sebab itulah kita disarankan untuk kerap mencuci tangan sebelum dan selepas makan, sebelum dan selepas keluar tandas, atau jika kita rasa tangan kita kotor, kita perlu mencuci tangan. 15 Oktober dipilih sebagai Hari Kesedaran Tabiat Mencuci Tangan Sedunia. Sambutan ini telah diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2009 untuk menggalakkan tabiat mencuci tangan menggunakan sabun dengan cara yang betul bagi mengurangkan risiko penyakit seperti cirit-birit dan jangkitan saluran pernafasan. Tema sambutan pada tahun ini, Jadilah Wira Mencuci Tangan, yang mana tema ini menggalakkan semua orang memperjuangkan amalan menjaga kebersihan tangan di rumah, sekolah, tempat kerja dan komuniti. Amalkan 6 langkah mencuci tangan yang betul. Pertama, guna air bersih yang mengalir. Letakkan sabun di seluruh tapak tangan. Gosok kedua-dua belah tangan, belakang tangan dan jangan lupa di celah-celah jari. Kemudian, gosok jari secara mengunci atau secara menyilang untuk membersihkan bahagian kuku dan ruas. Akhir sekali, bilas dengan air mengalir dan keringkan menggunakan tuala bersih atau tisu. 60 saat, 6 langkah mencuci tangan yang sempurna. Klik hari tu, Hari Kesedaran Tabiat Mencuci Tangan Sedunia.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wal-tayyibatu lil-tayyibina wal-tayyibuna lil-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Maksudnya, lazimnya perempuan-perempuan yang jahat adalah untuk lelaki-lelaki yang jahat, dan lelaki-lelaki yang jahat untuk perempuan-perempuan yang jahat, dan sebaliknya, perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik, dan lelaki-lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka, iaitu yang baik itu adalah bersih dari tuduhan buruk yang dikatakan oleh orang-orang yang jahat. Mereka yang baik itu akan beroleh pengampunan dari Allah dan pengurniaan yang mulia. Surah An-Nur ayat 26.

Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin, ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh Awangku Omar Asfu Ad-Din.

0: mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, apa khabar semua? Semoga sentiasa dalam rahmat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita nangga dalam sirah pilihan kita, iaitu sahabat yang bertanya, iaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang utama di sisi Allah. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul amali afdal. Satu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah memberitahu, aku telah bertanya, wahai Rasulullah, ayul amalu afdal, apakah dalam banyak-banyak amal soleh itu apa yang utama? Maka Nabi memberitahu, as-salatu ala waqtiha, solat on time, solat pada waktunya. Qultu thumma ayy, kemudian apa wahai Rasulullah? Nabi memberitahu, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Qultu thumma ayy, kemudian apa wahai Rasulullah? Maka baginda memberitahu, al-jihadu fi sabilillah, muttafaqun alaih. Iaitu Nabi SAW telah menjawab persoalan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, apa amal paling disuka oleh Allah tadi? Iaitu as-salatu ala waqtiha. Jadi tuan-tuan, saya menasihati saya pun, jangan kita sengaja-sengaja melewatkan solat kita, melainkan benda-benda yang kita sangka nak. Sebabnya planning tu sangat penting. Contoh mun kita tadi tahu apa nama, mun kita balik ke rumah tu akhir kita sampai kerana banyaknya jam semua nak. Maka kita pun kelak lah sampai rumah lah kami semayang asar. Ya Allah, sekali nanggar sampai rumah dah masuk maghrib. Jadi si boleh macamnya, jangan diamal. Si boleh kita di office, si ada masalah, bos pun saya dah nak melarang. Boleh kita semayang berapa minit saja. Jangan kita sengaja melewat-lewatkan solat kita. Solat on time, solat pada waktunya adalah perkara yang disukai oleh Allah. Sebab ya Allah SWT memberitahu, inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya bagi orang beriman itu, waktu solat itu have been determined, telah ditentukan. Jadi sebabnya jangan kita sengaja subuh pukul 7. Ya Allah, kita tahu subuh yang pukul berapa di Kuching, di Semahan, di Sibu, berapa di Miri. Jadi kita solatlah yang terbaiknya, ikut masa yang terbaik. Sama juga dengan waktu-waktu solat yang lain. Seterusnya tadi, kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ya Allah, semoga Allah beri taufik hidayah kepada saya tu, tuan-tuan yang masih ada mak bapa, jangan kita sia-siakan mereka. Mereka adalah orang yang menjadi sebab kita tu lahir ke dunia. Jadi bagi yang si ada mak bapak tadi, buatlah baik. Mak bapak dah si ada lagi, buat baik. Kita boleh infak, kita boleh wakaf atas nama ibu bapa kita. Dan juga yang masih ada mak bapak tu, kita sentiasa berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Kita berikan yang khidmat yang terbaik kepada mereka. Dan juga yang terakhir, Nabi Madah tadi apa? Jihad. Jadi jihad tu menyebarkan agama Allah, menuntut ilmu.

0: sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Sarawak FM 91.5 di Sarikei.

0: masih lagi mendengarkan kami di Sarawak FM Sati Sejewa Sigma dengan lagunya Istikhara Cinta. Baru saja berlalu menghiburkan malam anda. Dan sebelum itu tadi kita ada Hijaz dengan lagunya Berkorban Demi Cinta. Dan juga kita ada rancangan Nasirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh seketika tadi. Baik, dan kami di Sarawak FM sekali lagi mengucapkan selamat menunaikan solat padu Isyak khususnya untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Zon 8 meliputi kawasan-kawasan Sepi Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan, yang ada pun maksudnya solat padu Isyak pada pukul 7.39 minit malam tadi. Baik, walaupun kami mendoakan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Terus dipermudahkan segala urusan kita lah ya. Dan selamat beristirahat untuk anda yang tengah beristirahat pada malam ini. Baiklah, kongsikan juga kepada anda yang mana Bintulu dikenal pasti sebagai lokasi pendaratan utama bagi program kabel dasar laut Madani ataupun SALAM di Sarawak, dengan dua lagi terletak di Matu, Mukah dan Buntal. Menteri Komunikasi itu Datuk Seri Fahmi Fazil berkata pemilihan Bintulu sebagai lokasi pendaratan utama SALAM untuk membantu mempercepatkan pembangunan pelabuhan Bintulu dan kawasan sekitarnya. Dan secara keseluruhan katanya program SALAM akan melibatkan 10 lokasi pendaratan di seluruh negara, 3 di Sarawak, 5 di Sabah dan bakinya di Semenanjung Malaysia. Okey, ini berkenaan ataupun berkaitan dengan program SALAM yang mana Bintulu dikenal pasti sebagai lokasi pendaratan utama. Baik, terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Bersedia untuk sebuah pentas penuh gemerlapan, debaran dan kejutan. Inilah Anugerah Sri Angkasa 2026. Debaran Anugerah Sri Angkasa Sabtu 17 Oktober. Prelude Anugerah Sri Angkasa Selasa 20 Oktober. Kapet Merah Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Kemuncak Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Dan kemeriahan diteruskan dengan apresiasi Anugerah Sri Angkasa Sabtu 31 Oktober. 5 acara, 1 pentas gemilang secara langsung di TV2 dan RTM Klik. Segalanya bermula di sini. Frekuensi Sarawak FM.

0: Aduh, ish.
1: Ay, Zam, kenapa hang tu?
0: Sedih gila rasa aku. Aku rasa kosong, mesti minat dah nak mula apa-apa.
1: Relax lah, Zam. Tarik nafas, embus. Aku ada ajak tu, mun kau nak luah apa-apa, ibu kau mendam sorang-sorang. Jom, kita dua keluar minum sekejap. Aku belanja. Minta bantuan bukan tanda kelemahan. Ya, tandanya kita ambil berat tentang diri kita pun. Hubungi talian Hill 15555. Kami orang sedia nolong kita orang.
2: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Baik, semoga anda terus terhibur bersama-sama kami di Sarawak FM Satu Sejiwa 2x2 bergandingan dengan Liz Zahanim dengan lagunya Tragedi Tenda Biru. Dan sebelum itu tadi kita ada lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Purnama Merindu. Okey, baik, dah pun 8.21 minit malam ketika ini. Hai, selamat malam sekali lagi untuk anda, tak kira walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus setia memilih siaran Sarawak FM sebagai peneman untuk hiburan malam anda. Baik, kesedaran terhadap kepentingan menjaga kesihatan mental perlu terus dipertingkatkan kerana kesejahteraan emosi dan mental merupakan sebahagian penting dalam kehidupan seharian selain kesihatan fizikal. Yang mana masyarakat perlu membudayakan amalan hidup sehat serta mengambil berat tentang kesihatan diri, keluarga dan komuniti bagi memastikan kesejahteraan dapat dikekalkan. Penjagaan kesihatan tidak seharusnya diabaikan dan perlu menjadi sebahagian daripada amalan harian bagi membentuk masyarakat yang lebih sehat serta prihatin terhadap kesejahteraan sesama sendiri. Dan usaha berterusan melalui program kesedaran dan juga sokongan kepada institusi kesihatan diharap dapat menggalakkan masyarakat lebih peka terhadap kepentingan kesihatan mental selain mengamalkan gaya hidup yang sehat demi kesejahteraan diri, keluarga dan juga komuniti. Okay? Yang mana pertingkatkan kesedaran kepentingan menjaga kesihatan mental kita. Okay, terus setia bersama-sama di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian Heal 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Nyaman kopi ke hutok man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen. Nah,
2: nah. Ya. Yeah. Yang mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Ya, ya, wah. Simfoni Mahabah.

Metro FM 88.9 MHz untuk anda yang berada di Kuching dan juga di Kota Samarahan. Masih lagi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa menemani malam anda, 8.39 malam. Baik, nak kongsikan lagi info untuk anda pada malam ini. Ini berkenaan dengan Belanjawan 2027, yang mana semua penerima sumbangan tunai rahmah STR akan menerima sumbangan asas rahmah SARA sehingga RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun pada tahun hadapan, iaitu tahun 2027. Perdana Menteri itu Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu dijangka memanfaatkan sehingga 9 juta penerima STR. Manakala selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Menurut beliau lagi, pemberian SARA Madani sebanyak 2 kali itu dijangka memanfaatkan sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40, dan beliau juga berkata peruntukan keseluruhan bagi STR SARA pada tahun 2027 turut diangkat ataupun ditingkatkan kepada 16 bilion berbanding 15 bilion. Dan selain itu, kerajaan turut bersetuju memperluas penggunaan SARA kepada pembelian barangan basah dan segar di 216 pasar tani atau tamu di bawah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma di seluruh negara. Okay? Ini antara yang dapat kita kongsikan kepada anda. 9 malam, insyaAllah kita akan sama-sama dapat ikuti berita utama, dan selepas itu rakan sukan saya lain akan menemani anda melalui Gatra Music Tanpa Batasan sehinggalah 12.30 malam. Jadi sampai di sini sahaja. Okay, saya Faizah bersama-sama dengan anda. Diharapkan semoga terus setia bersama-sama kami, tak kira walau di mana jua anda berada. Okay, bye.

0: setia bersama kami di Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Seri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Seri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM. Tahniah pada semua calon RTM.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Dengarkan Sarawak FM, Sehati Sejiwa, 88.1 di Miri.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibuh tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
2: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Malam kita boring? Jap. Dengan hiburan lagu-lagu ter

0: Dan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Dengarkan simfoni

Ezad Lazim, bidadari semestinya menghiburkan kita pada malam tadi Sigatra. Masih lagi bersama dengan Ashraf. Jom kita terus on sehinggalah pukul 12.30 malam edisi hari Khamis 15 Oktober 2026 bersama 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Boleh kongsikan ucapan dan juga lagu pilihan kita orang di Facebook untuk malam tu. Dan untuk malam tu juga, macam biasa, kita santai, relax. Kita terapikan minda kita dengan lagu-lagu permintaan kita orang. Sesekali kita orang tadi mengimbau kenangan kita orang zaman dulu mari dengan lagu-lagu permintaan dan lagu pilihan kita untuk malam tu. Sambil lihat kita kongsikan juga apa cerita di media sosial, apa yang trending, sukan, artis, semuanya Ashraf akan kongsikan untuk malam tu. Baik, kita terus dengan lagu daripada Bunga dan Lukman Podolski, Pilihanmu dan Oasis, Don't Look Back in Anger. Semuanya menerusi Gatra.

Baik, telah pun kita ikuti Joh Round untuk malam tu yang diterbitkan oleh Nadia Hassani. Okey, seterusnya, Asrap mengkongsikan berkaitan dengan komen kasar membawa padah Ren disekat guna media sosial. Jadi guys, kita dalam media sosial tu, kita mesti menjaga macam kita di luar. Okey, adab adalah nombor satu. Ya, paling pentingnya. Baik dalam media sosial, baik kita di luar. Jadi untuk penyanyi Ren tu, dia gara-garanya meninggalkan komen kasar sebenarnya. Penyanyi Ren digantung daripada menggunakan platform media sosial yang menjadi medium dia berhubung dengan peminatnya. Tindakan tersebut dibuat oleh syarikat pengurusannya sendiri iaitu Howling Entertainment yang mahu Ren lebih bersedia dan berhemah ketika menyapa peminatnya. Menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan, pihak berkenaan juga memberitahu Ren masih menerusi aktiviti persembahan bersama anggota kumpulan Chaser yang lain. Jadi pihak berkenaan bagaimanapun tidak menjelaskan tempoh penggantungan tersebut secara terperinci. Isu yang tadi bermula apabila Ren membalas komen dengan ayat "So what?" apabila peminat meluahkan rasa teruja menantikan kemunculan mereka dalam persembahan pentas. Nampak si ayatnya? Ayatnya nampak sangat simple. Orang menyapa kita, kita madah "So what?" Terus kita akan rasa macam, "Eh, apa halnya tu? Nyata apa hal?" Confirm kita akan terus rasa macamnya. Okay, lebih teruk lagi, Ren Trud menganggap pertanyaan tersebut sangat menjengkelkan. Jadi Howling Entertainment tadi sebelum ini juga telah tampil membuat permohonan maaf dan berjanji akan memantau sikap artis di bawah naungan mereka. Macam ialah, sekali si kena, nya belum cakap. Nya mesti kena dulu, nya baru cakap. Jadi guys, nya bukan asli artis saja, kita tu lah. Dalam media sosial kah? Dalam apa juga media sosial, percakapan kita ia adalah menggambarkan sikap kita orang yang sebenarnya. Alright, walaupun hanya menaiping aja, kita naip aja menggunakan gadget, tapi ia adalah luahan kita sebenarnya. Jadi hati-hatilah, alright. Gunakan media sosial kita orang sebaik-baiknya. Okay, kita dah ada jam yang pertama tu, kita dah ada 34 perkongsian. Rosel dan Francis, hai DJ Asraf, selamat bergatra dan selamat malam. The Siran Rindu dari Emelina, Rogayah Merikan mohon lagu Gerimis Mengundang daripada kumpulan Slam. Matih, salam gasra malam tu, Fauzia Latif tua mengejar kita, bukan menyejer, mengejar. Macam ni nak nyebut. Wan Zainal Abidin, salam gasra. Semoga kalian diberikan kesihatan dan kesejahteraan hendaknya. Juan Ahmadi, salam gasra malam tu, nak request lagu Enigma dari Bob Yusof, Malilah Raini. Untuk semua sahabat-sahabat di Surah FM, geng sekolah, rakan-rakan Facebook, saya lupa buat mak tersayang. Okey, itu sekejap lah dari kami katanya. Sharifah Pelangi Pagi, salam terima kasih buat sahabat. Titip salam dengan Lehan Leka dan Julia yang mereka dan sahabat Surah FM. Daripada Kakanda. Kakanda kita tu, salam malam Jumaat, Barokah Adinda, DJ Ashraf. Layan aja apa-apa lagu Adinda putarkan. Terima kasih gila-gila. Terima kasih juga Kakanda. Nora Shikin, selamat malam semua. Lepas kita ada perkongsian dari siapa lagi? Ramai kita malam tu. Kita ada Kak Rashid ID, kita pernah ada Lan Abadi, pun ada dari Bintulu, NSN Reality dan Fantasi, logo favorite tu daripada Crossfire. Lepas ya, kita ada perkongsian yang seterusnya. Kita scroll-scroll dulu. Kita scroll sebab kita akan pastikan komen kita orang akan naik. Syarifah Hanifah Syed Akil, salam gasra di laguku untukmu malam tu daripada Masnah Loso. Santai jak baru lepas makan hujan malam tu di Batu 11, dan dengarkan lagu Sang Penikam nyanyian Noh Saleh, istimewa untuk ibuan bersama. Terima kasih DJ terbaik. Jadi seperti biasa pada pukul 10 malam tu, kita akan ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Dan seperti biasa kita akan terus bersama pada jam yang kedua kelak menerusi gatra. Banyak sebenarnya yang Asraf akan kongsikan selepas tu, dan kita akan ikuti juga untuk info-info sukan, apa yang viral di media sosial. Antaranya yang Asraf akan kongsikan selepas tu, masa depan Cristiano Ronaldo bersama Portugal semakin sama. Itu untuk peminat-peminat main ball. Malam tu lah kita kongsikan. Selepas tu lah. Selepas tu kita akan kongsikan apa cerita CR7 tu. Disebabkannya tadi, nya semakin sama bersama dengan skuad kebangsaannya. Jadi kita terus dengan lagu daripada Khair Azami, Healing dulu. Dan kita terus dengan lagu daripada Hafizu M. Kuakui. Selepas tu semuanya menerusi Gatra.

0: bersatu dalam memainkan hits terkini.
1: Tuan, pilihan setiap masa.
2: This station is now the ultimate power in the universe.
0: Inilah radio anda, Power FM Tetra. 9 hingga 12

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi

berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan.

Sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

0: teruskan.
1: Kembali bersama dengan Azraf menerusi pilihan Azraf Fahimi dengan lagunya Dah Sayang untuk kita pada malam tu. 10.13 minit malam. Selamat tugas, selamat beristirahat yang masih lagi bekerja, teruskan dengan bekerja dan teruskan dengan tugasan kita orang. Semoga urusan kita setiap hari sentiasa dipermudahkan, kita pun sentiasa relax, kita pun sentiasa santai. Ingat saja, dugaan sentiasa menanti, cepat atau lambat, naik atau turun, ya, kita mesti hadapi dengan tenang, guys. Alright. Baik, untuk perkongsian seperti yang dijanjikan dengan kita orang tadi, masa depan CR7 bersama Portugal semakin sama. Kakak kepada Cristiano Ronaldo mendakwa kerjaya bintang Portugal itu di peringkat antarabangsa mungkin sudah berakhir. Perkara itu disuarakan selepas pemain berusia 41 tahun itu secara mengejut meninggalkan kem Portugal ketika saingan Liga Negara-Negara bulan lalu. Elma Avero, 53, bercakap pada majlis pancaran bukunya hari ini sambil mendedahkan mengenai rasa terluka yang dialami adiknya. Jadi Ronaldo meninggalkan kem pasukan selepas dikatakan daripada kesebelasan utama ketika Portugal menewaskan Norway 2-1 sebelum berlaku pertengkaran dengan pengurus Jorge Jesus berhubung cara perkara itu dikendalikan. Ronaldo kemudian mengeluarkan kenyataan hampir 2,000 patah perkataan bagi menjelaskan pendiriannya. Jadi sebelum ini, Ronaldo menyatakan hasrat untuk kembali menyertai skuad kebangsaan. Namun Elma mendakwa perkara itu masih belum pasti ketika menghadiri acara yang turut dihadiri oleh Jesus. Jadi, katanya lagi, perasaannya adalah sedih disebabkan rakyat Portugal nya sememangnya cukup fanatik. Dan bukan rakyat Portugal saja, kita tu antara peminat-peminat bola sepak, kita tu adalah antara peminat-peminat pemain-pemain legenda macam tu, macam CR7, macam Cristiano Ronaldo zaman-zaman tu lah. Mendolok banyak, kita ada Ronaldinho, kita ada Roberto Carlos, lepasnya kita ada Ronaldinho, lepasnya banyak lagi. Okey, antara pemain-pemain dulu, Beckham, Owen, siapa lagi, Maradona. kita akan sentiasalah mengetahui dan kita akan sentiasa ingin tahu perkembangan terkini pemain-pemain di negara kita ataupun bahkan di luar negara. Jadi itu adalah antara yang terkini lah mengenai masa depan CR7 tu nya bersama dengan Portugal semakin sama. Sememangnya bila kita nanggar tak mungkin lah, mungkin disebabkan oleh umurnya. Sebab kita sih tahu, makin umur kita meningkat, kita pun sih dapat nak macam dulu. Tetapi, okay, kita sih tahu, tahap kecerdasan kita tu macam ni sebenarnya. Alright, untuk perkongsian kita yang seterusnya, kita ada perkongsian daripada Serpian Podin. Selamat malam dan selamat bertugas. Request lagu Nora dari DJ Dave, Nolina Kuang. Salam Gatra di laguku untukmu malam tu, Cheng Suni. Kita nak dengarkan lagu Antara Matamu dan Mataku, nyanyian Hel Amir dan Uji Rashid katanya. Nemo, Bisikan Rindu dari Rahmat Mega, Amran Saili. Salam Gatra bersama dengan DJ Sro FM. Semsidah Muhammad, selamat malam dan selamat bertugas untuk malam tu. Semoga sehat-sehat saja. Lagu permintaan kami dari Aziz, Kau Tetap Dalam Anganku. Zalika Zalian Leon nak request lagu Bintang dari Budak Kacamata. Seterusnya daripada Halim Abang Rashid. Selamat malam, tiba-tiba rindu. Abang Alim kita tu yang hantarkan komen, guys. Tiba-tiba rindu, tiba-tiba terkenang kursi konti Gatra. Semoga terus melimpahkan 1,000 rasa kepada pendengar Surah FM. Salam sayang buat geng radio kecil semua. Mohon lagu Berikan Nur Bisa dari Dato' M. Nasir, mohon adalah. Weh, Abang Alim kita, guys. Abang Alim kita kayaknya dah di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. RTM Angkasa Purinya dah di HQ Nundahnya. Okay, jadi kita akan sentiasa lah merindui suara-suara Abang Alim kita tu. Mohon Abang Alim, asap satu merujuknya si dah lain lah lagu. Sebab lagu yang diputarkan oleh Abang Alim tu, kadang-kadang lagu yang kita pernah dengar dan kita ingin nak tahu lagu yang lagu apa. Ada yang lagu yang kita sih pernah dengar tetapi lagu yang mempunyai soul yang tinggi. So, selalu lah macam di opis asap dengan Abang Alim, bang, kacau lah lagu tu, bang, apa nama lagu tu, bang? Boleh lah, kami main Gatra malam tu. Selalunya macam ni lah. Okay. Jadi, selepas tu, Azraf akan kongsikan lagi perkongsian kita orang di Facebook. Kita terus dengan lagu daripada Mit Angkal Hussein, Laguku Untukmu. Semuanya menerusi Gatra.

Lagu daripada O Town, All or Nothing, lagu yang dikeluarkan pada tahun 2001 dulu. Ha, genre Sidato sebenarnya, genre O Town tentunya lebih kepada pop, dance pop ataupun teen pop. Ia adalah genre untuk kumpulan All or Nothing. Masa ya zaman-zaman berbandnya lebih kurang kedak kumpulan apa nama kumpulan nanti kumpulan Blue. Ha, ya lebih kurang lah macam S Club 7. Ya lebih kurang kepada genre-genre pop macamnya. Alright, zaman-zaman kita zamannya night boy band guys. Masa ya zaman boy band serious memang fanatik gila masa ya. Mun ada NSYNC, mun Westlife, Backstreet Boy, S Club 7 dengan Blue. Tapi Azal lebih suka S Club 7 dengan Blue jelah. Alright, hanya antara kumpulan-kumpulan yang apa? Yang boleh dikatakan top suatu ketika dahulu. Lagu Zidak ya. Lagu Zidak yang sebenarnya lagu kita jarang dengar. Tapi bila sekali Zidak yang keluar, kita akan nangga macam wow. Hanya si macam Zidak Westlife maintain. Yang maintain mulah tua, hanya macam NSYNC dulu. Ya ibu daripadah lah ya memang kau-kau lah zamannya. Alright. Jadi sebab sedikit lah Asraf kongsikan berkenaan dengan album All or Nothing yang dikeluarkan pada tahun 2001 oleh kumpulan O Town. Alright, kita singgah dulu untuk perkongsian daripada Saldiah Pak Ais. Selamat bertugas Saldiah Jidiah. Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat bertugas untuk malam tu. Hamidah Mordiah. Assalamualaikum dan selamat bertugas di Jasraf Mak Usu. Semoga

0: 01 dalam memainkan hits terkini.
1: Dan pilihan setiap masa.
2: This station is now the ultimate power in the universe.
0: Inilah Radio Anda, Power FM Tetra. 9 hingga 12 dengan

Baik, kita kembali untuk jam yang terakhir menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Semestinya lagu daripada Nabila Razali cukup sampai di sini untuk kita pada malam tu. Jadi yang masih lagi bertugas, selamat bertugas. Teruskan dengan tugasan kita orang semua. Selamat beristirahat dan terus on bersama dengan Sraf pada malam tu. Di sini-sini pun kita orang berada. Baik, kita orang tengah on RTM Klik masa tu dan juga frekuensi radio kita orang masing-masing. Sini-sini kami orang akan sentiasa menemani kita orang semua, guys. Baik, kita singgah dulu untuk perkongsian di Facebook. Dia berada dengan Hanim selama bersiaran di Gatra. Data nyanyian rindu buat kekasih. Kita dah putarkan lagu Pemaisuri pada jam yang kedua tadi. Terima kasih DJ. Pantun buah anggur, buah pelam. Sebelum tidur diucapkan selamat malam. Terima kasih dengan pantunnya. Zara Jici, salam Gatra untuk semua sahabat Surah FM di sini aja berada. Dengan ucapan selamat malam. Daripada Noraini, Tera Rosa Gering dah kita putarkan. Masya Saleh, lagu ku untukmu malam tu, minta lagu puas dari Amir Masdi. Seterusnya, kita ada perkongsian daripada Ina SN. Realiti dan Fantasi dah kita putarkan. Ahmad Syafi'i, mengapa sepi tanpa berita nyanyian The Step. Lagu tu kacau juga. Selamat malam dan selamat berhibur untuk malam tu. Seterusnya, kita ada perkongsian daripada Lehan Leika. Jangan kau tangiskan nyanyian Zaliha Hamid. Mariam Loso, selamat malam dan selamat tugas. Berdiri seorang perindu nyanyian Ibnu Reza. Perkongsian daripada Hamidah Mulia. Suhail Abdullah, malam tu request lagu Menahan Rindu dari Wani Hasrita. Jadi kita terus dengan lagu permintaan pendengar kita untuk malam tu. Semestinya banyak lagi yang Asraf akan kongsikan selepas tu untuk perkongsian kita orang. Jadi kita hibur dulu dengan lagu daripada Ram. Selingkah kasih semuanya menerusi Gatra.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

0: Di tempat lepak.
1: Tempat lepak apa ya?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Adik-adik, nyamuk Aedes tu.
0: Bah, macam ni tu, Pak.
1: Senang je. Weksa yang bersihkan tempat air bertakung macam kat alas pasu dengan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas, biar nyamuk yang seada tempat membiak. Sigit penutup botol air bertakung dah cukup pakai Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dengan musnah tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Perkongsian kita yang seterusnya untuk Malam Tok Indonesia terima bantuan negara jiran tangani kebakaran hutan. Indonesia meluluskan tawaran bantuan daripada negara jiran bagi membantu menangani kebakaran hutan dan tanah yang meluas dengan perbincangan teknikal sedang dijalankan untuk menentukan pengaturannya. Menteri Luarnya Armanata Nasir berkata Presiden Prabowo Subianto telah meluluskan cadangan bantuan itu manakala Badan Pengurusan Bencana Nasional BNPB kini mengadakan perbincangan di peringkat teknikal mengenai pelaksanaannya. Bagaimanapun, Armanata tidak menyatakan negara yang terbabit atau jenis bantuan yang sedang dipertimbangkan. Bagaimanapun, Malaysia sebelum ini menawarkan untuk mengatur gerak sebuah pesawat bombardier CL-415MP, 3 helikopter dan 52 anggota bagi membantu Indonesia menangani kebakaran itu dengan timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada 19 September mengumumkan Prabowo telah menerima tawaran berkenaan ketika pertemuan mereka di Hambalang, Jawa Barat sehari sebelumnya. Jadi Singapura telah menyatakan kesediaan untuk membantu Indonesia dengan Menteri Kemampanan dan Sekitaran Grace Fu pada 10 Oktober berkata beliau telah menghubungi rakan sejawatnya dari Indonesia, Jumho Hidayat, untuk menawarkan sokongan dalam usaha menangani kebakaran itu. Armanata berkata kebakaran berkenaan mendapat perhatian serius Prabowo berikutan kesannya yang ketara terhadap kawasan terjejas akibat jerebu manakala keadaan cuaca yang mencabar terus menjejaskan usaha memadam kebakaran. Beliau berkata kira-kira 60,000 anggota telah diatur gerak di 6 wilayah keutamaan dengan sokongan helikopter dan pesawat bagi operasi pengeboman air serta modifikasi cuaca. Mengenai kerjasama serantau, Armanata berkata Indonesia telah memenuhi kewajipan pelaporan berkala menerusi mekanisme Pusat Penyelaras ASEAN bagi kawalan pencemaran jerebu rentas sempadan ACC-THPC sejak Ogos. Ya, sempat kita kongsikan untuk malam tu. Berkaitan dengan Indonesia terima bantuan negara jiran tangani kebakaran hutan. Baik, kita terus tunaikan lagu permintaan pendengar kita malam tu. Wani Hasrita, Menahan Rindu dan The Steps, Mengapa Sepi Tanpa Berita. Semuanya menerusi Gatra.

0: bersama Ashraf dalam Gatra Music Tanpa Batasan.
1: Alright, rasanya tu untuk perkongsian kita yang terakhir untuk malam tu. Berkaitan dengan Tabung Baitul Mal Sarawak TBS merancang memperluas program berkaitan zakat di seluruh Sarawak mulai tahun hadapan, termasuk kursus amil sebelum Ramadan dan penganjuran karnival zakat. Pemangku pengurus, pengurus besar TBS, TBS Iskandar Alan berkata kursus itu bertujuan membuat persediaan amil bagi melaksanakan tanggungjawab sepanjang Ramadan. Beliau berkata pengagihan zakat akan diteruskan sepanjang tahun bagi memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang layak dan tidak terhad pada bulan Ramadan sahaja. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Lawas. Sementara itu, kutipan zakat di bahagian Lawas merekodkan lebih RM466,000 bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Ya, sempat kita kongsikan untuk malam tu. Berkaitan dengan Tabung Baitul Mal Sarawak TBS merancang memperluas program berkaitan zakat di seluruh Sarawak mulai tahun hadapan. Baik, terima kasih juga kepada perkongsian kita orang di Facebook dengan ucapan-ucapan dan juga lagu-lagu pilihan kita orang untuk malam tu. Ha, jadi Ashraf akan bersama dengan kita orang semestinya pada hari Sabtu. Ha, hari Sabtu, hari Ahad, Ashraf On akan bersama dengan kita orang menerusi Gatra. Dan hari Ahad seperti biasa kita akan ikuti silang budaya, ritma dan juga salam abai tau. Ya, untuk malam tu selamat tugas. Selamat beristirahat untuk kita orang semua. Jaga diri dan jaga kesihatan. Dan terus on bersama kami di Sarawak FM, Radio Sakti Sejiwa Anda. Kita akhiri dengan lagu dari Maria Carey, My All. Selamat malam. Assalamualaikum. See ya.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian Heal 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan.

layar Media FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Assalamualaikum dan selamat tengah malam. Masih berjaga ke? Kalau ya, anda berada di tempat yang betul. Mungkin ada yang baru habis kerja, ada yang masih dengan laptop, ada yang tengah siapkan sesuatu dan ada juga yang sebenarnya dah masuk bawah selimut. Mungkinlah kan? Tapi mata masih tak mahu nak lelap, tak nak pula bekerjasama nak pejamkan. Tak apalah, malam ni kita tak perlu nak kejar masa sangat. Kita layan saja bersama dengan saya DJ Syaz menemani anda dalam layan Miri FM di siaran Sarawak FM. Muzik santai, sembang ringan dan juga sedikit teman untuk malam anda. Jom kita mulakan untuk jam yang pertama ini. Teruskan bersama-sama dengan saya sehingga pukul 3 pagi ini nanti.

dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Di pertengahan pertemuan kita untuk jam yang pertama ini, ada satu benda yang saya suka tentang tengah malam. Sebab apa? Sebab tengah malam ni tak banyak bunyi, tak banyak orang bertanya, dan kita boleh buat benda yang kita sendiri suka. Kalau anda tengah bekerja sekarang, teruskan kerjalah seperti biasa. Dan kalau anda tengah rehat, lagi bagus malam ini. Kita ambil perlahan-lahan sebab kita tak nak stres, kita nak melepaskan penat setelah seharian. Dan malam ni inilah masanya untuk kita bertenang seketika, kan? Dan kepada anda yang sedang memandu pula pada malam ini, jangan kejar jalan anda, jangan kejar jalan anda. Kita tak berlumba dengan sesiapa, ingat tu. Biar sampai lambat sikit, asal kita selamat sampai ke destinasinya, ya. Baiklah, jadi untuk itu kita teruskan lagi hiburan kita. Kita teruskan lagi dengan setengah jam yang seterusnya menerusi segmen Layan Miri FM. Di mana lagi kalau bukan di siaran Sarawak FM.

0: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
1: 98.0 FM di Bandar Raya Miri, Miri FM.
2: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

उसकी सुनाई नहीं।

Pernah tak siang hari rasa macam 24 jam ni tak cukup? Terutamanya malam ni dah cukup 24 jam. Tapi bila malam tiba, tiba-tiba ada masa nak fikir macam-macam. Idea nak buat macam ni, idea nak buat macam tu. Nak fikir pula esok nak buat apa. Pernah tak? Tapi rasa-rasanya janganlah kita nak buka fail lama tu dalam kepala. Mungkin kita recap semula apa yang kita pernah buat 2-3 hari yang lepas. Tak perlulah dengan bebankan fikiran kita malam-malam ni. Kita tutup dulu buku kita tu. Tak apa, esok pagi kita bangun baru kita fikirkan semula. Boleh ya? Baiklah, 1 jam pertama kita dah hampir selesai. Kalau anda masih berjaga, jangan risau. Saya tak akan tanya kenapa anda belum tidur, kerana anda pun sama seperti saya. Jam kedua nanti insyaAllah kita buat sesuatu yang lebih menarik, kerana ada beberapa late night tidbits untuk anda dan benda kecil. Tapi mungkin ia boleh buatkan anda berhenti sekejap dan anda akan berkata, oh rupanya. Kan? Boleh kan? Jadi teruskan bersama dengan saya DJ Syaz dalam Live.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Cuma tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026. Keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

segmen layan di Miri FM. Baiklah, saya nak tanyalah sesuatu. Kenapa kita suka buat senarai? Siapa di kalangan anda yang mendengar saya sekarang ni suka buat senarai sesuatu? Saya nak kongsikan sikit lah. Menulis senarai membantu otak kita ni lebih teratur dan juga kita akan jadi kurang serabut lah. So kita dah tahu apa kita nak buat lepas ni. Apabila sesuatu tu kita catat, ia dapat memberikan rasa kawalan dan juga motivasi kepada kita, dan kita boleh melihat kemajuan langkah demi langkah. Jadi kalau malam ini, kalau ada benda dalam kepala anda, cuba tulis. Tak perlu panjang lah, tulis poin saja pun okey. Supaya apa? Supaya anda dapat tidur dengan nyenyak. Itu kunci utama. Baiklah, kita teruskan dengan lagu-lagu untuk jam yang kedua ini. Juga nanti saya akan sediakan sesuatu untuk anda. Info tentang apa agaknya, tunggu.

orang kata, gunakan waktu malam untuk melakukan sesuatu yang mereka suka seperti membaca, menyediakan makanan, mungkin sedang buat bahan-bahan ataupun menyediakan bahan-bahan untuk anda membuat kek lapis ataupun untuk masakan anda pagi esok, siapa tahu ketika ini kan. Dan mungkin juga ada yang menonton rancangan kegemaran anda, menulis jurnal ataupun menyiapkan kerja yang tak sempat anda nak buat waktu siang tadi. Hanya inilah malamnya, anda dapat melaksanakannya dengan tenang, dengan santai, tak mengapa, teruskanlah. Sebab bila kita fikirkan, malam ni bukan masa untuk kita membazir masa jika kita gunakan dengan betul. Maksudnya kita pandai mencari peluang, kita pandai mencuri masa, mengambil kesempatan, betul tak? Ya, okeylah, kita tak nak terlalu membebankan fikiran kita. Sambil-sambil saya menemani anda berceroteh di sini, anda pun mungkin sedang bertungkus-tumbus untuk membuat sesuatu, khususnya yang nak berniaga esok pagi ke, siapa tahu tengah buat kuih macam masa ni kan, jadi layan dululah kita dengar lagu.

kita dah dengar lagu, kita dah sama-sama dengar info, kita dah buat ini, dah buat itu, lagi-lagilah pula baru je habis mandi. Ai, lambatnya habis mandi. Tak apalah, kenapalah kita ni kalau tengah-tengah malam masa dah habis mandi tu rasa segar pula, bukannya nak tidur kan? Memanglah, sebab kita kan baru je habis mandi, takkan pula kita nak tidur. Masalahnya, saya tak tahulah masalah anda. Masalah saya kan, sayalah kalau dah waktu begini, balik kerja tengah-tengah malam, dah mandi, badan dah segar, tiba-tiba apa? Tiba-tiba lapar. Itulah masalahnya. Dahlah mata kita tak bersahabat, dah mandi, kita dah letih, tiba-tiba dah segar. Alamak, perut pula lapar. Kerana apa? Sebab waktu malam badan kita ni menghasilkan hormon ghrelin, yang memberi isyarat lapar. Itulah sebabnya. Ditambah dengan kita ni melakukan aktiviti yang lebih santai, kita cenderunglah untuk makan walaupun tidak terlalu lapar. Jadi kalau lapar, pilih yang makanan yang ringan, tapi jangan lupa kena ambil juga makanan yang seimbang. Betul tak? Jadi kepada anda yang sama macam saya sekarang ni, mungkin tengah lapar, tak apa, kita bangun dulu, kita minum. Mungkin kita boleh minum bijirin supaya boleh mengalas perut kita, sekaligus kita boleh kenyang juga kan. Ataupun nak minum apa-apa je lah, makan roti kering dulu ke untuk mengalas perut. Jadi kalau itu boleh membuatkan anda tidur dengan

Cerita punya cerita. Kita tadi dari tentang makan, kemudian dari kita buat kerja ini, buat kerja itu, mata tak nak tidur kan. Saya ni sebenarnya mengenang diri sendiri pula. Bila mata kita dah segar, kita dah makan, dah minum, macam kita ni tadilah, tiba-tiba tangan kita ni laju je scroll handphone. Betul tak? Betul tak? Tapi yang saya nak kongsikan ni tentang skrin handphone. Cahaya biru dari skrin handphone kita ni boleh memberi kesan kepada penghasilan melatonin ataupun hormon yang membantu kita rasa mengantuk. Jadi jika masih perlu menggunakan telefon ataupun laptop, cuba anda kurangkan kecerahan skrin dan juga ambil rehat seketika. Supaya kita ni bolehlah dapat mood mengantuknya tu.

50. 50 kita dah mula nak tutup mata, betul tak? Harap-harapnya lepas ni jadi macam itulah ya. Okeylah, jom kita rehat dulu. Saya akan kembali lepas ini. Jadi sambil-sambil tu scroll dulu handphone anda, mana tahu dapat mood nak tidur pula lepas ni. Jangan salahkan saya kalau tak nak tidur. So masih nak tunggu saya berceloteh ke? Sabar ya, tunggu lepas ni.

anda kembali lagi? Terkejut ke dengan suara saya? Kalau tak terkejut, tidak mengapa. Kalau terkejut, maksudnya anda dah mula mengantuk, dah mula nak hanyut dalam perasaan. Tiba-tiba dengan suara saya, terkejut dah pula, oh pocot. Tapi tak apalah. Jadi kepada yang masih lagi segar tu, pergilah anda membancuh sedikit air hangat, minuman hangat, contohnya teh kah, kopi kah. InsyaAllah ini boleh memberi kesan yang menenangkan anda yang tak dapat sangat nak tidur tu, banyak sangat fikiran berserabut tu. Harap-harapnya suhu yang hangat ini boleh membantu badan anda lebih relax dan sesuai dinikmati sambil mendengar lagu-lagu pilihan malam anda. Jadi tak sedarlah kita dah sampai di penghujung jam yang kedua. Seronok jugalah kita sembang benda-benda ringan malam ni. Lepas ni kita akan masuk pula ke jam yang terakhir dengan lebih banyak muzik pilihan yang tenang, yang syahdu. Semoga anda akan dapat tidur yang lena selepas ini nanti. Jadi teruskan bersama saya dalam segmen Layan Miria FM dan di siaran Sarawak FM.

lagi. Dan anda masih bersama dengan saya DJ Syah. Terima kasih tau kerana terus setia menemani layan Miri FM di Sarawak FM. Pada waktu macam ni kita tak perlu cakap banyak sangat lah, cukup ada lagu yang sedap, suasana yang tenang dan juga sedikit ruang untuk diri kita sendiri. Jadi apa kata jom kita sambung layan Miri FM. Kalau anda sedang bekerja, semoga baki kerja anda tak banyak lagi. Kalau anda ketika ini sedang belajar, moga idea anda datang dengan mudah. Dan kalau anda sedang memandu, hati-hati tau di jalan raya. Dan yang sedang bersendirian tu buat apa? Ingat, malam ini anda ditemani, anda tidak berseorangan. Saya ada bersama-sama dengan anda. Kita jumpa lagi selepas beberapa lagu. Boleh? Ingat ya, itu berjanji kita. Semuanya selepas ini menerusi layan Miri FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Jika anda mengalami tanda-tanda masalah kesihatan mental seperti mudah marah, mudah meradang, keresahan yang teruk, perubahan selera makan, kurang aktiviti terhadap aktiviti harian, memikir atau bercakap tentang bunuh diri, masalah tidur yang susah atau mudah tertidur, letih lesu, kerisauan yang berlebihan, perubahan personaliti yang ketara, penyalahgunaan dadah atau alkohol, serta tingkah laku agresif. Sekiranya anda mengalami tanda-tanda masalah kesihatan mental seperti yang demikian, segeralah pergi ke hospital ataupun klinik yang berdekatan untuk mendapatkan rawatan lanjut. Pesanan prihatin ini dibawakan oleh Miri FM.

Kadang-kadang kita ni tak perlukan nasihat yang panjang, cukup satu lagu yang kena dengan perasaan kita. Jadi kita layan je lah. Biarkanlah muzik tu buat kerja dia. Kita yang penting tarik nafas, relax, dan juga kita tenangkan fikiran kita. Sebab kadang-kadang lagu ni dia merupakan satu terapi untuk kita. Kalau lagu tu kena dengan selera kita kan, dengan telinga kita. Jadi tak mengapalah, kita sama-sama dah tahu malam dah semakin perlahan, dah semakin senyap. Ada yang dah mula diulit mimpi. Kalau ada perkara yang belum selesai, bukan semestinya semuanya kita perlu selesaikan malam ini. Jangan lupa tau, esok masih ada. Kadang-kadang rehat juga satu bentuk kekuatan dalam diri kita. Kita jangan paksa sangat diri kita untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu berlaku esok hari. Jangan nak overthinking sangatlah ya. Kita santai-santai je, nanti kita stres. Kalau kita stres, darah kita naik. Kalau darah kita naik, kita cepat marah. Lepas tu timbul pula banyak lagi sakit-sakit lain. Kita tak nak. Kita nak jadi orang yang sihat, betul tak? Supaya kita buat kerja lebih produktif, kita sekolah pun bersemangat. Ini untuk pelajar-pelajar lah ya. Baiklah, kita dengarkan dulu beberapa lagu ini. Saya akan hadiahkan lagu-lagu ini untuk dijadikan hawa telinga anda pada malam ini menerusi segmen Layan Diri FM.

jam yang kita lalui bersama dari pukul 12:30 malam tadi. Apapun yang anda lakukan pada malam ini, semoga semuanya berjalan dengan baik. Jaga diri, pandu dengan selamat dan juga rehat secukupnya. Saya DJ Syaz mengucapkan selamat pagi dan jumpa lagi di siaran yang akan datang. Dan sampailah kita di penghujung siaran malam ini, kerana selepas ini kita akan bersama dengan rakan saya untuk meneruskan pertemuan di siaran Sarawak FM. Dan untuk itu, semoga anda sentiasa diberikan kesihatan, ketenangan dan kekuatan. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.

0: Frequency Sao FM, Kuching, Labon Rolapan, Tablan Sambiman, Megahertz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Memberi tanpa mengharap. Nyato ibarat yang pernah madam cerita tentang ikhlas. Tapi hari itu kita sik cerita halia. Kita bercerita lebih kepada macam ni kita memberi tanpa mengharap. Ibu pergi lain. Cuba kita nangga kehidupan kita nak. Bila kita mulah benda tu, aku dah nolongnya. Mulah kerja. Tapi kena nyesek dah terima kasih oh. Aku dah nolong dah nyesah baju, ngayen baju. Tapi nya langsung sik dah terima kasih dengan kami. Tapi nya langsung pun sik dah molah untuk kami. Ha. Bila kita molah macamnya nyebut ke dak ya, maksudnya apa yang kita polah tadi kita mengharapkan. Sama juga dengan orang yang nak, ya jadinya kemarin aku umuri adia celebrate ko, tapi dah ten aku ya Allah. Sik didulinya. Ha. Disialah madam nak madah dengan adik kakak semua. Kadang-kadang kita siapat nak mengharap orang untuk memberi layanan sama macam kita. Cukuplah sekadar kita tu nak membalas apa yang orang lain beri dengan kita. Tapi jangan letak harapan orang akan mula benda yang sama. Sebab satunya ialah kita memberi tu sebenarnya kita tu diberikan oleh Allah satu peluang untuk membahagiakan orang lain. Jadi itu adalah sumber kekuatan, tanda kekuatan kita sebagai seorang manusia yang memberi manfaat dan memberi faedah kepada orang lain, membahagiakan orang lain. Jadi jangan pernah rasa apa yang kita dah beri tek, kita rasa macam kita tu pakai kongsi bermakna. Tidak. Apabila kita membuat sesuatu pemberian, itu adalah tanda kekuatan, bukan kekurangan. Nya ibarat macam pokok. Pokok bila kita lemparnya dengan batu, nak, yang gugur adalah buah. Sekdah pokok yang pandai ngambil batu balik didikam dengan kita. Sekdah. Jadi hidup kita pun mesti macam dia juga. Kita ibarat seperti pokok yang didikam batu, tek. Macam ni pun orang jahit dengan kita. Teruskan. Padat diri, macam ni punya jahit dengan aku, nak. Aku tetap merik kebaikan. Sebab aku tahu apa yang aku polah tu Allah nilai dan Allah tangga. Jadi kita padah dengan hitam pun memberi tu adalah tanda kekuatan aku. Jadi mula daripada hari tu, apa yang kita polah dari segi masa ke perhatian ke bantuan yang kita beri dengan orang, kita padah dengan hitam pun aku mula tu sebab untuk aku pun. Sebab aku mau Allah tangga, Allah nerima benda ya jadi sumber pahala aku kelak di akhirat kelak. Sebab kita mau memilih rasa bahagia menasi. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Cuba tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mode.
2: Turn it up.
1: Right here, right now.
3: Dalam iTech hari ini, CEO Tech 2 ramal penstriman permainan video akan menjadi normal dalam masa 3 tahun akan datang.
4: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
1: Turn it up and get ready.
5: You're tuned into iTech.
6: Start.
3: Hey, what's up guys? Tahun ini kita melihat harga Switch 2, PlayStation 5 dan Xbox Series S, Series X meningkat sehingga lebih 30% di seluruh dunia disebabkan krisis kekurangan RAM. Tidak pernah dalam sejarah konsol harga jualan meningkat selepas hampir 6 tahun dilancarkan. Akibatnya, pelancaran konsol generasi baru tertangguh dan ramai tidak mampu membeli konsol sedia ada. Ketika melaporkan laporan kewangan syarikat minggu lalu, CEO Tech 2 Interactive, Strauss Zelnick, mengatakan kenaikan harga perkakasan sekarang adalah sesuatu yang tidak baik. Tetapi beliau meramalkan penstriman permainan video secara komersial akan ditawarkan dalam masa 3 tahun lagi. Penstriman secara komersial, menurut beliau, perkhidmatan penstriman dengan masa pendam yang rendah. Dengan penstriman, Tech 2 tidak perlu risau mengenai harga perkakasan yang mahal. Telefon pintar, PC kurang berkuasa dan TV pintar boleh menjadi peranti penstriman tanpa pengguna membeli perkakasan baru. Penstriman permainan video sudah ditawarkan sekarang tetapi penggunaannya masih rendah. Kos masih mahal serta hanya ditawarkan di pasaran tertentu saja. GeForce Now misalnya ialah satu-satunya perkhidmatan penstriman permainan video Malaysia. Usaha Google menerusi Stadia gagal selepas 3 tahun dilancarkan kerana kurang mendapat sambutan. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk permainan video terkini.
7: Now back to the music. Radio station.
8: Sarawak

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian Heal 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang budiman, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dikasihi, sebuah riwayat yang sangat masyhur mengenai kehebatan Imam Al-Bukhari sebagai pakar hadis adalah peristiwa ujian ketika beliau memasuki kota Baghdad. Di sana beliau telah dijemput ke suatu majlis yang dihadiri oleh ulama-ulama hadis tempatan dan terdapat 10 orang ulama yang berpakat menguji beliau dengan membacakan 100 buah hadis yang sanad dan matannya telah diterbalikkan serta dicampur aduk. Satu persatu hadis yang kusut itu dibacakan kepada beliau. Setiap kali ditanya, Imam Al-Bukhari dengan tenang menjawab, "Aku tidak mengetahuinya." Sehinggalah kesemua 100 hadis selesai dibacakan, kemudian barulah Imam Bukhari tampil memperbetulkan setiap kesilapan tersebut mengikut urutan yang tepat daripada orang pertama hingga orang ke-10. Tidak ada seorang ulama pun di majlis itu yang dapat membantah atau menafikan kehebatan Imam Bukhari. Oleh sebab itulah, tidak hairan hadis riwayat Bukhari dinilai paling berkualiti dan berautoriti berbanding riwayat yang lain. Dengan ketokohan serta keluasan ilmunya, Imam Al-Bukhari telah menghasilkan banyak karya penulisan. Antaranya yang paling agung ialah Al-Jami'us Sahih, iaitu Sahih Bukhari, At-Tarikh Al-Kabir dan juga At-Tarikh As-Saghir. Di sebalik pencapaian hebat ini, kejayaannya bertitik tolak daripada bimbingan guru-gurunya yang hebat. Antaranya adalah Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ishaq bin Rahawaih, Qutaibah bin Sa'ad. Ilmu beliau kemudiannya diwarisi pula oleh murid-muridnya hebat seperti Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Imam Muslim, Imam Ibn Khuzaimah, Abu Zur'ah Ar-Razi dan juga Abu Hatim Ar-Razi. Pada akhir hayatnya, Abdul Quddus bin Abdul Jabbar As-Samarkandi menceritakan, "Pada suatu malam aku terdengar Imam Al-Bukhari berdoa setelah selesai menunaikan solat malam. Ya Allah, bumi ini telah terasa sempit bagiku, walau ia terbentang luas, maka ambillah nyawaku menghadapmu, wahai Allah." Maka tidak sampai sebulan selepas itu, Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doanya. Beliau meninggal dunia pada malam Aidilfitri tahun 256 Hijrah, ketika usia 62 tahun. Pemergiannya ditangisi oleh umat Islam dan diumpamakan seperti hilangnya cahaya ilmu dari muka bumi. Subhanallah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, apa khabar semua? Semoga sentiasa dalam rahmat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita nangga dalam sirah pilihan kita, iaitu sahabat yang bertanya, iaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang utama di sisi Allah. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul amali afdal. Satu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah memberitahu, aku telah bertanya, wahai Rasulullah, ayul amalu afdal, apakah dalam banyak-banyak amal soleh itu apa yang utama? Maka Nabi memberitahu, as-salatu ala waqtiha, salat on time, salat pada waktunya. Qultu thumma ayy, kemudian apa wahai Rasulullah? Nabi memberitahu, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Qultu thumma ayy, kemudian apa wahai Rasulullah? Maka baginda memberitahu, al-jihadu fi sabilillah, muttafaqun alaih. Iaitu Nabi SAW telah menjawab persoalan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, apa amal paling disuka oleh Allah tadi? Iaitu as-salatu ala waqtiha. Jadi tuan-tuan, saya menasihati saya pun, jangan kita sengaja-sengaja melewatkan solat kita. Melainkan benda-benda yang kita sangka nak. Sebabnya planning tu sangat penting. Contoh mun kita tadi tahu apa nama, mun kita balik ke rumah tu akhir kita sampai, mana banyaknya jam bersemua nak. Maka kita pun kelak lah sampai rumah lah kami semayang asar. Ya Allah, sekali nanggar sampai rumah dah masuk maghrib. Jadi si boleh macamnya, jangan diamal. Si boleh kita di office, si ada masalah, bos pun si ada nak melarang, boleh kita semayang berapa minit saja. Jangan kita sengaja melewat-lewatkan solat kita. Solat on time, solat pada waktunya adalah perkara yang disukai oleh Allah. Sebab ya Allah SWT memberitahu, inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya bagi orang beriman itu, waktu solat itu have been determined, telah ditentukan. Jadi sebabnya jangan kita sengaja subuh pukul 7. Ya Allah, kita tahu subuh yang pukul berapa di Kuching, di Semahan, di Sibu berapa, di Miri. Jadi kita solatlah yang terbaiknya, ikut masa yang terbaik. Sama juga dengan waktu-waktu solat yang lain. Seterusnya tadi, kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ya Allah, semoga Allah beri taufik hidayah kepada saya tu, tuan-tuan yang masih ada mak bapak, jangan kita sia-siakan mereka. Mereka adalah orang yang menjadi sebab kita tu lahir ke dunia. Jadi bagi yang si ada mak bapak tadi, buatlah baik. Mak bapak dah si ada lagi, buat baik. Kita boleh infak, kita boleh wakaf atas nama ibu bapa kita. Dan juga yang masih ada mak bapak tu, kita sentiasa berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Kita berikan yang khidmat yang terbaik kepada mereka. Dan juga yang terakhir Nabi madah tadi apa? Jihad. Jadi jihad tu menyebarkan agama Allah, menuntut ilmu, bekerja kita dengan amanah. Ia semua adalah perkara-perkara yang termasuk jihad, yang mana kita mau kita termasuk dalam orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ingatlah, kita tu bukan dihantar untuk beribadah aja. Sebab surah Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang termasuk kuntum khaira ummah, you are the best ummah. Siapa the best ummah? Ajak kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
2: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.

أمرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب

قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون

الأخيار وكل في فلك يسبحون.

لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ومن يحيي العظام وهي رميم قل

بحمدك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan.

0: Alright, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua yang mendengarkan Surah FM. Salam Jumaat untuk semua. Apa khabar? Semoga sihat-sihat selalu. Ada suara saya adalah suara partner saya.
1: Iya, oh yeah.
0: Oh yeah. Tiba-tiba.
1: Tak, ya mula lirik ya. Ada oh yeah dah dia. Oh, ni tak apa ingat nama kami Jai Oh Yeah.
0: Oh Jai Oh Yeah.
1: Bukannya Jai Oh Yeah. Oh yeah ya tambahan dalam lirik yang ia
0: semula. Ya, lirik. Ya. Bukan Jai. Nama Jai ya. Jai Oye.
1: Ada yang ada macam ya tu.
0: Benarkah?
1: Oh, bukan nama kami Jai Oye, nama kami Jai aja.
0: Aduh, nasib tanya sinungga kita Jai Oye.
1: Jangan nak mula hal. Okay, dan walau apa pun news, alhamdulillah mungkin kita nangga indeks pencemar udara seawal 6 pagi tu nak.
0: Oh.
1: Semuanya warna hijau.
0: Hijau, alhamdulillah.
1: Ya, bacaannya sederhana. Si tahu lah, angka tengah hari kan. Dan petang hari. Harapnya si tinggi lah bacaan apa indeks pencemar udara tu. Dan apa kau madah memberi laluan lah untuk kita menjalankan aktiviti dan juga rutin harian kita. Awal pagi tadi kami nangga ada individu yang sering jogging.
0: Ada lagi.
1: Awal 4.30 pagi.
0: Ui.
1: Dah jogging dah hanya depan rumah dah.
0: Hatialah kata orang tau. Bila dah cuaca dah dalam keadaan baik tu. Kena hati-hati juga lah. Takut kelak putaran angin ya. Sebelum tu kan sama juga sebelum tu. Hijau semua. Tapi bila dah putaran angin. Ya, pergi ke Semenanjung.
1: Anginnya gembak, betul. Nak dekat Laut Cina Selatan ni kita siap apa jangka.
0: Betul.
1: Anginnya ke sini.
0: Yalah,
1: harapnya angin gembak oksigen lah ke Sarawak.
0: Ya, bukan angin kuskus lah, bukan.
1: Bukan lah.
0: Oh, bukan. Tapi pun dia lihat di Johor, di Pasir Gudang Johor, antara yang tertinggi lah, 203.
1: Sangat tidak sihat.
0: Jadi, ya, di Semenanjung, kita di Sarawak tu alhamdulillah juga lah. Semua hijau, syukur alhamdulillah.
1: Ya, mungkin kita nangga IPU dekat Semenanjung tu dari selatan ya sampailah ke hampir. Hampir nak agak ke belah utara tapi pantai timurnya okey. Bacaannya sederhana.
0: Sebab ya lah ada
1: zon tengah ya ada yang apa si sihat juga bacaannya.
0: Sebab ya lah ada rakan di Johor ada kebanyakan sekolah di
1: tutup.
0: Johor tutup lah. Tutup lah sesi persekolahannya dan setidaknya ada pun PDPR.
1: Ya.
0: Alright, jadi pagi itu Yus dan Jai akan teman kita orang sampai pukul 10 pagi insyaAllah. 6.30 pagi kelak kita akan dapat ikuti Aura Pagi. Siapa yang akan bersama kita? Sama-sama kita tunggu selepas kita dengar lagu pada Bunga dan Lukman Podolski Pilihanmu dan juga lagu pada Drama Band Satu-satu hanya di Selamat Pagi Sarawak
1: #gang pagi

Menegur jangan sampai menghina. Mendidik jangan sampai mengherdik. Meminta jangan sampai memaksa. Memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Macam biasa kita ada aura pagi 6.30 minit pagi. Kali itu kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Awang Fakhruzzan bin Awang Madohi. Tajuknya untuk pagi itu Santuni Anak Yatim.
0: Jom kita nak menyapa Ustaz di talian. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat kita. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah syukur. Ambil di bintu dulu pagi itu.
1: Di bintu dulu.
0: Saya pulang kucing lah. Jom minggu.
2: Ya, insyaAllah lah. Pak pulang ya.
0: Oh, okey. Buat ada balik juga.
1: Mau pulang lah. Boleh lah sama-sama kita beri swok, Ustaz.
0: Bagus swok.
2: Ini yang beri swok kita pagi-pagi.
1: Pagi-pagi beri swok kami dari tempat kereta parking pergi ke opis.
0: Boleh lah,
2: Ustaz. Okey lah. Okey lah.
0: Okey. Dan tajuk aura pagi kita untuk perkongsian hari Jumaat penghulu segala hari itu, Ustaz. Santuni anak yatim. Silakan.
2: Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat aura pagi yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini tidak semua anak berpeluang menikmati kasih sayang yang sama. Ada anak yang masih dapat bermanja dengan ibu dan ayah, mendengar nasihat dan merasai hangatnya pelukan mereka. Namun, ada juga anak kecil yang terpaksa membesar dengan kerinduan kerana insan yang disayangi telah pergi buat selama-lamanya. Ketika anak-anak lain masih boleh memanggil bapa, mak, ayah, ibu, ada anak yang hanya mampu menyebut nama mereka dalam kerinduan. Maka perkongsian awal pagi kita pada pagi itu adalah santuni anak yatim. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bahasa Melayu, yatim merujuk kepada anak yang kematian ibu atau bapaknya. Manakala menurut istilah syarak, anak yatim secara khusus ialah anak yang kematian bapaknya sebelum mencapai usia baligh. Islam sangat menitik beratkan kebajikan anak yatim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ad-Duha ayat yang 9, fa ammal yatima fala taqhar. Maksudnya, oleh itu adapun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku kasar dengannya. Perhatikan sahabat sekalian, Allah bukan sekadar menyuruh kita membantu mereka, tetapi melarang kita daripada menyakiti dan menindas mereka. Kerana anak yatim bukan hanya memerlukan ringgit, mereka juga memerlukan perhatian, kasih sayang dan perasaan bahawa diri mereka masih dihargai. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan kehidupan sendiri, kita sibuk mengejar rezeki, mengurus keluarga dan memenuhi keperluan anak-anak kita, sehingga tanpa sedar kita terlupa bahawa di sekeliling kita mungkin ada anak kecil yang sedang menanggung kerinduan. Kita pulang ke rumah, anak-anak menyambut dengan gembira. Tetapi mungkin ada seorang anak yang setiap kali pulang dari sekolah masih merindukan suara ayahnya yang tidak akan didengari lagi. Kita mampu membelikan sesuatu untuk menggembirakan anak-anak kita. Tetapi mungkin ada anak yatim yang tidak mengharapkan hadiah yang mahal. Cukupkah? Cukuplah ada seseorang yang bertanya, apa khabar? Dah makan kita? Bagaimana sekolah kita hari itu? InsyaAllah. Sahabat orang pagi yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafirul yatimi fil jannati hakada. MasyaAllah. Maksudnya, aku dan orang yang memelihara anak yatim berada di syurga seperti ini. Nabi memberi isyarat dari telunjuknya dengan jari tengah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Subhanallah. Betapa besarnya ganjaran bagi mereka yang menjaga kebajikan anak yatim. Namun, untuk menyantuni mereka itu, kita tidak perlu menunggu menjadi kaya. Jika mampu membantu persekolahannya, bantulah. Jika mampu menyediakan keperluannya, sediakanlah. Jika mampu memberikan perhatian dan kasih sayang, janganlah kita berkira. Kerana kadang-kadang sesuatu yang kecil bagi kita mungkin menjadi kenangan yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Dan ingatlah, jangan sampai ketika kita membantu, kita pula melukakan perasaan mereka. Jangan kecilkan, jangan memperkecilkan kehidupan mereka. Jangan menjadikan kesedihan mereka sebagai bahan tuntunan. Bantulah dengan penuh keikhlasan dan peliharalah maruah mereka. Sahabat Aura Pagi yang dirahmati Allah, sebelum mengakhiri perkongsian kita pada pagi itu, marilah kita bermuhasabah sejenak. Bila kali terakhir kita bertanya khabar seorang anak yatim? Bila kali terakhir kita menggembirakan hati mereka? Atau mungkin selama itu kita terlalu sibuk membahagiakan keluarga kita sendiri sehingga terlupa ada anak-anak yang sedang menantikan sedikit perhatian daripada kita. Ingatlah, junjungan besar kita bagi Nabi Muhammad SAW sendiri membesar sebagai seorang anak yatim. Baginda kehilangan anak sebelum dilahirkan, sebelum ayahnya dilahirkan, dan kehilangan ibu ketika masih kecil, Nabi yatim piatu. Namun Allah mengangkat baginda menjadi rasul yang membawa rahmat kepada seluruh anak. Maka jangan sekali-kali memandang rendah kepada anak yatim. Terendunglah satu perkara tu, kita mungkin tidak mampu mengembalikan ibu atau ayah yang telah pergi daripada kehidupan mereka. Tetapi janganlah sampai sikap tidak peduli kita menambahkan lagi rasa kehilangan dalam hati mereka. Santunilah mereka selagi kita mempunyai kesempatan. Kerana mungkin perhatian kecil yang kita berikan pada hari ini menjadi sebab seorang anak kembali tersenyum setelah sekian lama menyimpan kerinduan. Sekian perkongsian awal pagi saya kali itu. InsyaAllah. Sampai jumpa lagi insyaAllah.
1: InsyaAllah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian kita untuk awal pagi.
2: Sama-sama.
1: InsyaAllah. Dan orang masa terjumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengar

Microsleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala microsleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan microsleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Alright, macam biasa talian Berita Keluarga kita buka untuk pagi tu. Ha, taliannya Jai.
2: Okey, 082-245-700 dan sedikit lagi 082-245-800 boleh kita hubungi bermula kini tu sampailah ke pukul 6.55 minit pagi tu.
1: Ya, yeah, 7 pagi, utama 7 pagi kenapa kita ikuti. Dan untuk topik kita pagi tu te, dah tertera di Facebook. Mun lah kita orang dapat duit lebih. Ah, napa nak dibeli tu orang dulu. Bukannya pergi melancong apa benda yang kita orang beli dulu.
2: Ya, sebab apa? Sebab kini tu kan kita masih lagi dalam kehangatan belanjawan. Banyak inisiatif yang telah pun
1: diberi
2: ataupun insentif sebenarnya, insentif yang diberikan oleh kerajaan.
1: Betul.
2: Kan?
1: Oh,
2: macam-macam bantuan yang kita dapat. Tapi kiranya lah ada duit lebih nak kau. Apa yang kita orang beli dulu? Mungkin ada orang fikir Yus, bila orang berkeluarga tu keperluan keluarga yang betul, menjadi keutamaan betul. Ada orang bila duit lebihnya nak bayar hutang.
1: Betul.
2: Ada orang mula simpanan. Simpan dulu, baki ya pakai belanja.
1: Betul. Sebab kita tu mungkin lihat belanjawan yang dah dibentangkan ya, ada dua lah. PMX pun membentangkan belanjawan 2027. Lepas ya Sarawak pun sama juga. Belanjawan 2027 pun sudah dibentangkan. Jadi ada dua bantuan lah di Sia. Ayalah kami dua nananya, mun ada duit lebih ya apa lah kita nak beli dulu. Ha, cuba tolong jawab di sini, okay?
2: Kita santai-santai je hari jumpa.
1: Santai-santai, okay.

0: Residensi siswa UM model pembangunan bebas ketirisan. User pay basis pastikan tarif elektrik lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi. Projek residensi siswa Universiti Melaya UM perlu dijadikan model pengurusan pembangunan yang bersih, cekap dan bebas daripada ketirisan serta pembaziran dan awam. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, projek itu perlu menjadi penanda aras baru dalam penyediaan kediaman mahasiswa yang berkualiti.
1: Saya telah bagi jaminan, pertama, semua jentera kerajaan, Dewan Bandar Raya, Kementerian Kewangan, KPT faham ini projek keutamaan kita yang mesti disiapkan dalam masa cepat.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada pelancaran projek residensi siswa UM. Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan integriti, kawalan kos dan pencegahan ketirisan menjadi keutamaan dalam usaha memastikan projek berjalan lancar. Menurut beliau, kerajaan perlu mengambil iktibar daripada projek pembangunan terdahulu yang berdepan keliwatan, peningkatan kos dan kegagalan pelaksanaan.
1: Pastikan Universiti Melaya dan projek residensi siswa ini contoh yang patut diteladani oleh banyak agensi-agensi lain. You can do a great job, a clean job, an incorruptible job and with full dedication.
0: Berkaitan isu

Maha suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Okay, terima kasih untuk semua yang tu mendengarkan Sarawak FM untuk pagi tu. Jadi macam biasa kita nak tahu keadaan cuaca loh Jai.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi kita nak bersama dengan Kamal dari Met Malaysia Sarawak untuk pagi tu lah.
1: Ya, yeah. Assalamualaikum Kamal.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, yeah. Selamat pagi, selamat bertugas Kamal.
2: Selamat pagi, terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Silakan dengan laporan ramalan cuaca Kamal.
2: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan laporan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Bagi keadaan cuaca pagi ini, tiada hujan dijangkakan melibatkan hampir kesemua bahagian di negeri Sarawak kecuali bahagian Kuching dan Samarahan. Seterusnya, cuaca pada sebelah petang hingga senja pula, ribut petir serta hujan di beberapa tempat melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Mukah, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah timur laut selaju 10 hingga 20 km per jam. Untuk suhu semasa pula, suhu minimum itu sekitar 24 darjah Celsius manakala suhu maksimum 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kembali bersama Sarawak FM.
0: Terima kasih Kamal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Damn jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram nak hati. Sabar. Sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alo ya. Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor, ngembak kereta ya. Geram nak tu. Ay, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic lighting lah. Ujung-ujung. Masuk petak kuning kelak kita ya. Ada aku kisah. Biasa je petak kuningnya. Masuk tak siap. Ayai, cerdik kau.
3: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: Alright, untuk trending kita hari tu, apa ceritanya Teh Jai?
1: Okey, ceritanya memang hari marik
0: billionaire satu hari.
1: Ya, hari marik memang semua platform berkongsi tentang lelaki yang nerima sejumlah wang 1 bilion dalam akaunnya.
0: Ya, betulnya bukan di luar negara.
1: Di dalam kita pun.
0: Tapi di Sarawak,
1: tu. Dan nyuruhnya bergegar, guys. Waimah kita pun no.
0: Yalah, ni nak bergegar. Bayangkan banyak gila kosong.
1: Kan. Ha,
0: kami
1: raya 10 digit ba.
0: Kami mula-mula ingat kami nangga nak. Oh, salah ni atau 1 juta. Mula-mula kami ingat. Oh. Bila kami nangga balik tadi kena ujung dengan 315,000. Nak belakangnya.
1: Masih ada lagi angka depan.
0: Ada lagi kosong di depan. Padahal 1 bilion.
1: Oh, jadi tok memang panas lah remarik. Kira macam pecah panggung lah cerita.
0: Ya, betul betul betul.
1: Kami juga yang berkongsi, netizen kita berkongsi nak. Sebab cerita tu lah. Jadi yang masih hangat di dikongsikan di platform media sosial kita. Dan kisah lelaki tu yang bernama Wan Muhammad Fairuz, umur 33 tahun, yang berkongsilah tangkap layar aplikasi perbankannya yang dikongsinya di Threads. Jadi nya berniat mau mereksa baki simpanannya sebenarnya. Baki bulanannya. Tapi langkah terkejutnya dan tidak ada 10 digit tertera dalam apa, dalam account banknya. Terkejut.
0: Cuba kita si tahu lah berapa hari dah duit ya dalam bank.
1: Sebabnya pun bawa puasan, bawa nangga hari-hari.
0: Yang ngecek hari-hari bawanya tahu. Tapi kita si tahu duit ya dah ada dalam banknya berapa lama, kita si tahu lah.
1: Ya, tapi sekiranya banknya memang aktif dipakainya hari-hari biasa, mungkin mungkin bayi marik juga kejadiannya.
0: Mungkin
1: baru juga lah. Tapi ya, bila kita nangga sebab transaksi ya, ni ada terteras ya ganjaran kempen Merdeka dan Hari Malaysia. Tapi kira okey lah sebabnya si sentuh pun duit ya kan.
0: Terus dia bersikap jujur lah.
1: Di sini tenangga perangainya memang cukup berintegriti lah Muhammad Dahna. Walaupun dia tahu ia bukan miliknya.
0: Lagipun dia takut lah apabila berlaku saat sesuatunya akan diambil tindakan undang-undang.
1: Betul.
0: Jadi dia takut. Jadinya pun melapor lah. Yang salah kiin duit ya.
1: Oh, dan sebabnya tahu ia bukan haknya kan.
0: Betul.
1: Kat sia kita muji juga nekianya lah. Tindakannya lah, nyasik sentuh pun duit ya. Lepas ianya terus lapor dengan pihak bank. Tapi mak dengar cerita Yus, mungkin kemungkinan pihak bank ada duit ganjaran dengannya.
0: Oh ya kan. Sebab pemulangannya.
1: Kira sagu hati. Tapi si tahu lah berapa jumlahnya.
0: Betul.
1: Ni tak kalinya ada update lagi ke lah.
0: Tapi ya, memang rezekinya lah.
1: Rezeki apa, rezeki. Tertera. Tapi bukan milik. Tapi cukup apa-apa jadi kenangan lah. Pernah dapat.
0: Ya, pernah jadi juta billion A selama satu hari. Tapi yang bestnya, sidak bank yang berikan ganjarannya lah. Ia pun salah satu rezekinya juga
1: kan?
0: Lah. Kita situ berapa amount yang bank berikannya sebagai ganjaran pun rezekinya juga.
1: Dan ia adalah masalah teknikal ataupun glitch sistem. Akaunnya dibekukan seketika tu bagi memperbetulkan balik jumlah atau baki
0: yang ada.
1: Dalam akaunnya ya. Tapi mungkin kita nangga dari segi undang-undang nak bila orang yang menerima duit yang tersalah masuk ke dalam akaun banknya boleh dikenakan tindakan sebenarnya tu. Punya boleh dikenakan dalam di bawah kanun keseksaan jenayah pecah amanah atau penyalahgunaan harta. Mungkin kita sedar dengan benda tu, kita memang akan jujur.
0: Betul.
1: Bila bukan duit yang bukan milik kita yang masuk dalam akaun kita.
0: Yalah, kami terfikir sekiranya hanya si tahu. Memang si tahu pun memang langsung si tahu, si pernah cek amountnya sebab mungkinnya katalah contohlah nya ada mempunyai baki sebelum tu 10,000. Nya tahu duitnya banyak dalamnya 10,000.
1: Okay. Jadi nya sibuk
0: sedang ngecek pun amount. Nya tahu nya akan belanja sikit-sikit dah. Sibuk cek. Rupa-rupanya teh dalamnya akaunnya teh ada 1 bilion. Tapi nya makai duitnya. Nya ngambil duit, cucuk duit, dibayar makai wave pindah kan. Wave. Macam ni oh, adakah dia ambil tindakan?
1: Nak kedak ya, si pasti. Tu, kan? Tapi mungkin bila berlaku macam ya, langkah selamatnya lah Yus. Yang laporkanlah kepada betul pihak bank lah.
0: Yalah.
1: Dan kewajipan memulangkan ya, di bawah undang-undang sivil, pihak bank atau pemilik asalnya berhak menuntut semula wang tersebut secara sah lah. Jadi untuk langkah selamat lah yang kita padah tadi oh, laporkanlah kepada pihak bank tanpa menggunakan satu sen pun adalah langkah terbaik.
0: Ya.
1: Dan bila kita sebut tentang jenayah pecah amanah dan juga penyalahgunaan harta ya, kita kita maulah cemiat makin duit ya, boleh dituduh di bawah Seksyen 403 Kanun Keseksaan kerana menyalahgunakan harta dengan curang. Jika disabit kesalahan, hukuman penjara atau 6 bulan hingga 5 tahun sebat dan denda boleh dikenakan.
0: Aduh. Dan saya pastilah oh, pagi tu aja Rami yang ngecek bank account.
1: Betul Lina, sebelum ini tahu ada yang ditunggu-tunggu sidaknya Yus, ada bayaran yang ditunggu-tunggu Yus.
0: Kalau bukannya 1 bilion tapi 1 bilion.
1: Ini tahu ada yang tertunggu-tunggu payment masuk ke apa. Ya pun kira macam duit lebih tu.
0: Betul. Memang tanya akan ngecek cek ni tahu rezeki kita nak.
1: Rezeki. Tapi bila ada duit lebih tu, kita nanya dengan sidaknya. Apa yang akan sidaknya beli? Akan beli dulu?
0: Betul.
1: Ya antara topik apa kata kita lah. Sebab bila yang berkeluarga tu mungkin lebih tertumpu kepada keperluan keluarga.
0: Betul.
1: You want anak-anak apa semuanya mau disettle.
0: Ataupun
1: beli barang sendiri. Reward diri.
0: Betul.
1: Selain daripada bayar bil kah?
0: Betul.
1: Bil yang tertunggak.
0: Tapi kadang-kadang ada juga yang self reward lah. Banyak yang self reward.
1: Boleh. Sik kan? Salah nak.
0: Benda yangnya betul-betul ingin. Bila ada duit lebih ya, nyambil lah.
1: Ataupun ada yang simpan dulu. Simpan dulu. Lebihnya bawa belanja.
0: Yeah.
1: Ya hak kita orang untuk kongsi komen kita orang bila kita orang dapat apa duit lebih, ni lah tahu dapat bonus.
0: Yeah.
1: 1,500 lah nak.
0: Masa tu pun kita orang masih lagi lihat gambar 1 bilion ringgit. Supaya kita orang menjadi angan-angan tu orang.
1: Ya. Si halanya parking sekejap angka ya. Boleh framekan lah, gantung di dinding. Sebagai kenang-kenangan. Ya,
0: sebagai kenangan, betul. Okeylah, ya adalah training kita untuk pagi tu. Dan macam biasa 7.45 kelak kita akan kongsikan tajuk utama akhbar.

0: Mari kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Alright, macam biasa kita nak kongsikan tajuk utama akhbar untuk pagi tu. Saya serahkan Jai dulu lah. Oh.
2: Ya, utusan Borneo yang menjadi tajuk di muka hadapan, tajuk utamanya Yus, berkenaan dengan Bintulu, lokasi pendaratan utama Salam. Ui. Dua lagi di Matu dan Buntal antara 10 lokasi pendaratan di seluruh negara, kata Fahmi. Berita penuh je di muka dua, berita kaki utusan Borneo. Pengesanan awal disleksia penting untuk intervensi sokongan bersesuaian, kata Fatimah. Berita penuhnya di muka dua. Di ruangan sudut kiri, utusan Borneo, Expo Inovasi merapatkan jurang penemuan makmal, peluang pasaran, kata Premier. Berita dari Kota Samarahan, berita penuhnya di muka dua. Antara lainnya, wanita maut kereta dipandu langgar belakang lori batu untuk dimiri, dan berita penuhnya di muka dua. Juga dimuatkan berkenaan dengan kesihatan mental perlu dipelihara di tempatan muka 6. Di ruangan dunia, demonstrasi anti kerajaan bertukar ganas di Albania. Untuk dunia, ruang ataupun muka surat 11. 550 juta bangun infrastruktur digital Greta Kuching untuk di tempatan muka 3. Chong digantung sehingga 21 Oktober di tempatan 4. 4 operasi penguatkuasaan PGA Sarawak rekod 26 kejayaan di tempatan muka surat 7. Ketibaan pelawat meningkat kepada 4.97 juta pada 2025 di tempatan muka 5. Okay, dan di nasional muka 10, hits bantu keluarga tentera dapatkan barangan keperluan lebih murah. Dan untuk ruangan sukan, Barcelona. Maafkan saya.
1: Barcelona?
2: Bukan Barcelona. Barcola.
1: Lihat hati. Sini datang Barcelona.
2: B-A-R-C. Alu nyebut Barcelona.
1: Alu Barcelona.
2: Barcola. Tutup mulut pengkritiknya. Tok penyerang Perancis itu ledak jaringan hat-trick dalam kemenangan 6-3 Liverpool ke atas LASK dalam aksi Liga Juara-Juara. Okay, dan seterusnya, keluarga Maradona mahu pasukan perubatan mendiang dijatuhkan hukuman membunuh untuk luar negara lah. Yang tok tengah tak namanya lok. Bodoh. Bodoh.
1: Namanya.
2: Kat kita esok boleh kuat ni lah.
1: Siapa?
2: Bodo Glimt. Benam Borussia. Dortmund 1-0.
1: Siapa?
2: Si Hano.
1: Namanya.
2: Tok nama kata tempat tu. Nama tempat eh. Dapat ni kasih tok Bodo.
1: BODO.
2: Okey. Juara Sibu ketuai pasukan zon tengah pada kejohanan snooker tertutup Sarawak. Itu berita dari Sibu lah. Yang antara tajuk utama dan berita-berita lainnya yang dimuatkan di utusan Borneo. Seterusnya.
1: Alright. Dan
2: suara Sarawak.
1: Di suara Sarawak. Apa yang dimuatkan di muka depan atau kisah tadi tu lah.
2: Iya.
1: Billion A selama satu jam.
2: Muka depan.
1: Muka depan tu.
2: Sejam oh. Sejamnya dapat nak ya.
1: Sejam eh.
2: Merasa duit yang dalam akaunnya.
1: Betul. Dengan caption yang kah bank duit apa tu bergegar nyawa nangga duit dalam akaun banyak gila. Ya.
2: Checking.
1: Wah, Sarawak. Wah, Sarawak. Okeylah. Ya, di muka depan apa yang termuat di dalamnya, Chong digantung hingga tamat sidang DUN. Naik taraf bekalan elektrik betong dan antaranya juga hari kedua mesyuarat majlis raja-raja. Selainnya juga RM 545 juta bagi fasa pertama jalinan digital. Selainnya kadar pengangguran menurun di Sarawak. Penggunaan AI jadi tumpuan. Seterusnya, penyematkan tambahkan kekerapan penerbangan Air Borneo, Dr. Sim dan warna kuning berpisah tiada. Potensi terbeduk sebagai pusat ekonomi sempadan. Segerakan pengeluaran dokumen hak milik tanah. Selainnya, cadang agensi khas urus projek RTP. Seterusnya, bersih parit dan baiki paip. Antara lain apa yang dimatkan, waris nahas Long Lelang terima pencen bulanan. Selainnya, bantu masyarakat fahami disleksia. Ya, antaranya. Dan untuk ruangan sukan, sedikit perkongsian. Harimau Melaya baiki ranking FIFA, hidupkan semula Sarawak Kapre. Selainnya juga apa yang dimatkan, Muay Thai Piala Premier Sarawak 2026, 300 atlet gegar Bintulu. Piala Datuk Senodan 2026, selahkan bakat tempatan. Liga Premier Sarawak tagih sokongan penyokong. Dan antara lainnya juga apa yang dimuatkan, saya langgar dulu. Tok khabar Tok Mandi Lekat.
2: Hey. Okay.
1: Tok, Liga Juara-Juara Eropah, Liverpool kembali mengaum. Tok buat tim kami Liverpool. City tersungkur. Moriyasu bukan sekadar jurulatih. Tok, antara yang dimuatkan, Harimau Melaya buru mata ranking. Ya, antara yang dimuatkan lah di Suara Sarawak untuk pagi tu. Tapi sebelumnya kita nak ucapkan tahniah kepada Kuching City yang seri dengan Kichi FC malam tadi. Bermain di Stadium Tahar Arifin.
2: Premier tu tadi
1: walaupunnya makin jubah
2: kan,
1: tapi tetapnya turun nyokong.
2: Jubah hitam
1: seronoknya nangga kan,
2: steady
1: turut bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Karim dengan Datuk Fazuddin pada malam tadi. Jadi keseronokan yang nangga Kuching City lah, pertemuan dah dengan seri satu sama. Ya pun gol Kediri sebenarnya Kuching FC. Tapi satu perjalanan yang agak sukar lah. Sebab jaringan yang terhasil oleh pasukan lawannya pun dengan ceritanya ex-player Real Madrid.
2: Okay.
1: Jadi terus support Kuching City FC. Jom kita dengarkan refleksi diri bersama Madam Lisa Poli, terbitan DJ Jai untuk pagi tu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam osep buat semua pendengar Sarawak FM. Empati itu kekuatan. Tapi apa beza empati dengan simpati? Pernah dengar nak? Tapi tahu sih apa bezanya? Simpati tu kita sekadar kesian nangga orangnya. Kita nak nolong rasa macam sepalah, tapi kita kesian. Tedahnya ya lo, acemnya aja. Tapi mun empati, nak kesian kita terhadap orangnya, simpati sekali dengan reaction, tindakan. Kita macam ni, kita nangka nak air terdahnya lo. Bah, apa yang boleh kita pulang untuk nolongnya? Meritukkah, meriakkah, beri kata-kata semangatkah. Nak ibarat macam empati tu, kita meletakkan kaki kita di dalam kasutnya. Kita bukan rasa sekadar rasa kesian, tapi kita rasa macam perlunya untuk kita mula sesuatu supaya nyanun si rasa terus menerus rasa macam ya. Tok maksud empati. Jadi mun tuan-tuan dan perempuan, adik kakak pernah mengalami rasa empati di situ, madam nak madah. Kita orang tu memang orang yang kata awesome. Yang hebat-hebat. Sebab bila kita ada rasa empati tu, ia adalah kekuatan kita sebagai manusia yang Allah nak tunjukkan bahawa kau tu hadir bukan sekadar hamba kau je, tapi sebagai khalifah di muka bumi. Sebab apa? Kita tahu peranan kita. Kita tahu tanggungjawab kita dalam hidup bermasyarakat. Kita cuba untuk memberikan yang terbaik kepada orang di sekeliling kita, memberi manfaat kepada setidaknya. Sebab hidup kita tu bukannya hidup seorang diri di dunia. Kita tu hidup bermasyarakat. Ada orang waima berbeza agama, kita tetap hidup di kalangan ada manusia yang lain. Bukan kita seorang aja uli-uli tegak-tegak kita seorang aja di dunia tu. Bukan. Jadi adik kakak, empati itu kekuatan. Kita sih tahu apa yang orang alami dalam kehidupan sedaknya. Namun sedikit sebanyak bila kita empati, orang lain pun akan rasa macam Allah, ada orang sebenarnya sih rasa lonely. I'm Mr. Lonely. Nya sih dah rasa dikitnya lonely. Okey, sebab menyerasa ada kekuatan daripada orang lain sebab orang lain memahami keadaannya. Jadi, di situ adik kakak semua yang madam mau kongsikan, kita cuba untuk memahami keadaan orang lain sebelum kita menilai. Kenapa aku dah ya abah? Asyik. Apa aja cerita yang kita dengar, yang kita tanggal, oh, yang dekat media sosial, yang disusir orang kiri kanan. Cuba kita faham konteks cerita ya dulu. Jangan terus kita judgement, meletak nilai kenaknya macamnya. Jadi, cuba faham bukan menghukum. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihatin.

0: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 8 Pagi. Malaysia memperluas peluang perniagaan ke Afrika yang menerusi pelancaran program Jom Malaysia, Local to Global Retail Program di Johannesburg, Afrika Selatan, dikendalikan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup yang menghimpunkan kira-kira 120 pelabur berpotensi termasuk 14 wakil perniagaan Malaysia bagi meneroka peluang ekspor serta kerjasama perdagangan rentas sempadan. Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia ke Afrika Selatan, Dato' Yubaz dan Yusof berkata negara itu berpotensi menjadi pintu masuk strategik bagi syarikat Malaysia untuk menembusi pasaran benua Afrika. Susulan situasi jerebu ketika ini, orang ramai disaran memakai pelitup muka N95 jika perlu melakukan aktiviti luar bagi mengurangkan pendedahan kepada partikel halus yang membahayakan kesihatan. Kementerian Kesihatan memaklumkan aktiviti luar sebaiknya dielakkan apabila indeks pencemaran udara melebihi 100 atau pada tahap tidak sihat. Sementara itu, Pasir Gudang Johor mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat setakat 7 pagi tadi dengan catatan 205. Markah 32 lagi stesen pemantauan merekodkan bacaan IPU tidak sihat, antaranya Larkin 193, Nilai 188, Johan Setia 184 dan Klang 181. 35 stesen pula pada tahap sederhana. Pengamal media diingatkan supaya mengutamakan ketepatan, penelitian dan keadilan dalam pelaporan berita, khususnya isu yang melibatkan reputasi seseorang. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata media tidak seharusnya mengabaikan prinsip laporan adil semata-mata untuk menjadi pihak pertama menyiarkan sesuatu berita. Seorang pegawai kastam ditemukan maut dipercayai dibunuh suaminya di kuartus KLIA malam tadi. Kata Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafi Aman mengesahkan polis menerima maklumat naik kejadian itu kira-kira 8.30 malam. Suspek dilaporkan menyerah diri di balai polis selepas kejadian. Motif kejadian masih dalam siasat.